0: Malaysia, menua kita membuat kes obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai lalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tak, yang pemadu menyerau kati 30.7% membiak megak napik penanggul terlalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Nama kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nyap nak kutung ngai nemueng ke rumah ni nak kap ngangat. Uji dengan gai kokian di bedak. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Pai te ikuan sekali kak di rumah kodian. Aku yo kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Dari kuang kutu kan gak letak ngiruknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucu-kucunya. Tanya kak akan masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirup ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dudi hari ilak, nadai magang tanya. Yo. Ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo. Budi basah ngangai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita tegut lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
3: Gau aku, Uncle Stone. Ana ingat, boleh kami doai. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4. Bahak,
4: duo pagi Y.
5: Dua pagi Y di 7 minit dah lepas pukul 8 pagi.
6: Iya, selamat pagi yang kaya peringat di Selampur. Menua kita Sarawak, tanah kenyalang tim mendiang ke YFM. Frekuensi yang tiba mengeri kucing di tanah cak. Jadi 101.3 FM.
5: Iya, selamat pagi semua.
6: Ya, lalu pihak mega selamat bersebuan ke Malaya ke Adab Selatan gitu. Kelebihan kita cak. Kalau ya pagi itu, pemandu tinggi IPU terke Air Pollution Index direkod ke Kuching ianya tadi apa area Demak Laut dia cak 318 IPU pagi tu di Kuching tu.
5: Ya. Nya ke Selampur menua dia tu ya ke Balat Besebun lalu ni dia ke report kemari 6 pengkat pelilih menua nya tadi nang lui ari 200.
6: Ya, mama. Jadi pagi tu pada aku mayuh cak. Ya kena ngelui hari 200 maka semanggang pan pagi tu berikut ke 214 nanti hari ya, pada aku bak Aikin di tu lalu pihak mengadil Serikai 283 ke pagi tu 1292 lalu di Semerahan 302 Kuching berkada dah dikunci kaku tadi ngau pihak mega di ada ke menua kita di utara di pilih menua Miri 183 baca ya ke pemadu abisai di pedak nak ke pagi tu cak
5: sama jaga pengerai diri impu meh kita ya out kita ya beluarnya kena pemampul hidung
6: ya ma
5: ngau nyawa
6: lalu api amaga anang kurang kita ya girup kaya mati tau ke ayah amat jam ke dia tu laman kita ingat tajapan di pedak buka kecelap mari cak petang tangka amainya dalam kita tu angat cak
5: ya
6: kita ya mesti kat dehydrate kurang tadi tubuh nak tau kurang air
5: ya mata panas pan pedak nyo mirah gaya cak.
6: Lalu kau pernah mata panas ni cak?
5: Awak.
6: Sebuah bulan tu, lalu pernah mata panas ke amai-amai mata panas kaku tu tadi.
5: Harap ke jampat namanya Badok meh, boleh diputar ke meh penanggul sebuah nasab di menua kita di tu. ya ke penting ke guna amat kena kurang kita enak nambah kia.
6: Betul. Okey dagang kita tu teka kelebihan kita nemu bagi kita ke bangsa iban tu cha. Tu nang ya maya kita berkah baru bumai. Tang giga meh cara atau alternatif ya ke bukai hari kita ke nambah ya. Artinya tadi nanti bakal ulah diseliah ke kita ke betunu ke umai tu cha. Seliah ke kena cara ke modern meda tu aku meda sida upis pertama tanam tupik kelebihan ke cha. Mayu sudah ngajar kita dia menop sisir cara tanam tupik modern ya ke baru. Mengesuam panjang nak kena orang lagi ngesuam dia tu. Biluan nyodan yang sedang suam dia tu.
5: Betul dia cak amatnya. Okey. Jadi pagi tu bab 2 pagi kita reka bercerita pasal Siti perkara tu cak. Pelabak ku semua kita kala ngasai gitu, tak kengerja ya. Tak kenyadi bagi kita. Habis nanti ya sekali kini semua hidup nah.
6: Kalau bagi kawan kau kita terlalu sanggup cak. Kalau nyanggup ke nangkup Siti ngawaknya tang kadang-kadang lebuh main kita ngerjanya. Okey, saya kena sana salah ku ngerja teh tu.
5: Ya.
6: Ya, aku ya tadi.
5: Amat. Lepas banyak kita akan agak pemutus kini. Contoh, bakal kita akan beli rumah ke, kita akan nyewa rumah ke, nerima offer kerja baru. Atau ke pemutus kemit-mit bakal ke, mana, bakal kepadah dari cak.
6: Yang guap, nak. Yang gua kita kadang-kadang orang offer kita cak. Offer kita yang kerja kita kemit mit. Sano, aku tu guna orang kan ngecat bakal rumahku. Kadai aku meredi 100 terubah kami saya sekali dengan kerjanya 100 tanya makai nak beri semua nama kita di cat tadi sebut belakang rumah cak sekali benda mau di rumah nama saya cat rumah flat siapa apa flat kan
5: cat belakang Siti flat di cat rega bagian gaji 100 aja
6: satu aja dan power spread artinya lagi singkat dua baik caknya 17 tingkat
5: hanya contoh ya lah. Okey, kita tahu drop komen dan jangan komen kita lagi kami baca ya.
6: Okey, dan sebelumnya terus berperindang kita iba pagi Aria 3 kita satu Aria kedua dalam bulan 9 lagu kita pagi terucap
5: idi merindang kita utai orang
6: bab 2 pagi why.

0: lagu bangsa kita.
1: Ini di Sinur Bukai. Tentunya Bawa FM.
0: Begulai segalai.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Yo!
4: Wuih, nak mau tanya?
3: Uliah nganjung ke pulai ke rumah, yo!
4: Bah, ni kereta nanda.
3: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
4: Oh, nada ini banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
3: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk adakah?
4: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malarnya.
3: Bah, yuk, amat digendong. Haram, lupa tu ah.
4: Ada eh, terberundi yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, mayanu

0: 2 pagi 23 minit lepas pukul 8 pagi mulai kami pagi tu.
1: Jadi cerita kita yang ngenang ke hati ya ke udah nesal pengudah nyanggup tau ke setuju ba siti-siti perkara tau ke pengawal. Peringai keterupa pagi tu ca. Sama pagi ngagai Yen Will alip kenang ke topik apa gitu tu cerita ba utai tak tanggung pengawal ya ke dipangku ya dia tau 10 tahun ya ke udah ya kalau gawak jadi admin bahas sebengkah company tadi Nestle Agency. Jadi dalam tahun 2024 kira dalam 2 tahun ni kemarin meh dia bos ya mesti rekomen ya bertukar dengan City Agency baru yang tadi Anza. Jadi setuju meh ya laban kak nguji pengawal atau ke kak nguji kerja ke mencabar lagi meh kau jako ya. Jadi terubah ya masuk sebab ukai bola-bola nesal tak cukup mayuh utai ke digagak sampai ke nyentuk ke dibaik pulai ke rumah laban nak habis digagak maya office hour ujung minggu pan kerja ambil laban kerja nak nemu ambil laban nyame si gaya undur baru agensi baru si mayuh me cabaran diterima mayanya si kan nesal maya nyanggup subak ketang deto nyaudah telebak syukur gak laban rezeki pan bisi nambah staf pengalaman pan nyau nambah lagi maya saya baru dipelajar ya puji Tuhan udah bisi 3 ikut pan dia tu ngoya ngerja pengawak ya ke digagak ya ke subak nasib tiga pandainya masuk dia pia nesal ya nyentuk dia tu cak
0: nah bisi ke pemanahan ya ya yang tadi nyau mayo boleh ke penemu bukai
1: ya man. Tak kadang-kadang kita ke bertukar kerja setiap-setiap pengawal ya ke baru itu cak. Kerti ba runding aku deh. Mana gak kita itu tadi bertukar lepas ngai ke runding kita nyo stuck ba city label ya. Semua atau ke disebut orang tadi ba takut lama aja.
0: Iya yeah, betul.
1: Tang kadang-kadang lebih kita ngelesai tadi kelalu barunya terubah ya bola nan salah.
0: Iya.
1: Lepas tanya nak kalah digagak temu digagak.
0: How? Okey, ma Nini pagi itu. Ya madah ke ingat ke maya baru beli rumah kami dia tu. Subak ku ya. Rumah teres. Semua okey magang kena okey 3 bulan ke terubah dia. Nyentuk me ngagai bulan ya keempat. Ya Dani tindu 5 pagi terdengar ke rumah urus biak sudah ya cak. Bakal ke bunyi buruang ku ya.
1: Apa?
0: Bunyi buruang ku ya. Lama bunyi buruangnya ingar gi dahnya ku ya.
1: Ba dalam bilik sepiaknya.
0: Ya, rumah sepiak sudah ya.
1: Dahnya?
0: Udahnya siang hari baru ya berarti ke belakang biliknya bisik rumah buruang. Buruang apa dia? Nak ku ya. Namunnya urus biak rumahnya tadi bisik ngaga rumah buruang waliat.
1: Rumah layang berumah.
0: Rumah layang ku ya. Jadi tiap hari pukul 5 pagi ngagai pukul 6 pagi namanya speaker burung waliat ini sigi pasang ya aku ya.
1: Kena ngengok ke buruang.
0: Kena ngengok ke buruang. Kena sana salmen. Memula ya, kena earplug. Kami sebilik aku ya. Baru boleh tindu wak. Nyo tahun ketiga tu nyo boleh ngengok bunyi buruang magang. Kami sebilik aku ya.
1: Mana ya. Jadi aku sampai tahun keempat dan sudah boleh berjakuk ngu buruang.
0: Ternyata banyak setiap penanggul ne. Lebih lagi mai kita kembali rumah. Kita nak nemu siapa urus pihak rumah kita nya.
1: Ya, mama,
0: sekali
1: mama.
0: Ke orangnya tadi okey kena.
1: Takutnya orang tadi naga kita ada orang kerindu ke jelu tu tadi utai kena mana cabi sih gambar pemanah ya orang kerindu pejelu tang nanti bakat oleh rupi jelunya kelalu mayu hari kap-

0: juangnya ca. Burung suka bukan tem sia.
1: Iya.
0: Ya ukai nya ukai nya nemu kage zaman nu nak kenya ca. Maya ya ketemu kan masuk ke bawah atom tu pasal kalanya meh. Asaiko peninggal kita mami ini tadi. Ah so ya mendak atap ca.
1: Oh.
0: Ketip punya atap di gravity kena digagak buruang jadi.
1: Nesal cukup nesal ku datang nanti ku ngau meh ya udah sign agreement beli rumah. Ah datang pelabak ku ca. Meneh gi geto solution ya. Mami ini to. Oh. Sida oleh muka bisnes gak?
0: Betul.
1: Namanya bisnes buruang goreng kicap
0: ya. Ah.
1: Buruang alit goreng kicap buat rumah.
0: Lalu pihak mega tahu mega bablak rumah agak healing cak. Kira jadi akan
1: pesen healing
0: pesen buruang.
1: Huh?
0: Seorang gram kamu pesen buruang kia. Pekes ya.
1: Sukan alit, lah.
0: Suka rakyat.
1: Suka rakyat.
0: Beli 2 ringgit beli 5 ringgit batu.
1: Nah lama carut sampai
0: lamanya. Orang kena pergi buruan di Mesir buruan. Okey, datang lagi. Agi banyak komen dari peninggal kita pagi tu, Cak.
1: Ya.
0: Terus berperindahan kita 2 pagi, Wai.
1: Cerita pasal nesal pagi tu.
0: Iya.
1: Nesal dari segi ada kala dulu. Ini, Cak.
0: Iya, nesal segi dudi belama pihak kujak kurat, Wai, Cak.
1: Lagu Rimerlin, Nesal.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung dengar
1: YFM.
0: Segulai sejalai.
2: Kami suba na. Nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apa dan mu. Jadi kupurnya 2G ya, teluk manua nak kurang. Besai 5 ringgit tu suba. Ku mai marnya. Kemar lu. Bisa gak kupua ke merahnya. Jangan pakuyo tu apa-apa nak nak ulah mayu. Nuna anta ino Melayu kan kapiat ian. Teladan dia. Marnya suba penuh kujako. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu suba setiap mulut kami tu. Dawan nana dan pertas. Ya gak pertas tu penuh penuh kujako suba dan pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana. Dia gemsi kutek yang pun eh. Sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya, marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
3: Nadai ya ti baru. Enti nadai ya kelama.

0: Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
1: Cerita pasal nesal pagi tu. Kalau nak kita nesal dulu. Ada kalak nak.
2: Nesal sikit duri pula maya ni berlangkat. Tak sebab tu macam komen peningat tu cak. Sama pagi yang peningat kita ya di Sibu ke pagi tu.
1: Pagi
2: di
1: Sibu.
2: Ya ke nganti penatai festival kebudayaan Borneo takkan BCF 2026 cak.
1: Wow. Jadi program ini yang tahu ni akan diatur di Sibu. Lalu menerima sambut ke mana. Kau seminak. Hari kita yang menua tu tang bisim ke orang menua luar.
2: Ya betul. Ya. Balas sida ribai, balas sida mai, balas sida Catalina.
1: Kakolta.
2: Catalina.
1: Oh, Catalina.
2: Memang macam tatai kia magang ca.
1: Ya.
2: Luar mendak pengalami BCF tu tang ke tahun tu bisi nama nah mimet berita ca.
1: Oh.
2: Kalau ya ungkup ya ketan tu nak jadi ketua tentang dilanjar ke jentuh 15 segai 14 hari bulan tu lah laban ketegal hari ya ke bersebut
1: aman banyak program buka yang mega kelebih lagi state level ke dilanjar bisik sekedar yang tadi nak jadi diatur ketegal sebuah nasab tu naja
2: ya amat tang saja pun ya dilanjar dan nama kerja dua hari je orang lanjarnya dari cak
1: ada ngawak nyasal pegerai kita itu nak terkeruga
2: nah. Betul. Tang palan tadi agi tetap digagak bandur ya kesepakatan tadi bawa dataran tun tungku Zaidi tungku bujang ngawa pihak mega ba Tredex fasa 2 ca. Salah sebut nama tadi ca. Aku tengok
1: begitu.
2: Aku tengok ke Abang Zaidi
1: dia buat. Oh, masih. Kan kita Abang Zaidi. Mama, utai.
2: Mama bisa dipinjam dalam mesti dataran.
1: Nesal ni kalau dulu eh.
2: Kesini kalau duduk magangnya meh nesal nak kalau dulu meh salah sebut utai.
1: Okey, cerita pasal nesal bagi itu. Kalau nak kita nesal penggunaan nyanggup tak kesetuju ke siti-siti perkara. Nak kira meh bab pengawak ke, bab kawal kita dengan orang ke. Ini nemu kita kalau berpangan dengan orang tu nak. Meh kita kenerima yang jadi kepangan. Semua utai yang tadi ngerinduk ke hati megang. Entut pembawa rengut. Tang penggunaannya. Bepangan entutnya nak bawa renguat ke.
2: Baik
1: nesalnya
2: jauh jaya rejim kuat bau. Bisi karaya lagi cak ayah ke mai seribu nesal cak ngerjia ya sobat cak.
1: Oh
2: ngerjia sekali
1: amat ya
2: ngerjia sekali muda si om yang mar cak.
1: Oh si om yang mar
2: bisi gak kes punya
1: bisi
2: atau bakal kes ancap incat tu cak. Anyap incat rindu pecah itu ya tu tadi bisi experience ya tinggal suan nesal seribu kali nesal ya. Kalau sekali maya ya gawak jadi ba Siti Sumil ca ya tu tadi ditikik kurap pangkat jadi ketua orang berangkut ke kayu sayat ya ba Sumilnya digagal siapa nak ngai nak gagah ca ditikik kurap pangkat jadi ketua lawan nanti dia jadi ketua baru rundiang dia tadi tentu dia jadi bos dia mudah ke okey tu angkat kita tu angkat kita tusun kita. Nyata expectation aja.
1: Oh, sekali kita ngasuh orang ngerja utai ini ya.
2: Oh, sekali maya ya udah nerima posisinya. Tak amai-amai ketua ya kita. Ya ketua orang ngangkat ke kayu sumil.
1: Wow. Nyuya temanya lagi pengawak.
2: Nyuya ke ngangkat.
1: Nyukiruah lagi. Akai. Ini dah pedih melabannya.
2: Aku ngumbai tadi. Niki pangkat ngarah kurang. Namun niki pangkat sih ya tengangkatnya.
1: Nah. Okey, kita bisa peningkat kita Siti tu Ari Bintulu. Yang madah ke bisa cerita pasal nesal tu ku ya. Aku sumpah gawak kau Siti Company tu. Jadi bayar interview dah naik sih dah madah. Kaya aku teh tu ku ya. Jadi style sih dah ya bang company nya cak. Asal si ku birthday dalam sebulan ya. Sih dah mesti ke kolek.
2: Oh bubual.
1: Mesti ke bubual. RM10 siko. Tiap-tiap bulan mesti bisik orang birthday nak. Staff mayuh apa. Tiap-tiap bulan. Ya jadi funder gintu birthday orang bukai ko ya. Stres ko lah banyak. Kena yang ujung aku baduk kerja ko ya dahnya. Leban tiap-tiap bulan duit biasa RM10. 12 bulan dah 120
2: lah.
1: Setahun. Leban sudah budaya dalam upis company-nya ko ya. Namanya ngintu birthday mesti ke collect RM10. Pedih amat namanya
2: nyak pedih cak. Imagine cak dia kerja pasti organisasi yang cukup besar. ambil ko contoh meh. Di gawa ba investor zone ba city kilang besai. Stab ribu-ribu. Nyau kai dua sebulan duit ko bedenya ca. Sebulan salah hari 30 kali berdiri 300 ringgit lah nyau. Tak polisinya kamatnya nanti kita yang berunding ngau cara ke positif ca. Iya mana kena ngerat ke kawal.
1: Betul.
2: Nah, sebenarnya ya nak mana nur kerja tadi ngaso dulu kerpai kita itu nak kalah ke nak kalah tebal. Dan ipiah belum mana lah pun bulan dah dambe sudah paus sih ke 10 ringgit. Artinya tempoh anak sekali bulannya nyokat setiap minggu kena orang ke birthday.
1: Nyok biar dia gaji ya.
2: Datanya bagi intian birthday kita kena public holiday. Nyak kena sih.
1: Nada ibu deh tu dah. Nada ibu deh.
2: Sama pagi mengagai peninggal kita ayah Abi dia tu ngenang ke Maya kita kaki berkurung tahu bahawa COVID 19 buat kerja. Jadi ngenak ke Maya nya agak peti ayah rumah ya tadi jai.
1: Nanya.
2: Jadi kau pernah percaya anti percaya jai. Tahu anti bukan dunia modern tu cak. Percaya jahit segi kalau mati maka sempat di rumah. Nyimpan utai nak uliah semua tenor. Kau pernah agak balai dulu cak. Minta surat pelepasan do mansa pijak tengah jalai kita ngalu ke pasar hingga peti ayas baru. Udahnya tadi udah kira dah approve suratnya pinta babalai deh ke pasar meh sudah ya tadi lalu angge kedai peti ayas cun mae gak bisik kedainya tadi dibuka lalu dah taiba kedai tadi Cina ya jadi salesman dia lalu rekomend ke Siti peti ayas cak.
1: Oh mesti peti ayas tinggi je nak. Kita pintu misalnya pintu rumah.
2: Akhirnya itu lah kena pok ketai. Pedak ya banyak ya ke Cina cak rekomend cak. Amat tinggi peti ayasnya cak. Amat tengam tertarik hati yang mendapat petinya.
1: Beli
2: baik pulak ke rumah. Udah datang di rumah nak muka-muka temu pandai peti ayasnya pedak cak.
1: Nomal tak kenyar.
2: Tak nemunya kan tadi. Maya beli kedai nyatanya kan tingkat cak. Yang dari baru saya di atas bukan tinggi pernah cak. Lepas tingkahnya sudah pernah ya.
1: Mungkin yang bisa panggal untuk kayu kini.
2: Panggal kayu ni mungkin ada kadang saya tu nanti lagi baru nak polistrin karena baru cak.
1: Ya.
2: Ia berupa tinggi. Jadi kau pernah nesal beranya pernah dapati anjung baru ke kedai.
1: Ish.
2: Anjung baru kedai. Tang nasib gak Cina nya mana cak.
1: Kena
2: terima. Anjung baru tukar gaya teh bukai ya ke dah di cukup cukup tinggi dicek ya. Karena pembaris semua dah cukup tinggi. Ngau syarat tadi cuma nyambung baru meh lalu ayah ke kurang tadi.
1: Lain regala.
2: Alah regala tang duit tadi. Karena nama mimetnya tadi. Tang ngasuh hati tenaknya mai lebih yang anjung percaya kena jadi dibeli pula cak. Yang biar hari baru kata siom Cina. Yang itu sih mau cukup.
1: Kemersanya. Nasib ke kak tukar baru tiaya.
2: Nasib ke kak ya. Tiang gaya kau ada nak nesal sih mau nesal. Kau pernah dia ambil tiaya yang ambil tinggi.
1: Cita percaya. Okey, jadi lepas tu macam komen peninggal kita ya kebukai.
2: Okey, jadi Ana Midah kebukai. Tuyo Radio, Anang Megai sesekali. Terus mendiang ke lagu kena berperinan kita ke pagi tu.
1: Lagu hari Gabriel Virus Lewis, Danji Teguh.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Satu, dua, tiga. Tak nak nyamak ya saya tu. Tabar saya temah gula nyamayuh kaki. Kayaknya berbayar berkedai tu.
3: Weh, weh main gula empat ilan.
2: Eh, kati kena dah. Tabar.
3: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit terutai gula nemu deh. Kuma di mana makai gula nyamayuhnya? Sakit nemu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
4: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
5: Tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
6: Pesan tu datai hari YFM bergulai dengan upis pengerai benua Sarawak.
7: Jangan berasai kita ada datang pada penghujung 2 pagi-pagi tu ne, Cak.
8: Jadi saya ku ya ke penulis komen ya ke dibaca pagi tu, Cak. Sama pagi dengan Mr. Jonical Juan. Ya tu lain bimbit tu, Cak. Takut tak ada tengok komen ya.
7: Nama cerita ya.
8: Bahas tentang ya kena selalu itu jarangnya dibaca ya aku ya.
7: Ui, perfect.
8: Laban ya aku ya, Cak. Tiap kali si orang offer atau ke bang kasur ngagak siti-siti pemutus, Cak. Ya, sigi bang saya ke berun yang panjang nak terus ngau ke tanya.
7: Wow.
8: Tambah megak sebelah yang ngerja aku tanya, ya mesti kan agak post mortem.
7: Wow. Respect lah orang begitu ja.
8: Entah aku kan ketawa ja.
7: Nama deh.
8: Utai benda kerja ketir kan agak post mortem.
7: Ya, meh. Ni aku.
8: Selalu ya post mortem tu utai kena kerjaan ja.
7: Ya, udah ya. Pengudah utai nya nak.
8: Dan nyam ke cara kita mesti ya.
7: Sudah
8: sepakat. Ya, tu enggak post mortem dulu baru kerja.
7: Nah, bisa kerja ni. Okey. Nenek awak laban munyi ko kemudua ya siku-siku kita nak sebaka.
8: Ya betul. Ini nama ada nak sebaka. Nanggam dah mendah caranya tadi.
7: Ya nak sebaka.
8: Au jadinya mengkebuan tadi baju ni kejuan tu. Ya jarang kena tek tu cak. Laban ya post mortem dulu.
7: Best lah.
8: Ha jadi dah tu lah sebelum nama dulu enggak post mortem cak.
7: Okey. Cerita kita pasal nesal pagi tu. Sigi nak kala dulu menesal sigi tu di belama.
8: Ya.
7: Tang nya mesti di penghidup kita mensia tu. Namanya ya penuh kau elemen surprise kau rasa.
8: Ah betul. Lama nanti kita itu tadi nak datai hari nesal cak. Kita ya nak nemu tanya patut digagak ngan kita ya terima tu ngulang ke penyilap ya kesama.
7: Betul betul.
8: Ya mesti datai gak hari penyilap megak cak.
7: Ya.
8: Lama nanti nuan tu nak kalah silap dalam
7: penghidup.
8: Dunia dalam penghidup. Arti ya nuan dekang agak penyalah lama.
7: Ya ya betul betul. Hari penyilapnya meh tua belajar ke ngasuh utainya tadi lurus.
8: Ya,
7: ngasuh ya ndak salah ge.
8: Tang tiba kabar aku cak, pernahkah aku tuka ngiliah kari penyilam? Tang tinggal kenyam eh, hati tau kadang-kadang ya kelalu nak sabar.
7: Dengar kah post mortem dulu lah cak.
8: Kenyam kah biji kulit tau.
7: Dengar kita ya tadi. Ke
8: Johnny Cole. Aku dah tahu lagi aku dah nemu trip ya, trip ya. Tripnya padam karana.
7: Tripnya karan padam cak.
8: Tip ya, kayaknya gagak post mortem dulu. Walaupun aku mudah mati berjiwa. Padahal orang tanya, au, belum.
7: Okay.
8: Post mortem dulu.
7: Persah dulu, semua utai dulu sebenarnya kita bakal beli barang. Ya, persah mamat.
8: Betul.
7: Kita nyanyiin agreement, baca dulu.
8: Betul.
7: Persahiannya.
8: Kalau nggak ke tengkah kita bangun Australia, nyo bakal cerita-ceritanya agak. Jadi sepobeza pangkat dan diri.
7: Okey, itu gujuang kedua pagi kita pagi itu.
8: Oh, jadi pergilah. Bukalah engkau kami dua engkau siku lagi.
7: Ya.
8: Siapa nak ke engkau kembali tripet, pergilah. Jalan tengah tiaw.
7: Selamat pagi ngegay madek kita Ci Joni di Bintulu pagi itu. Sob jalan ke pengawal au. Tu lagu ke penduri Linda.
8: Terus semenang kita. Lalu temu baru kita hari kebukai.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, kelalunya di Chairman Baitulmal Sarawak, sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta Bub Surai Yassin, nyagai pegawai memerintah wilayah 2, Major General Dato' Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Husin. Pengawal itu diatur ba upesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemeritu diberi ngagai balas dadu Malaysia, Ari Regiment ke-4 Kor Armor Diraja tinjang pergi Ari Sarawak dalam penghujung bulan 9 setepun bulan 10 laban tigawa ba menua Bosnia yang nitih katur nyaga penglikun gerempung bangsa PBB. Pemeritu ngayan ke Baitulmal Sarawak tiptati ke pengelantang balas dadu timegai pengarap Islam tigawa ba menua Tasik kelebagi maya nentu ke sidak tu nyamai bersembayang.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresau tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Sarawak Forestry Corporation, nangkan urang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai, jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar, pedak tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu hari SFC sembarang bayar, berjaga penusah tau jadi sembarang maya. Bersandu dari Sarawak Forestry Corporation.
2: Why? Why? 19. Why?

Shasha Julian, Laki Mentas, lagu Kena Mungkal, Y9-12 kita ke pagi tu opening. Terima kasih ya, Laban gi terus gulai sejalan ngawa kami ba Y9-12 ungkup ke pagi tu opening. Jadi ba Y9-12 kita mulai ngaku Mian Meliza Ryan, tentu ya hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Okey, jadi tusun program kami nadai mayu berubah hanya di pukul 10 pagi tu lagi. Mai kita mendiang ke tanduk program pendiau penghidup aku tau KPPA ke dikeluar ke Lucia Thomas Kasau. Jadi jam keterubah ngejam ke penudi aku dekat terus merindang kita pian mega berkongsi ke sekedar berita tau ke berkongsi ke sekedar tips nyengkaum info ke boleh dikongsi ke ngau kita ba pengelama 3 jam tu lagi. Jadi terus gulai sejalai ngau kami ba Y9-12 ungkup ke pagi tu. Lagu hari Silvia Banyi, Diau Ketegas Sayau.

Cakupran sang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan dipangkau ke kudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam penghidup kita. Baik kenyap mati orang kena sayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai pemisi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tak milih jadi burung menawul tinggi nang tinggi. Tak ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timunyi tu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis terbilang, bisi enggak kala nyebut, cakup timbunyi itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul tinuntung kita, bisi enggak peluang dikenak kita. Bisi kendak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita, sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kami perkara ti lama, titiah kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita laban yenda uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan lam sampi, luya dekat nyagu kita di atas kabut ngau kudi.

Nya meu tai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia mega, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.

Ke pagi tu nak berasai ni 32 minit dah lepas pukul 9 pagi. Ya, selamat pagi dengan guys semua bala kita ke Nang yang seruran Mila YFM. Hanya di ke stesen pemerintahan kita nak ngira nama ajak cara Nur kita ninga ke kami. Ya, laban jaman ke dia tu nyamai ni apa ninga bisi kita tu tadi milih ngena RTM klik. Laban ke uleh didinga ngena smartphone tau ke telefon bincang aja. Eba berita kita ke pagi tu tadi pemega aku bisi berarti tau ke ngabas page Facebook Sarawak Water kalai Jalai Matang Kuching. Dekat ditutup enya tunggak ke Jalan Matang ni dekat ditutup nak lama kira ke sementara menya ni serta digagak Jalan Ngelawang ke nawak tu dekat berengkah Pegilak

Nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Pergilah kira ke hari 4 ni peninga. Kelebih lagi kita ke diau bak jalai tunggak ke matang ni. Jadi nitih ke penerang hari Sarawak Water. Jadi tu dikena meri awak ngagai pengawak ngadu ke batang payip ke besai 1100 mm ke dekat di pejalai ke. Laban nanti di pedakku yang lama tu bisi mega aik ke pansut hari jalainya tadi ni, pansut hari tanahnya engkanya kini penuh ke dekat diadu ke sidak tu ni. Jadi pengawak tu di pejalai berlabuh hari pukul 10 malam ianya hari 5 tu, serta di sadang di sadang temu urung pukul 12 tengah hari 5 hari bulan 9. Jadi tegatuk mega kita ke endangnya berkena ke jalan alun hari matang. Lebih lagi kita ke diau tunggak ke matang atau ke jalan matang moyan kini atau kenang diau bermatang pu jalan alun ke hari matang ke kucing ngau ke bukai. Kita dilalau ngena jalan ngelawang ke bisik disedia ke bisik jalan ke diadu orang eh. Jadi kita patut nitih utai ke diadu kena jalan ngelawang banyak ku kita ini laban ia patut meliang ba senentang traffic light hari SMK Matang Hilir ngagai taman matang bersinar nga flat Dahlia hanya ke daripada aku mega ba page Facebook Sarawak Water. Jadi kita ke berkena ke jalan alun tu mega andangnya dipinta nitiah ke tanda traffic. Tanda traffic digagak sementara tu atau hari pemesai serta driba ngau berjimat weh lebih kita yang mansak palan projek tu ne. Jadi penerang ke bukai tau ke kita akan mendak berkeni atau traffic ya tau ke ni bagi alur jalai ke di tengah kita ngau jalai ke ngelawangnya tau mega abas tau ke mendak ba page Facebook Sarawak Water pagi tu ne. Ngambil kita sama ngadang lebih bagi kita ke diau ba tungak jalai matang. Jadi dekat ditutup pergila atau ke gak jalan ngelawang berengkah pergila ne nyentuk ke ngagai 12 hari bulan 9 tu. Kira ke lamanya ne ambil kita sama berarti kita itu ne boleh mega kita itu ke diau ngelimpas atau ke atas ge ari flat Dahlia tau ngena jalai batu kawah mega ne jalai ke siteda nur kita itu pansut dekat nurun ke pasar tau ke nengah jalai FSC ne. Okey mayu aku benar ya jalai nur kita ngelawang ke kita ke diau ba area matang. Okey nya tadi bekawang ngau jalai ke bisik dekat ditutup ke Tegal ngadu ke batang payip ke besai apa baru tanah tak ne atau ke ngadu ke batang paip kendangnya udah bisik ba dia ngambil kita itu tadi pulai ke pemanah megak ngagai kita lebih lagi kita ke diau tunggak ke adap menua matang. Okey kita terus berperindang ke sekali itu Harry Francis ngau Angels nuan di atiku.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini.
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jare pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada urang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padana jam ko tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam itu sini.
0: Sam, nama nanti murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bekenya.
1: Nadai lah si ke meda rindu-rindu meda jam deja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangka nurannya dulu. Kemudiannya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

Okey, lagu kedua bayi Marilyn, Aku Nyimpan Pengrindu. Hello, jumpa lah peningat kita. Kanya pagi tu, kini bisik ngasai nak nyamai si kak tetabin celap angat. Tau ke bisik ngasai drempu pedih amat seput tau ke ngasai dadanya tadi asai ke dipandam tau ke sendat seput. Mana jampat nganjung diri berperasa ke klinik ke semak nur kita tau ke nganjung drempu ngagai hospital. Tang ke mana lagi peninga kita lagi klinik dulu ngambil hospital kita nak kelalu balat dedat atau ke kelalu balat skut. Laban bersiti-siti genturong pendiau tentu ya bisi klinik ke semak disedia ke ngagai mensia mayuah. Jadi tu ngenang bekawa ngau ke sebun jam ke dia tu atau ke sebun asap kenang ya benung raya. Kelebih lagi tungak ke menua kita ke di Kuching, di Serian, di Seriaman, di Sibu, Piamega, tungak ke Bau, tungak ke Siokandis. Nanti dipedak ke bak Facebook APIMS kebenarnya nang benung agi balat dituntung sebuah asap jam ke dia tu. Jadi kes ke dipedak kita hanya kes ke bisi penangguh ba URTI nambah ngagai 1752 kes seminggu. Kenyau area tengah bulan 8 tu tadi nanti dipedak ke kita atau ke dibanding ke kita 1717 kes seminggu bak pun tahun tu. Jadi kes ke pedis isi kulit mata megak nambah ngagai 21 itik kes bak dalam seminggu tu ne. Jadi sapit menteri pengerai madah ke kes URTI ke balat niki dekat di perhati ke ngau silia. Jadi bak di tok mega peninga zon selatan udah ngerikut kira 1250 itik kes. Jadi beradap ke zon tengah lebih 1000 kes ngau zon utara semak 400 itik kes. Jadi berindi hari tok mega upis menteri pengerai seruran nambah ke tikas bersedia bak semua fasiliti pengerai di menua tu yang kau 15 fasiliti pengerai sentinel di kena napik penyakit berkawung gau sebun asap. Ya tadi meh antik ngasai drempu bisi gatak gelata ba tubuh kita ba kulit kita rayang kini pemegak kita bisi ngasai senak sport kelebih lagi kita kenang bisi asma atau ke penyakit ampus ke kita ini anang ngenat ke drempu lebih lagi kita ke udah tuai umur bala anak miet kita atau jampat anjung jadi cara kena kita nyeliah anang mai sidak ya pansut meh tajak kita medak dia tu pedak kita ba shopping mall cukup mayu orang berjalan ngagai shopping mall jadi kita mikir setang ngerundiang oh berjalan ba shopping mall andonya celap nadai sebun asap tamak kia tamak kia ne ko kita ini tang kita nak lalu mai kita ke pansut aja pen ari rumah pansut ari get pen kita sigi udah pansut ngagai indoor ba luar ha jadi berjimat meh seliah ke ari kelalu lama berjalai ba sebelah luar jam ke dia tu nganti sebuah nasab kita ni udah pukas tak ku dah bayak gi baru nyamai nur kita itu tadi mindah tau ke berjalai berbaik ke sidak ku dah tua umur tau ke berbaik ke bala nembiak mian okey sebenarnya mai kita mendiang ke tandu program PPA tau ke pendiau penghidup aku hamrinang kita dulu ngalagu ke dibai Alessandro antik sayang.

berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

Terima kasih pun lopo krim ngarap ke kisah ke dikunsi aku ngawala peningah bakal kemingo tu nadai ngamedis kati siapa-siapa. Aku semina berkunsi cerita diri empu ngawala menyadai aku. Kami semada kisi empat ikut peningah. Mina aku ajak anak Indo apa yang ngoinai aku. Kami menyadai bila udah bisa penghidup ke diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisa ya semak 10 tahun. Jadi inai kami tinggal ke diri berumah panjai kami din. Kami menyadai belak gawak benenggeri, laban itiah ke priyo asik munya kocok ke orang. Tercepan inai kami ke diri berumah panjai, dan maya kami ke bisik lepah, bisik ke kami ngabar siya bak menua. Lalu tiap bulan kami menyadai belak merik ia belanja. Dikena tu dah berbeli ke utai ke digunaya, serta megak lawak ke dipakaya. Pulai ngagai utai ke dekat dikunsi aku ngau kita peningal. Biasa meh dalam penghidup kita ke diri menyadik. Bulak kat madah narik kalak bersengkik ke leka jakuk serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Indah tungkuk dapur penemu bersengkik. Berkenyak megak kami. Aku laban ke induk. Sikit kapama agik kari sidak tiga kebukai. Tang bala menyadik aku ke lelaki cukup mana. Mentas serta nelap. Nadai sekali kalau ngemana ke seleka jakuk ke diterima sidai hari aku. Lebih lagi jakuk aku kepedia sati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngagai sidak. Laban ngai ke panjai layak antara kami. Belayak diri menyadiknya utai kenali guna. Ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kitai. Jadi peningah, laban kami kebisik geruk WhatsApp. Dia lebuh ke merik inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngagai inai aku. Sikit nak meleka hari penyampau RM500 sebulan. Makanya mereka menyadai aku kebukai belak merik. Minak nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat bimbit merik ianya menyadai aku ke nombor tiga. Tiap bulan antik kami update penyampau belanja ke diberi inai bagro WhatsApp. Dia dah aku medak ya bisik merik inai aku duit ke penyampau 100. Utainya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merek belanja dengan inai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisik pangkat kemana lebih lagi hari kami ke menyadik bukai. Serta mega ia dipedak berduit. Tiang nama kebuah, tiap bulan, tiap hari subak meh, lebuh ke merek inai aku seminak penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah, nanti aku ngenang, labuhai mata aku. Nulis kisah tu pun aku ngosak baik. Kalau aku nyeri-nyeri ia bergerak WhatsApp kami sebilik. Teng segetik pun yang ada yang berbunyi. Ukai nama laban aku ke merek besar belanja ngagai inai aku kena kujako. Ukai nama laban aku ke lebih agak mayuh merek inai aku belanja lintik bulan ke penyampau 500. Laban kebenaya aku ngai inai aku tuk suntuk belanja. Lemai sitik bau jeminggu, dia aku tekuih rundiang. Dekat mulai kederempu ke menua ngabas inai. Kedua minggunya aku narik gawak bau jeminggu. Hari jauh aku mendak kereta menyadik aku ke nombor tiganya bisik pakai yang barumah panjai kami. Pikir aku nama kebuah ya pulai narik madah dengan kami. Paling pun madah bergerak WhatsApp nyinguak inai kuanai hati aku din. Tayang awet kaku ajak. Sangkai aku bapala tangga dia seninggak ya bansut dari pintu kat nurun bapala tangga rumah kami. Kak pulai matu dah ku jakuk. Dia aku nanya ya, lalu ia madah ke diri nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kenuk ku ya. Udah ya pulai dia aku nanya inai, nama Wad sikit bisa nyinguk nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi Wad ngawane ekonomu duanya meruan datai. Lebuh maya ia kena ada gawak. Ia nganyung kena lauk, nganyung kena berau, pemakai bukai serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, pedak aku serbau tainai. Amaria penuh ngomi, macam bansa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lauk ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi ngau daging ke bukai. Makanya megak berau inai penuh tuang lalu bak kontena ubat inai bermacam ubat ngau vitamin. Serta tusu ke bisik cap mayu macam ke uleh ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalak pungkeang berbeli ke utai ngagai inai. Nyengkawa maya api ngau air inai ke dia rumah panjai. Asai kelabuhai mata aku peninga. Laban sebedau tu aku udah jai runia ngagai menyadik diri. Kumai aku yang minat merik 100 saja ngagai inai. Tiang tak nyangka, nintian bulan ia berbeli ke belanja inai kadang nyukat datai 800 tak ke mangai ngagai 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai ngagai aku.
Asai ke besaleh ngagaya besangan badala mati. Katik aku tau bisi rundiang kena maneh ngagaya menyadik diri. Aku maneh ke penyampau duit 100 tibre ya ke inai. Ngau penyampau nge kami menyadik bukai. Nadai kami kalak seberau to. Medak duit minyak ya ke ngabas inai nintiang minggu pulai ke menua. Biar megak masa ya aku dah terbasau serta pengelelek ya ke ngabas inai. Nyabai aku peningal lebu aku ingat kenyak. Dia tahu semak 3 tahun menyadik kaminya udah nadai. Ketika aku sakit iman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama mengagai niang. Pemaneh yang nak kalak dicerita yang agai sapa-sapa. Laban tu dah ke sikit orang kena munyi. Kasih aku, ngenang ke pementasia tumu amat di baik lesi. Nyak meh, pergi ya dan sikit nadai ganti. Inai aku sampai serito agai nyabek berai. Akhirnya banyak didui ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nadai lagi di pedak ia datang ngundang. Kasih inai ketewai meruan nak beteh nuan. Meruan ngangau ke nuan siang malam. Saya udu ke nuan madai asi kutumu amat pergi. Amat mes berato aku udah kalak bisik pedih sati ngangai nuan wai menyadi. Nadai sekali maku sampai hati ringan ke nuan wai. Hari pengawak ku dah di kerja nuan ngelamak tu kami menyadi kebukai. Ngobala anek nuan ke ditinggal ke nuan. Udah belajar nabur pemaneh ngagai orang. Bak pengawak ke kerja nuan jadi keteladan ngagai semua kami. Maya nuan kelesi nari nak ke orang bercerita ke pemanah. Nari nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai mati. Lebih tidak kebulan ngan nuan. Lantang menuan bujang begulai mesti wai apai. Terima kasih wai mati. Laban nuan udah kalah merek pengagal ngagai kami. Nuan mega udah ngagak pengingat begulai ngui nai. Udah ngelantang kati nai. Lepas maya, nuhan kakek hidup. Mengingat kita menyadik kuliah rimit sampai ketuai.

di peningah yang nak aku mai kita mending ke program peniau penghidup aku. Ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat ratai. Ngatai kekenang kebukai mega kebisik diterima kita hari pada peningah. Ngotok muka dulu aku. Bye.

Okay, lagu ke dibaik Karen Libau Pengrinduk Terkesai Ariati nenggue ngesai ke YFM ne. Hangaruk kita seluruhan segulai sejalan ngau kami ba Y9 12. Ya, ba musim jerebu tu peninga tau ke musim sebun ko kita ini. Ha, kita itu tadi tentu bisi utai ke cukup dikenangi ke kita. Ianya bisi ngasai ke siti pengasai ke takut. Takut tu tadi kira ke nyau ngeruga pengerai kita. Yang kaum ngeruga rundiang tau ke pikir atau ke cara kita berpikir atau ke cara kita berundiang. Ya, ambil ke banding ni peningah gaya hari ke ditemu kita dia tu ngau sebun asap ke berbau pia mega kita nemu sebun asap tu utai ke kamah atau ke uliah ngemedis kita uliah ngamah ke tubuh kita ngamah ke mua kita ngasu mua kita gatal. Jadi arinya tadi kita itu tadi bisik pengirawati pengirawati ke suah amat dia asai ke kita ngejung ke kita itu tadi timpuh ke pandak reti ku aku tu tadi peninga bak dirimpung kanya kita itu bisi masuk jari bak dalam kandang sejam bisi 5 ke 10 kali masuk jari bisi ndak kita kalak ngasai utai ke bakanya tau ke kita tu tadi tiap kali kak pansut ke luar dia kita alu mayuh rundiang mayuh rundiang ngujung ke kita itu tadi aku tu pansut ke ndak pansut ke aku tu tadi kita kak berbeli ke pemakai kak nurun bekerja tang ke Tegal kita kelalu mayuh penangi ngujung ke kita itu tadi kelalu mayuh utai rundiang utai ke ngeruga kita itu tadi nanti ku pansut nge nya sena seput ku nanti ku pansut nge aku bisi ngasai tuk aku nge berasai nak nyamai udah nyak nge nganyadi ke seput kita kelalu mai rundian ke bekenyak nya siti ari tanda tau ke kelai OCD kalau nak kita maca siti artikel tau ke siti penerang berkaul nge OCD ke disebut nanti bajako orang putih hanya obsessive compulsive disorder tau ke bajako bahasa kecelaruan obsessive compulsive nyak meh kebenar ya nama ke disebut OCD. OCD tu ianya utai ke uleh ngacau kita lebih lagi basukut rundiang tau ke cara kita berpikir ke ngujung kita itu tadi jampat amat berasai takut buat siti-siti perkara. Baka ke dipadah kaku tadi contoh kecukup suah di pedak kita ianya berbasuk ke jari mimimit masuk jari mimimit masuk mua dalam kandang sejam bekenya ne nya siti ari kelai mega kuleh ngasuh kita jampat kesalati jampat berasai jantung kita yang tadi kini kita kemadahan mimimit kita kelalu takut kelalu nangi nya kebenar ya nanti kita itu mudah amat kena OCD ianya obsessive compulsive disorder tau ke bajaku bahasa kecelaruan obsessive compulsive. Ni bo mayuh kita meri contoh baka gayari ke diato ne tentu kita bisi penanggo atau ke pengirawati kelebih lagi ba pemersi pemersi nanti kita meda rumah kita tadi kamah. Kamah mimit aja tang kita udah cukup irau. Ngai nak ngelapnya ga. Nanti kita meda ba siti-siti indoranya tadi bisi lubang ba semin lubang bersemiannya kita ngai medaknya lubangnya tadi ba dia nyu ngacau ko kita kita mayuh pengirau bersentangnya negi semut tama negi nyelipan tama kita jampat-jampat kat nutupnya hanya mesiti tanda atau kekelai ko kita ini kelai OCD kira kebisi ngacau ba cara kita berpikir hari kita medak utainya tadi berkeni pia mega hari kita berhati ke utainya nyadi berkeni nya meh dikumbai orang OCD neh nya kelai ke terubahnya kelai ke cukup mudah nur kita itu tadi merik contoh atau ke merik banding ngambil kita merti nama ke utai disebut OCD ke bisik bak kita kebenaran kita nak berasai
masuk jari belama, adanya bisik pengirau hati ke bak perkara-perkara ke nak patut ngasuh hati kita irau. Baka musim jerebu tu kita sikit patut nyaga pengerai, kita patut nyaga penglikun kita yang ngederi sebilik, hanya sikit patut patut diperhati ke kita. Tang nanti kita nya kelalu over atau ke kelalu lebih pengirau nya tadi ngujung kita mega oleh kusuk rundiang. Ngarap ke kita nyaga pengerai rundiang serta ngau cara kita berpikir lebih maya kita napi siti-siti utai ke datai bak dalam penghidup kita jam ke dia tu. Neha pengerai rundiang ngau cara kita berpikir mega patut diatur kita ngau mana maya kita ngatur penghidup kita bersari-sari. Okey, nyak berkawar ngau OCD ngenang mimiat ne peninga bulan ngau kita bawai 9-12. Nanti kita akan nemu kita itu nanya drempo, aku tu OCD ke nak? Okey, aku kat beli CD, nak? Aku tu bisi penangguh ba rundiang kini. Kita boleh nanya drempo mega nama kebuah aku tu, umi mimit kat masuk jari, nato medak jari kamer. Nama kebuah aku tu, ngai memedak sidak semut yang rayap berdia. Nato medak sidak yang rayap dia. Aku lalu jampat-jampat ke ngelapnya. Aku natau medak mimit ja anak aku tadi, ngagak otak kamer, aku lalu dekat nyidak. Kita patut berhati ke kita impu dulu neh ngai ke kita nyok lalu mayo terunding pian mega meda utai kemitnya tadi ulah jadi besar-besar okey. Jaga me cara kita berunding, cara kita ngatur runding kita maya kita ke ngadap tau ke maya kita dituntung siti-siti penangguh ba dalam penghidup. Okey, kita berperindang dulu lagu Ari Jones Joniaman ke sekali tu sebulan sara setahunnya ba.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyapa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai.

Itu Arif Rampit. Anang ngagen dur mayu hurang, enti nadai kebua. Ngena sengkabung idu ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu aring rekai.

Okay, lagu kedi by Lady J secangkir madu. Jadi mai kita berhati ke tikas pengamah angin jam ke dia tu ke bisik di peda aku ba apims kita jadi baca di Kuching jam ke dia tu ianya 316. Jadi tunggu ke Semarahan 292 jadi 309 di IPD Serian. Jadi Serian mana 211 jadi nyak meh ko gaya atikas pengamah angin tunggak ke menua kita gitu ni ngarap ke kita ya sama nyaga pengerai drempu mana halaban nanti kita meda ngelama tu sebun asap engkanya agi ba atas saja ni tang dia tu kita meda ni kita nak nemu ni bagi amun ni bagi sebun asap ke kamah atau ke bisik ngundan kimia ko kita ini laban dia tu nanti kita dani pagi pansut ajak keluar sebuah nasab ni udah terengkah baruah nanti baka ke bedau lama keterubah ya sebuah nasab tu berengkah datai nitih ke puput angin ngagai menua kita tu hari ke diperhati ke aku ne peninga sebuah nasab tu tadi iagi ba atas menyak kira ke batas dia tu nyudah maja nurun ke baruah nanti di disintak ke kita nang cukup cukup berasai bau asapnya pian mega cukup berasai nanti kita bak luarnya tadi dayeng angatnya tadi cukup berasai mak tajak tumu pagi ni sebedau tu pun nanti kita ngasai tumu pagi mata panas ayan kita empai berasai angat mak nah nanti baka pukul 6 empai berasai angat nah ne biar mega nanti maya mata panasnya tadi ayan dia gayari kita nanti nadai sebun tu tadi ndak kelalu angat biar mega udah tampak ne jadi ya dia tu nanti kita berarti maya ke sebun dia tu pukul 6 paginya kita dah ngasai dayeng atau kebekum kedibai hari tu cukup berasa ya mat bak kulit kita atau ke bak mata kita kelebih lagi ne. Okey nanti kita bisi cermin mata kecelum lebuh maya dribah manah nah adik kena kita ngambil kita itu tadi nyeliah ke drempu mega hari kita itu tadi nyau mali atau ke engkini yang mata panas ke di pedak kita nang ya bercura mansau ke dia tu ni tu pagi kita dah mendak mata panas ukai bakal mata panas ke ngelama tu lebih banyak ada sebun tang dia tu tu pagi kita mendak mata panas pen nyau dah bercorak mansau tau ke bisik campur dengan warna oren hanya reti ya hari kita ke lalu angat tajak di lamun sebun nah nanti berumah nanti nadai kipas cukup berasai mega bekum pian mega nanti maya kita ke berjalai ba luar tajak kita tu pansut seminit dua minit aja ne. Okey agi terus merindang kita ke sekali tu opening lagu ke di by Jeffrey Anom Entua Mentas.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kau tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah bagi duit ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Bagi duit ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Menang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat korang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Pemujur ke uliah tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguliah ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
5: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
4: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
5: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
4: YFM, segulai sejalai.

Okey, tadi lagu Hindustan dah mai kita melat ke diri ni. Bak madang bungai dengan lagu Hindustan nya tadi. Lagu Larki Badi Anjani He. Ya, ngarap ke kita suran happy ke kita ini. Berperindang ngau kami berwai 9.12. Sebenarnya tadi aku dah merindang kita ngau lagu ke Dibai Jessica Remaya Telan Tusah Luar Salah. Kita ke Benung menyedia ke pemakai tengah hari jam ke dia tu. Harap ke kita ke induk kelebih lagi ni. Bersabar meh ngau pemisi sekolah jam ke dia tu. Laban ada uliah mindah kini-kini. Kelebih lagi kita nemu ni. Menua kita dia tu benung dituntung sebun asap ke cukup bala atau ke benung raya jam ke dia tu. Jadi mayu lagi kita dia berumah. Bergulai ngau diri sebilik. Kelebih lagi bergulai ngau bala anak jam ke dia tu. Jadi perkara kebukai atau ke berita ke BC dikunci ke ngau kami. Jadi pengawak berperasa ngagai sidak ke induk kelebih lagi pap smear. Berperasa pap smear tu BC dekat diatur bak klinik Jalai Piramli ianya bak klinik Jawa dia ni. Jadi pengawak berperasa pap smear kena 19/9/2026 mayanya hari 6 pukul 8 pagi nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah hari bak klinik Jawa atau ke bak klinik Sarawak Family Planning Association Jalai Piramli Kuching. Jadi berperasa pap smear tu ngagai sidak ke induk aja au nadai berbayar. Nadai berbayar pri aja ne. Kita tau datai Maya 19/9/2026 ianya berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ke tengah hari pukul 12 tengah hari. Nadai berbayar tau datai tumu ngambil boleh parking ne. Jadi tentu kemega kita ke dekat berperasa pek semia tu entik ngagai sidak ke induk sigi kecukup mana ianya dalam tempoh 14 hari. Pengudah kita data kain ne, tau ke data induk hanya cukup manah ne, tau kira dulu mayan ni kita data induk tau udahnya kira hari keberapa nyambik nyamai mai kita ke ditanya alu nyamai orang meresa kita lebih lagi berperasa pap smear maya 19/9/2026 hari pukul 8 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Akhirnya ajaku gerah ke bisi dikunci ke ngagai kami ba YFM pe mega ngambil kita berluar dia nemu ne tau nganjung diri berperasa pap smear kita berperina ke sekali tu lagu hari Hani J Anang Laju anuju kita ke benung driba jam ke dia tu engkanya bisik pansut tumu dekat betapau ke pemakai kini tak ke beli pemakai engkanya ngai duduk bak luar pedih nangi gak dur makai jam ke dia tu kelebih lagi mai pemisi sekolah supermall pun tak supermall supermarket tak ke mall pun benung penuh jam ke dia tu. Okey Hani J merindang kita.

0: Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai riput ngagai local authority. Pesan tu dari YFM.
1: Sarawak Forestry Corporation nang kanurang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur tibis dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan leh mundur ke bisi bayar. Pedak tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

Ya, Melissa Francis sudah merindang kita ke pagi tu. Ianya jam ketiga kita bergulai bawah 9.12. Lagu kedai baik ya bisnis secupak ngigak segantang. Artinya tadi kak ngigak lebih meh nak cukup kini secupak nah. Lagi berarti kesekedap berita ke patut diperhati ke kita pemegang patut ditemu kita. Jadi UPS Rampa Menua atau ke JAS Sarawak dia tu majak acakah matau ngau operasi nagang pengawak nunu ngau cara terbuka tau ke majak berjarit menyeneh ha kelimpah hari sidak tu tadi suah kagi berjalai ke pengawak matau bak kadang dur ke bisik risiko penusah angus terbuka tau ke ndur tanah atau kepalan ke nang mudah amat angus ne. Jadi kadang dur tu anjing kaum kampung palan tanah kerapa palan dur nuguang kuras genturuang bertanam serta industri. Jadi kita endangnya dilalau ngambil ke endak ngereja pengawak betunu ngau peneka ati tau ke sepeneka ne serta jampat ngeriput ke sebarang penusah ke bangsanya ngagai upis bomba atau ke penusah angus nak ngira dinindur nanti kita bisi terpedak terpansak kini bak tisi jalai kini tau ngagak riput tau ke berpadah ngagai upis bomba ngenak lumur 999 tau ke JAS bak lumur 1-800-88-27-27 1-800-88-27-27 tau ke bertelepon ngai upis bomba 999. Jadi mayuh kita itu tadi nanti kita daya ngagai nombor tu tentu kita nganti operator nyawut nak. Kita nganti sidak ai nyawut jadi mayanya sedia ke tingki kita dulu. Padah kenama kita beri penerang kamat lebuh maya kita ke ngagak report tau ke berpadah ngagai bomba nanti nyemak kita terpansa tau ke bisi medak ndur ke angus tau ke bisi medak orang betunu ke kerak tanah kerapak kini engau cara sengaja kini tau ke udah kelalu balat betunu kuras betunu ke sampah tang nak dipadam kapi megak tau kita ngagak report tentu ke report kita nya tadi bisik penerang kecukup serta sedia ke tingki kita yang ambil nyamai nur kita itu tadi madah ke penerang drempo sebenarnya kita meri report ngagai upis bomba tau ke ngagai lumur 1-800-88-27-27. Titiah katur lebih maya kita ke meri report tajak kita itu tadi nganti maya kita ke berandau ngau orang ke patut berandau ngau kita ini laban maya kita ke teleponnya tadi ya sigi ngasuh kita nganti dulu tekan nombor 1 tekan nombor 2 tekan nombor 3 tang nanti nada atur bekenya hanya cukup manah kita terus oleh berandau ngau operator ke nyaut kangau kita ke dekat ngagak report ke cukup muntang amat kita mansang aja ngagai upis bomba ke semak nur kita dia nanti nyemak terpedak ke tanah ke bisi angus kampung ke bisi angus mana kita ngeriput jampat. Jadi cara ke cukup manah mega ianya seliah ke seliah kajak meh nur kita betunu ke sampah jam ke dia tu. Nanti kita nanam sampah engke tau atang betunu kenya aneng guai atajak kita tadi bisi ngeracun umai kini bisi ngeracun kebun kini atang kita ke tanahnya tadi manah nur kita bertanam ke jagung kini bertanam ke nama-nama ajak meh ngambil tanahnya tadi ulih nur kita bertanam neh kita nyuka nunu tau seliah ke dulu jam ke dia tu laban kita dia tu benung ya musim kemarau pedih kita ke nganti hari hujan nah. Okey lagi terus berperindang itamedian ke sekali tu angkerajo.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, ngarap ke pengerinduk kita nak dilamun sebun meh. Ha, pengerinduk kita apa nak dilamun sebun dengan pangan diri. Ngarap ke suran ngerembai bakal bungai. Okeynya semina lagu ke di bayi yang Michael Jemat pengerinduk dilamun sebun. Okay, jadi mai kita berhati ke Siti berita atau ke penerang untuk peningat lebih lagi berkawan dengan teknologi. Ya, jadi syarikat media sosial Meta atau ke company media ramah Meta. Jadi di report ke benuangnya dia ke diri. Ngelancar ke atau ke berjadi ke platform agent AI ungkup pengguna ke dikelala ngau nama Hatch. Ini tiah ke penerang ke BC di pansut ke Amans ne. Jadi utai tu ke disebut Hatch nanti kita nemu Hatch ATC Hatch tu ianya ia berpun hari telu hanya me utai teka di penyadi ke reti pelasar ejen AI tu tadi tau ke platform ejen kecerdasan buatan AI tau ke utai ke di tempat tu ne nyak penama ya nyak Hatch. Jadi pengawak tu peninga ngembuan 7 tau ke ngau 7 dekat bersemekiah ngau platform ke sebaka berpelasar ke open claw ngau pengawak berjadi kenya di sadang enti nitiah ke report tau ke berita ke dipansu ke awani tu di sadang dekat diadu ke tau ke dekat diperjadi ke dalam ujung bulan tu tadi ujung bulan 8 atau ke pun bulan 9 kira bulan 9 tu ne jadi utai tu tadi kira ke kena ngemaju ke agi atau kena nempak agi AI atau ke pemansang bak dunia teknologi itu. Jadi Meta benua ngagak model AI ke baru ngena kod watermelon ke dikarap ke ungkup pengawak berjadi itu tadi bak bulan 10 ngambil ngenegap kagi kira ketuk pengawak bisnes me ke bendaria Meta tu tadi ba dunia AI kemayari dia tu. Jadi CEO Meta ianya kita sama nemu ne Mark Zuckerberg. Sebedau tu ia udah mantai ke pengasah ati ya ke Tegal company tu nak uliah nguasa platform telefon pintar bakal ke dipedak kita dia tu telefon pintar ke digagak Apple ngau Google ne sebedau yang ngalih ke fokus ya ngalih ke kuyangnya atau ke ngua kira ke nuka atau ke nganti cara yangnya tadi mengatur dunia teknologi pemansang teknologi reliti tambah atau ke AR. Jadi ini teh ke report ke dulu agi hari tu peninga Hatch tu tadi dekat ngempung penau automasi bak sekedar servis ke terbilang nyak nyeng kaum DoorDash, Etsy, Reddit, Yelp ngau Microsoft Outlook. Lalu arinya mega ejen AI boleh berjalan ke pengawak mayuah kemayuh agi ngambil utai tu boleh dipejalai ke cara automatik. Nya guna teknologi kemayari dia tu ngambil ulah bersemekiah. Pian mega ulah dikena kitai di selampur menua kebenar lebih lagi maya kita ngerja pengawak. Nanyalah bakal dia tu kitai ke gawak ba upis perintah atau ke company gini dia tu ne. Pian mega kitai ke ngemeran ke pengawak dagang. Dan yang mayuh berkena ke Microsoft atau ke Word kini macam-macam. Jadi sidak tu tadi meh nampak platform ke baru ambil ngemudah ke kita itu tadi kerja biar mega ngemudah ke kita itu tadi ngatur dunia tu buat pengawak ke dekat diatur kita lebih lagi berkena ke teknologi ke mayari hanya berkawur ngau teknologi kebisi jam ke dia tu ngarap ke utai tu tadi mayuh lagi di gagak Mark Zuckerberg tu tadi ngambil kita semua pun boleh tau ke boleh penemu pian mega senang serta nyamai ngerja pengawak. Okey, terus berperindang ke sekali tu ngau lagu ke di by Ethnic Transmission Adara Iban Cina.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okey, okey seminak kita selalu ninga utai tok de. Teknologi tu tadi nanti dikena kita mana? Ya, pulai ke mana kita? Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawa ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua gua utai oleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok pedih mimiat terpelabak kau.
1: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya. Ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Taala nemu napis ya nama utik betul nama utik kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Taala kaget ngamik utik kesalah dah ya utik ti ngerusak dan ya laban utik ti ngerusaknya nyat tu nyari ke nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngelala Tuhan bak kita itu ngelala Tuhan kita yang ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya ti oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih agi orang demi ya ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tau ke ni mak bukan bimbing kita ti tuai agi ya ti nemu Tuhan ngamik kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang oleh manjuak kita ya.
2: Sajurai 6.35 Belasar Dua berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9 lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Dari Ina Sarina Hanuan Ambai. Upis pengregister bangsa atau ke disebut kita GPN dia tu benar ngalih hari pengawal ati berkena ke MyCard bangsa ke dia tu ngagai MyCard rebak baru. Nyalai pengawal keluar ke MyCard di Selampung Malaysia di Sadang dekat di Tangguh nak lama berlabuh hari kemarin. Nyentuk ke 7 hari bulan 9 tu ilah. Jadi GPN ngelalau mensia mayuh titau ndak ibuh beguai meh. Na ibuh kalau berumban nuka tau ke nganti MyCard kita neh ngambil ke ngelanjar ke dulu niat kita ke dekat nuka MyCard dalam tempoh tu neh. Jadi pada biak ke umur 12 tahun ke baru ke Terubahaya minta ngagak MyCard apa indai megak sama di perangsang ngantik nak lama ngambil ke sidak ulin nerima MyCard rebak baru lebuh katuk ke belabuh di keluar ke endak lama agi. Jadi hari MyCard ke bangsa lama dekat di pansut ke baru ngenak MyCard ke baru. Jadi kita ke bisi anak ke umur 12 tahun atau ke pergilah kini birthday sidak ya laban ke musim cuti sekolah atau kini atau miawak atau peluang kita ke kak ngagak tinggi sedak ya atau lanjar ke dulu anang guai berumban eh laban nitiah ke penerang ke bisik dipansuk ke sidak upis pengregister bangsa atau ke GPN. Anang guai berumban eh kak ngadu ke MyCard laban ngantik dulu MyCard ke baru atau ke cara ke baru media tu neh laban ke subak angkanya lain gig gamal jadi udah tu lah bisik MyCard ke lain agi gamal neh ke baru agi. Okey, halagu Ari Aldo segala bapadu nyawa ngamarina jarah.

Algo segala berpadu nyawa dengan Marina Jara keran kenuan mai jam kita 50 minit dah lepas pukul 11 pagi. Ya, nak berasai ni bergulai dengan kita bawai 9.12 hari pukul 9 pagi tu tadi nyentuk ke dia tu. Jadi aku mian kira ke Kak Nyurut ke diri Ari Konti YFM. Jadi udah tu lagi kita dekat mendiang ke berita tengah hari ke ditabur terus Ari YFM Iban di Kuching. Pian baga dekat terus bergulai dengan YFM Seriaman bawa ngela tengah hari. Jadi lagu kena ujung ke Y9.12 kita lagu kedibai Rambles Walter. Hey Kumang, alu ditampung kengau lagu Ari Nikel Mujah Sakang Kumang Semunjan. Hey.

0: statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agik ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Selama tengah hari dia tu kita bergulai ngaku Imelda Johnny berita tengah hari hari 3/2009/2026. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong King Sing minta orang ke ngempu palando bebeli barang yang kaum kedai bergempung ngau perintah ngaga atu dagang ungkup temuai tidatai ke Malaysia. Gempung tu mega berguna ke orang dagang muka hotel izin dagang temuai ngau pengatur industri dagang temuai. Ia madah ke tujuh gempuang tu dikenang rinduk ke ati bala temuai ngambil ke bisik tanda pengingat ngagai sida ke datai ngagai menua tu. Palan ke ditapat ke endo bebeli ke barang mega dipinta ngangkat ke pemanah atu sida yang kaum perengkat ti diguna ngambil ke uliah mata mayuh agik bala temuai ke datai. Tu maga uliah ngada ke Malaysia nyadi palan do bebeli ke barang ti cukup ngerinuk ke ati nyarumba tahun nemuai ke Malaysia 2026. Festival Kebudayaan Borneo BCF 2026 ti disadang dekat diatur pegila udah dilanjau ngagai hari 6 tu. Pengerami itu dekat diatur nyentuh ke ngagai 14/9 tu ilak bak dataran Tun Tuanku Bujang Fasa 1 ngau bak Tredex Fasa 2. Sibu Municipal Council SMC bak sebengkah penerang madah ke ubah tu ketegau gaya sebun asap tinggamah ke pemersi angin. Nyak kebuah semua gerai pemakai dekat dibuka berengkah 5/9 lalu panggau pemerindang nitiah ke hari bulan asal ianya 6 nyentuh ke ngagai 12/9. Arinya SMC madah ke penatai mensia mayuah ngau sidak ke masuk aktiviti pengerami itu nak diansak datai tang nitiah ke pengelantang ati dirimpu. Bak sapa ke dekat datai, sidak dipinta seruran ngena penangkup hidup ngau nyawa dikena nyaga pengerai ketegau gaya ari ke bersebun. Dua bengkah ndo bak Sarawak bak tikas pengemah angin IPU ke balat nak manah ke pengerai pagi tu tadi. Nakak pukul 10 pagi, Kuching 316 IPU, ngau Serian 309. Nam bengkah ndo ke bukai bak tikas nak manah ke pengerai ianya Samarahan 292, Sibu 284, Serikai 275, Mukah 232, Bintulu 223, ngau Seri Aman 211 IPU. Ditangkan ke Kapit, Bintulu, Samalaju, Miri, ILP Miri, ngau Limbang, IPU berikas ndak berpengerai ianya 174 nyentuh ke ngagai 190 IPU. Bagi menua Semarahan, udah mujo boleh champion bak pekit Siang Chi tau ke main catur Cina peringkat Sarawak 2026 ketembuk diatur hari 1 tu tadi. Pekit tu diatur bak pasal Simanggang di pasuk 271 ikut orang tinggari ke 14 bengkah Raban. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang penau Datuk Francis Hardin Hollis bak teks jakuk ya lebuh nutup pekit tu madah ke mayennya uliah dikena ngelimpang ke ari maya lepa bak orang ti masuk bak pekitnya. Tuk ngujung ke sida uliah nyeliah ke diri bak ulah ke nak manah bak kegian dadah ngamega mayen judi online. Teks jakuk ya dibaca Private Secretary Yempu Jilin Itau. Bak tahun baru tu ilak pekit Siang Chi peringkat Sarawak dekat diatur di Sibu. Tunakak kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Jadi beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Edwin Nangga hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Makti. Selamat tengah hari peningat dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Sri Aman ba awak ngela tengah hari.
2: Terima kasih Puan Imelda di Kuching.
3: Ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz segulai sejalai.

0: Pagulayo kami, baawa ngela tengah hari, YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Okey, selamat tengah hari Balap Dengah. Nama berita kita jam dia tok. Berengkah hari dia tok nyentuh ngagai pukul 3 nan segagah kita ngau kami di YFM Seriaman dalam program Rentak. Ngela tengah hari. Hari YFM Seriaman. Didinga nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi. Ungkup 2009-2026. 10 minit dah pukul 12 tengah hari. Nama berita tajapan kita agi mengkang ba gayari yak agi mengkang sebon to dikarap ke semua kita dalam pengelantang agi semampai gerai cukup air ba tubuh lalu lantang mendiang ke YFM. Selito Ibian tau ke Steven tapasila ngau kita nyentuh ngagai tiga ngali hari tu lagi ngau nak ulah berkongsi ke berita ngau kita dalam awak ke sekali tu. Lalu bakal selama di pukul 12.30 tengah hari perengkah berkongsi ke berita. Berita berat dari kita Balap Dengah ke diterima hari lumur WhatsApp YFM Iban sekali kenya email yfmiban@gmail.com yfmiban@gmail.com. Nyak kebetulan. Lalu dia berkongsi pukul 1 dalam program Ruai Kitai. Nur Mike kita info dikenatai ke bala temuai ya kediah. Kangau kami datang ke konti. Lalu pukul 2 bakal selama Nur berkunci ke program lagu-lagu lama ya kedekumbai saruran dikenang. Didinga nyentuh ngege pukul 2.30 ngali hari. Lalu setengah jam ke penuh dia 2.30 ngali hari. Nur berkunci ke pesan Rindu Ati hari kita Balap Dengah. Kebisik dia nyong kita ngegai live Facebook YFM Seriaman bak ruang komen. Lalu ngelalu ke Balap Dengah ke baru medak kita live jam dia tu kelebih agak ia ke bisik medak YFM Seriaman bak Facebook Seriaman FM. Terima kasih halaman semampai nyukung YFM. Okey, sebenarnya berkongsi ke info gayari kita saritok dibagi menu Seriaman engkau dibagi menu betuang. Mr. Achan merindang kita ngau lagu ya kedekumai aku ukai penyangkai YFM Seriaman segulai sejalai.

Amat Manah Menua Semanggang, Bandar Benak Malaysia, Aram Nuat ke Jalur Gemilang, Tambai Malaysia, Menua Merdeka.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/. Okey, hage mengkam gulang kau Ibin dalam program YFM Suriaman rengela tengah hari. Terima kasih lawas sampai ngau kami. Lalu dikharap ke kita dalam pengelantang mendiang ke YFM nyentuh ngagai program kami di keluarga sarito hari pagi nyentuh ke dini hari lagi tengah malam to. Nah, 24 jam merinang kita. Terima kasih kita ya ke baru mendiang kami nengah Artim Klik milih YFM jadi ke pemerintahan kita, jadi ketahui yang kita ngalih hari itu tahu ke tengah hari itu. Info dari Opis Meteorologi Malaysia, Opis Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia ungkap bagi Menua Suriaman hari itu 2009-2026 dibagi Menua Suriaman. Pihak mengkak betuang hari pagi tadi nyentuh ke lemah itu lagi mengkang dalam penusah sebuah nasab. Tajak pan dibagi menu Suriaman, gak dibagi menu betuang pagi tadi bisa ngasai ke bisa hujan, bisa kedak luar. Hari mengkang dalam tikas pengamah angin ia ke ulih ngeruga pengerai Malaysia Mayu. Jadi ribut berpupuk serta itu hari barat laut ngau pengelaju 20 nyentuh ngagai 30 km sejam. Gelombang di tasik peninggi ia antara 1 nyentuh 1.5 meter. Lalu tikas pengangat dibagi menua Suriaman ngau dibagi menua betuang serta itu antara 24 nyentuh ngagai 35. 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Akhirnya aku gaya info gaya hari dikongsi ke Opis Meteorologi Malaysia. Terima kasih dengan gaya Siti Hawa binti Ismail. Itu lagu hari Ika sebelum kita berperindang mendiang ke info bukai lagu kedekumai Pawang Pengerindu.

Kita ngenang di bagi menurut Suyaman kalau di bagi menurut tuang tajak pan indeks pencemaran udara IPU atau ketika pengamah angin kita nak dalam 300 lebih ya nak buka kemarin. Kita kenang kemarin dah lama ngelansa IPU tikas pengamah angin kemarin di bagi menurut Suyaman 1/2009 pukul 9 pagi 364 pukul 3 ngalih hari atau kemarin balap ningau 319 lalu pukul 8 lemai 1/2009 279. Jadi nakak pagi tadi 2/2009 ungkup sarito 8 pagi 214. Harap ke semampai nurun belama tajak penpia agi batikas nakak dia kita agi batikas ia kena mana ke pengerai ngerugak pengerai mensia mayuah kelebih agi kita ia ke bisik macam penyakit golongan berisiko. Nyalai mensia mayuah di tagang anak lama bak luar nanti ada kebuah ia keberat. Laban lama di luar oleh ngasuh pengerai kita tahu berpenanggul. Okey semina ia ke bisik penyakit. Kita ia ke tahu di kumbai gerai itu. Batang tubuh. Tahu megak ngatai ke penanggul. Baka gatal barakuang. Ngujung ke kita tahu jampat batu. Pihak megak mata asai kempleman belama. Nanti nuan lama bak luar rumah. Bak luar asai ke bisik kesek bermata. Lalu pihak megak kulit tahu temu tak gatal. Di dua megak tahu temu berai ngujung kita suah angkase lalu pedis dada pedis senseput udahnya nyalai kita ya ke bisik baluar jam dia tu nang di perangsang amat-amat ngena sengkabung mua sengkabung mulut tekun nyawa ngena emas tahu kita sebut kemayari N95. Okey kita ya ke bisik pengawak baluar jam dia tu. Kita nang di perangsang ngena sengkabung mulut ngau iduang sengkabung mua emas tau ke N95. Tanya pun pihak nang gak nyentuk ke kita itu tadi ndak enggak betabik ngapangan diri menyikut sekedar posting ya kebisik di pedak kusari tau. Kita kena sengkabung mua tegal gayari kita ya ke agik semampai dalam penusah sebuah nasab. Okey ke tegal penyakit ya ke bisik diasai kita subah. Ngai penyebutnya labannya trauma. Ngingat ke pengingat kita ya napik penusah. Penyakit selampur dunia subah. Lalu dia tahu kita di perangsang kena emas N95 tebal lagi. Tegal ke ngambil ke kita itu tadi nak kena penusah ya ke udah tersebut aku tadi ya ke data yari gayari kita ya ke udah kamah gayari tikas pengamah angin kita semampai dalam nuar tikas ya ke nak manah ke pengerai kita ngerugak pengerai mesin manyuah nyala kami semampai ngelalau kita balap ninga kelebih lagi kita ya ke baluar jam dia tu anak nak ngai ngena sengkabung mua ngena emas

Setelah lagu dari Cikgu Joti AE, lagu kerekumai Aku Okai Petara. Sebenarnya kita mendiang ke pesan-pesan berat yang kedekat di kenatai kaku lagi. Diterima dari nomor WhatsApp YFM Iban, sekali kenyak Gmail YFM Iban.

0: The SIC International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026/.
1: Pesan berat ngajak aku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngajak aku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak aku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
0: Okey, terus ngatai ke pesan-pesan berat yang diterima dari kita balap peninggal. Jadi tu, keterubah ya pesan-pesan pemati. Jadi pesan pemati keterubah tu data dari Douglas Cendan anak Willy, madah ke Madam Ellen Chai Uta anak Ape, tau ke Madam, tau ke bini Mr. Willy anak Jang Bo, udah nadai kemari 1/19/2026. Jadi pesan tu madah ke dituju ngagai kamar melayan ya ke bak setambak ulu, setambak ilik, penunus, sore tiga buah rumah, jerai, lipus kenawit, batang rimbas, ulu terau, pihak muka semua yang ngelala. Jadi ni yang Madam Ellen Chai Utak anak Ape. Dekat di sengai lemai 3/9/2026 hari 4 bak New Res Senadian. Jadi dekat Danjuang pagi 4/9 atau keempat hari bulan September 2026 hari 5 ngagai pendam Anglican Lambir. Pesan tu tadi madah ke pemati Madam Ellen Chai Uta anak Ape, tau ke bini Mr. Willy anak Jambo, udah nadai kemari 1/19/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di Setambak Ulu, Setambak Ilik, penunus, surik tiga buah rumah, jerai, lipus kenawit, batang rimbas, ulu teruk, serta semua yang kengelala. Niang dekat di sengai lemai 3/9/2026 hari 4 bak New Res Nadien. Dekat Danjuang pagi 4/9 tak hari 5 ngagai pendam Anglican Lambir. Pesan pemati tik kedua datai dari Asien anak Umpi, madah ke anaknya ianya Jackson anak Asien, tau ke Isien udah nadai 1/9/2026. Niang dekat di sengai bebala mayuah baru rumah Patrick, tau ke rumah ex tua rumah Asin, Ulu Sungai Siung Kanan Sibu, 3/9/2026, lalu dekat Danjuang

pagi 4/9/2026. Nyalep santo dituju ngage kamamblayan di kediau ba ulu siung, lubuk pelai, sungai pedalai, siung tengah, siung hijau, muka rasau kenawit. Ngau semua kaban belayan tinglala. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Patrick. Tau ke rumah ex tu rumah asin. Ulu siung kanan sibu, laban pesan tu madah ke pemati. Jackson anak asin. Jackson anak asin tau ke icin. Udah nadai 1/9/2026. Niang dekat di Sengai Bebala Manyuah. Lemai 3/9/2026. Dianjung pagi 4/9/2026. Kaban belayan kedi tujuh kepesan, kita dipinta datai ngagai rumah Patrick. Tau ke rumah ex tua rumah asin, ulu siung, ulu sungai siung kanan sibu. Pesan pemati ketiga, datai hari nomi anak Charles Jimbau, madah ke pemati Matthias Ankong. Anak Nidi, udah nadai 30/8/2026 bak bintulu. Niang dekat di baik pulai ngagai sibu 1/9/2026. Lalu di Sengai Bebala Mayuah lemai to 2/9/2026 barumah Setiwat Tinggi Batu Burak Batangigan Sibu. Dikubur pagi 3/9/2026 Sari Pegila dikubur ke bak pendam Grateful Memorial Park. Kuari, Jale Kuari, Bukit Awap, Sibu. Jadi pesan itu dituju ngagai kamamblayan kediau di Pasir Mas, Engkalat, Awap, Penasok, Batu Burak, Rantau Panjai, Tutus, Banyuk, Rasau, Mukah, Suratuak, Roban, Kepuas Ulu, Ngoilek, Kapit, Niah, Belawai, Bawah Celum, Uya, ngau semua kamamblayan Bukai, Tinglala, Matthias Ankon, Anak Kenedi. Jadi pesan itu madah kemati, Matthias Ankong, anak Kennedy udah nadai 30/8/2026. Niang disengai lemai to 2/9/2026 danjung ke pendam danjung pagi 3/9/2026 dianjung ngagai pendam Grateful Memorial Park Bukit Awap Sibu. Niang disengai lemai to barumah Setiwat Tinggi Batu Burak, Batangigan, Sibu. Penterang kesilik berkawal dengan penusaha itu, kita tahu bertelepon dengan nomi anak Charles 014-877-6930 014-877-6930 tahu ke ngagai tu rumah Setiwat Tinggi 011-622-3441 011-622-3441. Seberapa aku terus ke pengawak berkongsi ke pesan-pesan berat mendiang ke lagu Ari Maxwell, Franklin Saran, Kedikumai, Telempai, Kebokai.

Oke, 45 menit dah pukul 12 tengah hari. Agak balap dingin, ya kebisi pesan berat. Pesan ya kebebatang, ajak kukrah, takut tersau. Tau anjung agak email YFM. Inya yfmiban.gmail. yfmiban@gmail.com kemenar ya. yfmiban@gmail.com. Nya email yfmiban. Oh, kunanok baru. yfmiban@gmail.com. Lalu kita ya ke dekat Tanjung kagai nomor WhatsApp yfmiban. Nomor WhatsApp Kunti 0138628422 0138628422. Nya semina. Nur kita berkongsi ke pesan-pesan berat jako gerah sekali kenyataan. Okey. Email ya tadi yfmiban@gmail.com ngau nomor WhatsApp Konti YFM Iban 0138628422. Pesan ke sekali itu dikunci ianya pesan sembiang 100 hari niang ex tua rumah William Anam. Tau ke Anam anak Lamat. Tau ke Anam anak Jamal. Disebut mega ngawak gelar apa inomi. Tu tadi pesan sembiang 100 hari ex tua rumah William Anam. Tau ke Anam anak Jamal. Disebut mega ngawak gelar apa inomi. Dituju ngagai ke Mamelayan kediau di Ulu Krian Suratua, Temuduak Krian Suratua, Sibu Bintulu, pihak mega ke Mamelayan tinggal niang to. Lebih agi kita ya ke kalak boleh gawa ngau niang to. Lebuah niang to agaknya di polis menyak. Jadi semiang to diatur 12 hari bulan 9 2026, 7.30 lemai baru mah niang to empu. Ya ke belumur 46. Aku nandok baru. 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang Kuching. Sebarang penterang berkawal dengan pengawal atau kita tahu telefon ngagai Madam Nomi tahu ke Mak Girl 013-5693-598 013-5693-598. Tuh tadi pesan berkawal dengan pengawal semiang 100 hari. Sembiang 100 hari niang ex tua rumah William Anam. Tau ke Anam anak Jamal disebut mega apai nomi dekat diatur 12/9/2026 7.30 lemai barumah niang to rumah ti belumur 3 rumah ti belumur 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang. Jadi dituju ngagai ke Mamelayan kediau di Ulu Krian Suratua. Temuduak Krian Suratua, Sibu Ngabintulu, pihak megak kabar Melayan Kenglala, pihak megak kabar Melayan Tekalak Gawak Ngoniang untuk menyak, dipinta datai ngolok pengawak to. Lalu pesan nangkan kenyak, pesan nangkan kenyak ianya datai dari Sabia anak Ujan, madah ke pengawak sembiang berkat kergang, niang Buddha anak Jingan, diatur 5 hari bulan 9 2026, 10 pagi, barumah Morin, anak Michael John entebar batu lintang undup. Pesan to dituju ke ngagai kaban Melayan kediau di Kuching, Sri Aman, Semulung, Tuba, Merebuang, Batu Besai, Lepung Simpai, Bayai, Menalang, Sekayuk Batang Undup, Langau Indonesia, Jawang Ran Indonesia, pihak mega kaban Melayan tinglala niang to, niang Buddha anak Jinggan. Jadi penerang kesiliak berkawal ngap pengawak to. Kita tahu telefon ngagai lumur to 0136355378 0136355378. Tu tadi pesan tim adah ke pengawak sembiang merekat kergang niang Buddha anak Jinggan diatur 5 hari bulan 9 2026 10 pagi barumah Maurin anak Michael John entebar batu lintang undup. Kabar Melayan ke dituju peka pesan dipinta datai ngagai rumah Maurin anak Michael John entebar batu lintang undup. Pesan kedua, pesan nangkan kenyak kebenar ya. Datai dari Matthew Belajar anak Gumba madah ke pengawak sembiang kergang niang Sera anak anak Baguang. Madah ke pengawak sembiang kergang niang Sera anak Baguang diatur 5 hari bulan 9 2026 hari 6 to berengkari pukul 10 pagi. Bak rumah Maurin mega, rumah Maurin anak Michael John, entebar undup Sri Aman.
Jadi pesan itu dituju ngagai semua kabang belayan, bas kayu batang undup, kabang belayan yang kenglala, niang sera, anak bagong mega. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Morin, entebar undup Sri Aman, laban dipinta ngulok pengawak sembiang merekat kergang niang sera anak bagong. Ya tu dari 6 to 5 hari bulan 9 2026 berengkari pukul 10 pagi. Penderang kesilia, kabang belayan tahu telefon ngagai Matthew Belajar anak Gumba 013-4209-845 013-4209-845. Ya tadi rintai pesan ia kebisik diterima di bala peningah dikenatai keba awak ke sekali itu. Harap kepesannya tadi terang dan dengar kelebih lagi kabar melayan tidak dituju kepesan.

Ya tadi Mary Camilla ngau lagu Selatan Okai Empu Tua. Sebelum nyingkang ngagai jam kedua pukul 1 ngali hari. Bakal selama dalam program jam kedua lagi bisa program Ruai Kitai nur pukunsi ke penerang ya ke debai. Temuai kitai tibisir ke ngau kedatai ngagai konti. Kita mendiang ke lagu hari Rosie Usua kedekumbai Manah Sayau Kediri Empu.

0: Begulai ngau kami, bawa ngela tengah hari. YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

0: Ya, jadi yang mulia, selamat tengah hari, peningat mayu, selamat bertemu baru ngau kita bah program ruai kita ke minggu tu. Kami nang bisi mai temuai datang ngau ke konti YFM. Jadi minggu tu nya tadi bertuah benda laban aku tu tadi sempat mega berandau ngau siku lama tu tadi pemesai hari upias pengerai bagi Menteri Aman kalai ke tengah hari tu. Ya keduduk tu ngau muang aku nya tadi ianya Encik McLean anak Josh hari unit kawalan penyakit berjangkit upis pengerai bagi Menteri Aman. Jadi sebelum aku nyebut nama nak utai ke dekat di kunci kia lebih lagi topik ke dekat di keranau kia dikenang ya begulai ngau kita mayuah ke tengah hari itu aku dulung lalu ke penatai nuan ngai konti YFM ke ngalih hari itu tu Encik McLean anak Josh. Jadi tengah hari itu tu Encik McLean setiap hari nama tu tadi tak ke patut diperhati ke lebih lagi perkara pengerai kita lepas nanti ku perhati ke dalam kena 2-3 minggu tu tadi mayu Ahmad medak bala nemia sedak ketua itu tadi bisik kena penyakit pedih mata.
1: Encik kita merhati berapa minggu tu kita bisik pes mengerai bisik nerima nyalah. Bisik nerima kes ke dah sebut kita ke penyakit kesal itu ianya konjunktivitis atau ke pedih mata.
0: Pedias mata. Jadi ngarapkan bersama ayuh tu tadi sama duduk jenuh mendengar ke penerang rinuan tengah itu leban tengah itu tadi rinuan tu dekat nerang ke tanah-tanah engkau bahkan bicara kita itu tadi mutar atau ke nagang rempu hari ke kena rampit pedias mata. Awak ke bersama ayuh tu sama demu nama nak utai ke dikumai orang pedias mata atau bejakok kita perubatan tu lain ke kita nyebut ane yang kita berupanya itu sikit pedih mata mesebut kita.
1: Awaknya ke terus ge.
0: Awaknya ke tampak ge lah. Yang mai kita mertin. Awaknya di terus ke nuan tu Encik McLean.
1: Okey, terlebih dulu aku mengucapkan selamat ngali hari ngagai semua peningat Iban YFM Sri Aman. Aku tau McLean Josh dari upis pengerai Sri Aman dekat berkongsi engkau semua bala peningat tentang sitik igik penyakit ke benuang ngerekai kemayatok lah ya dikumbai kami konjunktivitis tau ke penyakit pedias mata. Okey, nama utai dikumbai kita konjunktivitis tau ke pedias mata tu. Konjunktivitis ingat sitik igik penyakit kenyerang konjunktiva ingat sitik selaput bak mata kita kena ada bedak lah ya kena utup igik mata putih engkau bagian ke dalam kelopak mata. Jadi penyakit konjunktivitis tu selalu nyadi bisa digigit sebab lah sama ada ya ari bakteria virus tau ke bisa alahan ataupun kita ngomainya bisa allergic engkau barang pemakai bukai lah.
0: Jadi apa tanda-tanda atau ke bak gejala penyakit pedias mata atau tadi minta nun nerang ke atau Encik McLean.
1: Okey, kita sikit nemu bisa tiga jenis penyebab ngagai pedih mata atau lah. Okey, hari ketiga-tiganya yang paling utama ke temu kita ianya penyakit pedih mata laban bakteria lah. Penyakit pedias mata atau ke konjunktivitis ke disebab ke bakteria ulian ngasuh matanya di merah lah yang sikit nemu. Apabila sikit mata merah, sikit nemu nya bisa sikit pedih mata. Selalu ya, entik pedih mata laban bakteria kelopak mata kerambit lah maya tumbuh pagi. Maya kita dani tumbuh pagi, kita susahkan celak ke mata laban kerambit. Discharge tau ke taik mata ya ke pansut selalu ya berwarna putih, tau ke kuning serta likat. Nyak ke ngasuh mata kita kerambit tadi. Pedih mata ya ke sebab ke bakteria selalu ya mula dari sepiak lah. Jarang ya ngerekan dengan sepiak. Kadang-kadang sepiak aja tapi ya uliah ngerampit dengan sepiak lagi lah. Penyakit tu selalu ya manggai agak seminggu baru ya uliah gerai. Okey, jadi yang kedua tadi ya konjunktivitis atau kepedih mata laban virus. Tanda-tanda ya lebih kurang sama lah angkanya tadi. Tapi ya ke paling penting ke dito mata selalu belaik lah. Udahnya pedias mata tu bermula dari sepiak mata lalu selalu ngerampit agak sepiak lagi. Entah laban bakteria tadi kita udah nemu penyakit tu uliah manggai agak seminggu baru uliah gerai. Tang tak bisa beda yang engkau hari ke kena virus tadi. Kadang-kadang uliah manggai ngagai 2 minggu baru ya gerai. Okey, jenis konjunktivitis ke penduti nya laban alahan. Jenis penyakit mata tu selalu ya jadi apabila kita bisa salah tempat lah. Kita bisa allergic atau ke dah tahu makai sitik-sitik pemakai ataupun tahu ke bisa utai masuk abu kini semua lah matanya. Ya ngasuh mata gatal berair serta merah lah. Kadang-kadang tahu mai ngagai gatal hidung lah, nanti kita bisa penyakit resdung. tau ka dikumai ke orang allergic rhinitis lah. Okay, mata selalu beraik, kedua mata serta pedis, serta penyakit tu ngambil masa lama mimik ka gerai, kadang-kadang manggai lebih hari 2 minggu. Tapi sitik ya penyakit tu, ente ya laban alahan tempat lejiak tu, ia nak boleh ngerekai dengan orang bukai lah. Ini aja kita perlu tunggu.
0: Jadi, apa cara kita ngubat pedis mata tu tadi, tu Encik McLean ni? Bahkan ni, cara kita rupis pengerai tu, merubat pedis mata tu. Lepas nanti kita nanti si kok udah kena ni, ya? Ya, akan berampir. New semua orang kena.
1: Oh, ya, sekali bilik.
0: Bahkan ni cara kita merubat, ya.
1: Okey, rawatan penyakit tu, nanti ngira kaya sikit nak kalau spesifik lah. Lepas ni, nanti bisa ubat ke khas. Tapi biasanya, nanti kita nemu dari bakteria tadi, kita kena ubat dia segi antibiotik lah sama dengan virus. Kita bisa bala kena penyakit tu, kita patut dengan jumpa bertemu dengan doktor lah berubat. Lepas segi sidak aja nemu maka ni kena, kita kena ubat ya. Cara merawat penyakit tu ke ngasuh penyakit tu gerai bergantung dengan jenis utai ke ngasuh penyakitnya pada mata tadi lah bunyi kaku. Entah ya bakteria lain ke, virus lain ke, entah ya alahan tau ke allergi ya lain ke. Jadi cara kena ubat pada biasa pada mata biasa tu selalu dengan antibiotik lah. Antibiotik bisa berdalam ubat tetes matanya. Tau ke ya ke diberi dutur lah. Cara bukai ke paling senang gak suai nak ngerekai lah. Cuci mata gak suai kena air bersih.
0: Kelia tu tadi Encik McLean. Kita kelia. Nama tu nanti kita meda ngasih rempunya pedias mata. Nemu kita nuan pan papa aku nemu ya, ya. Ne. Apa inai kita kelia, aki ini kita kelia. Lu ngasuh kita itu tadi ngusut ngau. Air kemik kita mpu ne. Jadi caranya aneng naknya ne.
1: Tapi boleh kita anak. Lepas caranya, untuk jemaah ke, ya, ke cara keberkesan, paling berkesan lah. Untuk boleh, kau jumpa kita bertemu doktor lah.
0: Doktor aja. Anak ngai ke klinik aja, ne?
1: Ngai ke klinik.
0: Anak, lepas kita nemu air kemik, nyukanya bersih kan? Ya. Ngambil kenyo kuat ke pedias, ne? Penyakit pedias mata atau tadi senang, ngamat ke berampir. Nanti siko udah kena, nanti ambil kemandi yang vaskularnya tadi, siko ni biar udah kena. Lalu kak kena makan ya tadi ne. Jadi bukan ni cara kita itu tadi nagang penyakit pedias mata tu.
1: Cara ke kena nagang diri dari penyakit konjunktivitis tu atau ke pedias mata tu ianya nanti ulih anak yang berkunci ke perengkah diri bakal selimut sabun semuanya udahnya ia bisa kena kanta lekap serta perengkah makeup lah nanti balai indo anak yang berkunci dengan orang bukai lah enggak ke penyakit tu jampak berampit. Ya ke paling penting jaga pembersih diri lah serta cuci jari ngau suweh ngena air teh bersih serta sabun sepengudah megai mata ke pedih lah leban pembersih diri ke paling penting amai nanti kita bersih penyakit tu sikit nak boleh ngerampit ngagar bukai nanti uli anda sekali nego mata ke pedih anda pengungsi ke ubat titis mata serta anda ngguai ngelawak nur mayu orang lah ngai ke penyakit tu jampak ngerekai bunyi kaku tadi nanti kita bisa bala udah kalau kena pedih mata kita kena gak. Karena kena ubat pematanya, ngai ke ngerampit ge. Lawannya salah satu cara ngerekai ke penyakit tok lah. Okey, ya ke perlu di sekali anak gue nganju anak ke sekolah lah. Te kita nemu anak kita impu bisa sakit lah. Laban tok uliah ngujuang ke anak orang bukan kena lah bas sekolah.
0: Jadi ya kena ngujuang ke anak tua ke ngali hari tu tu Encik McLean nama nak kini pesan tau kerja ke lalau nuan ngakai peninga ke benar-benar ketua ke tengah hari tu.
1: Okey, aku peduli sekali aku dekat pesan tu ke ngelalau bala lah bala kita ke baru adian nanti semua bisa nemu dirempu ke anak ke bala sebilik atas rumah panjai aku bisa tanda-tanda pada mata tu aku paling penting ya pertama sekali kita ngagai hospital berubat sama ngagai klinik ya atau ke hospital ke paling jampih dengan kita ya ke pertama lah ya kedua anda yang tak jaga pembersih diri lah. Ianya nyuci jari selalu lah. Nanti udah mulai hari jamban semua lah. Nanti uliah anda kalau buat pesta ria nunggu dulu lah.
0: Jadi nyak utai ke patut dia perhati ke kita ngakai kita ke bisa ngasai dia punya pedias mata anda kuai ngakai dua orang kerami mana ngai ke kita nyamai penyakit pedias mata kita ngerampi orang bukai ne. Jadi atau Encik McLean kenang nuan berkawal ngau penyakit pedias mata tu tadi nama tu nak bapak aku jadi tau Encik McLean tu kadang-kadang kita perhati ke pedias mata tu nak semuanya tahun tu tadi Encik McLean bisa maya-maya ya. Maya ni penyakit tu kak aman jadi.
1: Okey, jika kita merhati ke penyakit mengatuk selalunya selalu ayan lebih maya hari nanti berapa banyak lah mana kadang-kadang hangat, kadang-kadang celap, kadang-kadang hujan banyak ngasuhnya. Kedua menyiku aku tadi nya hari pembersih siko-siko lah. Apabila kita boleh nyaga pembersih diri, ukai penyakit semina penyakit pada mata tu aja nadai boleh ngerkai. Semua aja dia penyakit.
0: Jadi kepada ya puna tu tadi jaga pembersih rempu awak ke nyeliah ke macam-macam penyakit bukai muka taunya di bagi tai. Tengah peluang tu muka Encik McLean aku merbesar terima kasih yang kenuan ke ngali hari tu laban ulih berkongsi ke Siti Ari kenang ke mana benar yang ketau diperhati ke kelebih lagi yang kaya bala painai lebuah sida ikannya ke pengeraya nak sida yari kena rampit penyakit tau kepedes mata atau tadi. Sekali lagi terima kasih Encik McLean. Ngarap ke bertemu baru Pak Maya kebukai.
1: Sama-sama.
2: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
3: Terima kasih. Lapan lagi mengkang, apa awak ngelah tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Tuan lagu hari The Crew engkau Lucy M kedekumai layak ke penudi sebelum kita berkongsi ke info-info bukai, info mansang ungkup balap ninga di kesayau kah.

Okey, bawa tu 24 minit dah pukul 1 ngalih hari. Kita ngelalu ke baru balap ningai ke bisik medak kita ya. Ya ke bisik ba live Facebook Suriaman FM, YFM Suriaman. Mari terima kasih ya mega selamat ngalih hari ngai kita ya ke bisik ngau kami. Jam dia tu bakasida Mr. Roy Kuang, Cindy and Jessica Itan, Mary Jamba, Sami Umpi, Rono Manijar, Bethlin Bet, Dublin Kebaja, Pengiran James Pengiran, Puna Selapuk, Cecilia Kumit, pihak mega Mary Entayen, Engau Keliang Temawai MJ, pihak mega kita bukai ia ke bisik ninga, bisik meda, kali kenyak bisik kena tanya ke komen, ba live Suriaman FM jam dia tu. Ini nur kita di atok balap ninga rap Kelantang mendiang ke YFM. Sekali kenyak kita di rumah, laban kita di perancang jam di atok. Jerumba anak kita ya ke benung bersekolah, benung pemisi sekolah jam di atok. Agak mengkang pemisi ba hari ketiga atau ke keempat lupa bak kaku. Dalam seminggu tok meh sidak ya agak pemisi sekolah dikarap ke kita. Ni buah meh mai dulu bala anak kita keluar. Baik, sidak di rumah aja laban lagi mengkang gayari to ndak nama to ngemujur ke pengawak kita berjalan mindahkan kita kelebih lagi ba musim to musim ya kage mengkang ba penusah ba penanggul sebuah nasab. Jadi perintah negeri Sarawak nengah upis menteri pengerai mensia mayuah pihak mega pengawak berumah ngau perintah lokal serta upis pengerai Sarawak ndang meruan cakah betati ke perkara pengerai. Kelebih lagi ia kebepuan dari penusah sebuah nasab tu, ia kenyadi tegal penusah sebuah nasab tu, di benuang diasai ke kita di Sarawak biar mga nur bukai di Semenanjung Malaysia. Nyalai kusapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kohian, perengkah pengerai mega uliah dikena sebarang maya ko ya, biar mega ubat, dia kena napik penusah sebuah nasab ia kebisik diasai ke jam dia tau. Jadi stok ubat pihak mega perengka kena berubat, stok pensengkabung mua pihak mega silinda oksigen endang cukup ko ia nambah buat sebengkah penerang. Ia kebisik sudah dipansut ke Yang Berhormat Sapit Premier Sarawak. Yang Berhormat Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian mega nambah opis emergency engau trauma Hospital Besai Sarawak bisa ngerikut ke nerima sakit asma bulan siti itu tadi mayuah sakit asma mayuah pesakit asma bulan siti itu tadi tajak pan penyampaunya endak ditemu nambah. Lalu yang ngelalau mensi mayuah ngambil kebelak nyaga pengerai diri serta nguliah ke penderang ya kamat bekawal ngau tikas pengamah angin ia kebisik dasai ke kita hari sumber hari info ia ke betul ia tadi penerang ia ke depan suat ke Sapit Premier Melukita Sarawak yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian. Jadi siti tau bekawal ngau perintah tau ke declaration darurat dekat dipejalai ke bak bagi bagi menua tinggembuan tikas pengamah angin 500. Pihak Kosapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas dimegak Chairman Komiti Mutar Kepenusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS. Pertama yang tu dipansut kia lebih ngulu awam enggau pengarang berita yang kediatur Bak Wisma Bapa Malaysia Kucing Ari Satu tu tadi. Misana. Lalu kuya semina bagi menua tiba tikas pengamah angin ianya 500 dekat di pejalai ke perintah atau ke declaration darurat. Lalu maya tau semua opis-opis perintah serta sektor awam ngau swasta pihak mega sekolah dekat ditutup. Bak bagi menua ia kebisik ngasai ke pengamah angin bak tikas 500. Lalu semina upis ia ke bak kategori upis-upis penting. Upis-upis penting menua dikebenar ke beroperation.
Tajak pia pengawak mindahkan kita ndak diskat lalu di belalau ke garis nyaga pengerai serta penglikun lebuh napik penusah sebun asap. Pengawak mindahkan kita agi ndak diskat tajak pan nyangka. Nyangka bisik datai bak 500 lalu dilalau lalu belalau ke. Tajak pan pihak pengawak mindahkan kita nya tadi belalau ke garis nyaga pengerai serta penglikun lebuh napik penusah sebun asap. Kelebih agak ngena sengkabung mua. Jadi ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Mega UPS GPBNS Komiti Mutar Kepenusah Ngenyit Negeri Sarawak meruan ngemata ketika pemanah angin pengamah angin bak genap bagi menua di negeri itu Sarawak itu kena nentu ketolong penusah ngenyit dipatut diatur bak bagi menua tingasai kepenusah itu jam diatur.

terus ke pemerintah kita. Meniang ke lagu hari Cikgu Mbak Lala. Lagu kena kumbai Solo Hati Nadai Tinggi. Sebelum kita kenang Siti Ari Berita yang kedatai dari Opis Pengerjita Bangsa, tahukah Jabatan Pendaftaran Negara.

Tos ite info ya kedatai dari Opis Pengregista Bansa atau Opis Pendaftaran Jabatan Pendaftaran Negara. Dia tu benar ngatur pengawak dekat nganti baru pendiau, nganti baru gamal MyCard kita, ya kena di Peranak Menua Malaysia. Ditukar ngagai ia ke dekat baru, ya ti baru, ya kena kumbai MyCard generasi baru. Nyalai Opis tu, Jabatan Pendaftaran Negara, Opis Pengregista Bansa, pengawak ngagak IC, ngagak MyCard bisik berpenanggul lebuah di pejalai Opis tu nyentuh ngagai 7 hari bulan 9 2026 kedekat data itu. Opis tu ngelalau mesti mayuh ngambil nda nukar IC, nukar MyCard kita dalam tempoh tu nyentuh 7 hari bulan 9 2026 tu. Semak nadai kebuah yang keberat nur kita anang kuai meh nukar IC, nukar MyCard kita bak timpuh tu. Laban pengawak nukar MyCard bak timpuh tu dekat napik penanggul. Laban Opis tu benuang dekat upgrade ngagai tingki kita, ngagai MyCard kita. Upgrade MyCard, ngagai MyCard yang kebaru, MyCard tidak dekat dikumbai, MyCard generasi baru.

Atau yang kawan kita apa inai ya kedekat ngagak tinggi IC MyCard ungkup anak kita ya ke udah cukup 12 tahun anang gue ngagak MyCard sidak ya dah tau out anang gue ngagak kesidak ya MyCard jam dia tau ngeluai hari 7 hari bulan 9 tau kira ya 9 hari bulan 9 kenyak meh tau ke nerima penerang ya ke pemaduk baru hari OPS JPN laban UPS JPN dekat update status sidak ya bakawal ngawa pengawak tu nangkan ke toilet au. Jadi ungkup kita ia kedekat ngatur pengawak nukar IC, nukar my card jam dia tu anang kuai ngatur pengawaknya. Laban tik kita ngatur pengawaknya dia tu UPS dekat madah bisi lama mimit laban sidak ya dekat upgrade dekat ngemanah kaki, dekat ngagak baru. Tingki-tingki kita, IC kita, my card kita, gambar kita. Ngagai my kit kene. My card kedikumbai, my card generasi baru. Nanti UPS tu dah bersedia ngagak ke kita, my card bangsa yang kebaru ila. UPS tu dekat madah kebak, madah ke pasal pengawak tu, update pengawak tu, bak saluran rasmi JPN, nangkan ketua ila. Ya siti berita dari UPS Pengerjista Bangsa atau Kejabatan Pendaftaran Negara. The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026/. Lagu hari Desidian kerekomai ukai orang bokai. Ya terus rindu mendiang ke YFM jam dia tu agak mengkang ibian ngau kita. Ngeluan ke perahu YFM Sri Aman nyentuh ngege pukul 3 didinga lagi.

Lagu kedekumai umpan jina di ari tenang. Jina merpati makan di tangan. Jangan di simpan dalam hati, ya kah? Kadang-kadang kita itu berguna ke lagu joget. Kena kita ya ngelantang kati, ombak kita itu udah kenyang. Nanti kita ketawa nak nyadi, kita tindak wai. Kuah kumah. Siko-siko kita mensia dan mayu ciri ya kena sebaka ngepangan diri. Tajapan dah buat kita sama belak celuam. Okay, kita ya ke benua ngetu tengah hari jam dia tok balap ningat. Terima kasih alamak semampai. Laban milih YFM jadi ketahu yang kita nyerombak kita ya ke benua mata kelengan ngetu tengah hari jam dia tok. Lagi ngenang menua kita ya ke benua betapi ngawa penusah sebuah nasab jam dia tok. Kalai operation ngaga hujan, operation pembenihan awan OPA dekat di pejalai kengau cara berengat-rengat tiknya kawam 13 bengkah alai bak 3 bengkah negeri berduduk hari gaya hari ya kemajak bersebun biar megak kena mantuk sekedar hari indur ya kebalat ngasai ke penanggul bekau gaya hari ya keagik mengkang banget panas jam dia tau. Jadi penerang tu dipansut ke sapit Menteri Besai Menua Kita Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Timadah pengawak tau dekat diatur berengkah hari 3 hari bulan 9 semak ada penanggul sari apa gila nyentuh ngagai 5 hari bulan 9 2026 nitiah ke penderang tau ke nitiah ke info ti dipkunsi ke dito. Jadi operation tu ilak dekat dipejalai ke komiti mutar ke penusah ngenyet Malaysia Natma ngau kerjasama opis pengemata gayari Malaysia atau opis ya kedekat nentu ke sekali ke uliah diatur mayanya ilak pengawak tu ianya opis pengemata gayari Malaysia Met Malaysia lalu pihak megap di pejalai kengau kerjasama Raban Soldado Langit Malaysia Soldado Langit Diraja Malaysia TUDM Tentera Udara Diraja Malaysia alai ngatur operation tu di Sarawak ianya operation tu dekat diatur bak tekat air batang air tekat air bakun, tekat air murum, tekat air benguah, tekat air gerogok, tekat air asyakirin, tekat air sika, ngau tekat air di matang kuciang. Lalu ban negeri Kedah, operation tu dekat diatur ba tekat air pedu, tekat air muda, tekat air ahning, ngau tekat air bris. Lalu pisik muka dekat diatur di negeri Perlis, dekat dipejalai ke operation pembenihan awan, ba pembenah pembenihan awan ukai awam awan remang dekat dipejalai ke bak tekat air timah tasuah di negeri Perlis nyat tadi berita ya ke bersangkut paut ngau operation ngaga hujan operation pembenihan awam dipejalai ke semak nadai penanggul laban tok ngira penemu ari sida ari opis pengemata gaya ari menua kita Malaysia Met Malaysia ya ke uliah tau kenemu agi nentu ke bagi gaya ari bagi remang di langit din tau dikena ngaga operation pembenihan awam di pelabak ke dekat diatur 3019 nyentuk 5019 2026 diatur Natma ianya komiti mutar ke penusah ngenyet Malaysia ngau kerjasama opis pengemata gaya ari Malaysia Met Malaysia pihak Raban Soldado Langit Diraja Malaysia TUDM.

sebelum kita ada baik, aku meniang ke Siti Ari Berita yang kebisik nyadi di menua luar. Kita meniang ke lagu hari Bos Tony Engkabi, lagu kedikumai biar kubalut teliah di hati.

Lagu di tuning kami kini kembali biar ku balut teliah di hati. Oke, kita kenang Siti berita yang bisa nyadi di luar menua kita di Malaysia. Bekawal ngau sebengkah penusah ya kebisi udah nyadi di menua Nepal. Menua kita Malaysia udah minta pembenar perintah menua Nepal nganjung raban smart menua to smart Malaysia special Malaysia disaster assistance and rescue team ngatur pengawal ngiga serta nyelamat pihak megak mantu menua Nepal ti baru udah kena penusah bah serta tanah tusur empai lama. Perkara itu dikongsi ke Menteri Luar Malaysia yang berhormat Datuk Seri Muhammad Hassan pengudah ia berandau engkau Menteri Luar Nepal Mr. Shishir Kanal hari satu itu tadi. Pengawal itu ialah yang kawam pengawal ngiga rakyat Malaysia tiap yang temu penunga bisik bermenuan Nepal mayanya dilalu berdau uliah di giga pengudah penusah tanah tusur serta bah bermenuanya udahnya di empat lama. Yang berhormat Datuk Muhammad Datuk Seri Muhammad Hassan megak berkongsi ke pengagati terima kasih angkat perintah menua Nepal Tegal udah mantau opis kedutaan besar Malaysia bakat mandu Nepal terutama betapa engkau penusah tu. Lalu pihak megak Menteri Besar Menua Kita Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Amar Yang Amat Berhormat Datuk Anwar Ibrahim udah ngemendar ke pengawal nganjung tim smart Malaysia ngagai Nepal ngiga pihak megak mantau serta mai pulai peranak Malaysia tibelak kena penusah tu ba Nepal lalu penusah tu nyadi kira ya nyukak lebih seminggu dah nyadi 26/8 tu tadi seminggu penusah tu dah nyadi pengawal ngiga serta nyelamat agi mengkang di pejalai ke Mayuh Raban di menua tu udah datai hari menua luar mantau menua Nepal dalam pengawal ngiga serta nyelamat agi di pejalai ke ba penusah tu lalu 55 ikut peranak menua Malaysia di menua Nepal agi mengkang na uliah nadai ditemu penunga bedau oleh The Contact lalu sebengkah agensi pemberita antarabangsa ianya Anadolu agensi madah nakak kedia tu direport ke 919 ikut udah berbadi nyawa lalu nyau ke 4,800 ikut diriport ke agak lenyau. Tiap yang kawam 853 rakyat menua luar. Udah lenyau empai temu bekawa penusah tanah tusur serta bah besai ti udah nyadi di menua Nepal. Jadi ngarap ke 55 ikut peranak menua Malaysia nyata di dalam pengelantang jam dia tu tajapan empai ditemu harap ke Raban Smart Menua Kita Malaysia mujur ngatur pengawak tu di menua Nepal ti udah kena penusah besar ianya penusah bah engau tanah tusur empai lama nyadi 26 hari bulan 8 tu tadi di menua adap ke Banjaran Himalaya antara menua Tibet engau menua China. Kita sebelum ngomongnya ngagai program berkunci ke lagu-lagu lama seluruh dikenang Sylvia G sama anda ngogi.

0: Dengarkah program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengarkah program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Ya, lagu akan terubah dalam program Seruan Dikenang ke sekali itu ianya lagu dari Christopher Krilandong Kedekumbai Lebak Pengurindu.
1: Penanyi lama program Seruan Dikenang.
0: The Sixth International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my.my/crc2026/. Lagu dari Lina Kidang Kedai Kumbai Pengerindu Udah Nyata. Lagu kedua dalam program Saluran Dikenang kita ke sekali itu. Terima kasih yang kita yang bisa minta lagu-lagu lama. Dikarap ke rintai lagu ke sekali itu. Ngelantang kati semua kita rindu ke program itu.

Ya, lagu dari Lina Kidang, Kedai Kumbai, Pengerindu udah nyata. Aku ngatai ke dua bengkah pesan ya kebisi minta lagu-lagu lama. Baka pesan ya kedatai dari Sirini, Cendan Sirini, ya minta lagu lama dari Linda, Asai Ati Enggai Bersuara. Kena merindang semua ya kebisi ninga radio ngalih hari itu. Lalu siko itu ya kena ikau Michael Bungin. Ya bisa minta lagu lama dari Niang Andrew Lanting Solo Temawi Lama. Jadi kena merindang semua kaban Facebook yang ngelala. Harap kita merindang meniang ke program seruran dikenang. Terima kasih ya Michael Bungin. Nanti tak sari itu tahu kebawa ke sekali itu. Lagu-lagu kita hanya dekat di kenatai ke ditebah. Dalam awak kebukai ngelala tengah hari program seruran dikenang. Kesekali itu nyendia ke lagu dari Stephen Kanang, Kedai Kumbai Sekali Bertemu Seribu Pengerindu. Lalu nangkan kenyak, Kristina Suntai, Kasih Aku Anda Nyata.

Sebenarnya nabah ke kita lagu-lagu lama ti bukai aku natai ke Siti pesan berat ya ke baru diterima ke sekali itu. Kalau itu pesan mati datai dari Dayut tau ke jauh anak kiruah madah ke indai sidaya ianya rintuan anak sigai. Rintuan anak sigai udah nadai pagi tadi pukul 7 pagi 2/9/2026. Nyalai pesan itu dituju ngagai kabar melayan ia ke diau di merinduan 11 buah rumah, nyato 2 buah rumah, sebeliau 2 buah rumah, bara sebangki panjai, sebangki pandak, kesiat nibuang, lubuk subuang 2 buah rumah, titua ilik, titua ulu, geluang berenggang, san semanjuk 3 buah rumah, bebarau, nengah kapu, semuih 3 buah rumah, setengian 3 buah rumah, memalui lansiang, engkunyit, lepung mawang atas, ngawak baruah, pihak mga pelasuk, serubah ilik ngau serubah ulu pentiak buyung skim skrang skandias ngau semua ia kenala disebut dito tinglala rintun anak sigai. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah sibat merindun skim laban pesantuk badah mati rintun anak sigai. Rintun anak sigai udah nadai pagi itu tadi 2/9/2026. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai hari 5/4/9/2026. Lalu Danjuang pagi hari 6/5/9/2026. Tu tadi pesan tim adah ke pemati rintuan anak sigai, rintuan anak sigai udah nadai pagi tadi 2/9/2026. Kaban belayan ti ditujuk ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah sibat merinduan skim. Jadi pesan tu adah ke niang rintuan anak sigai dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai hari 5/4/9/2026. Dan juang pagi hari 6/5/9/2026. Harap kepesannya tadi terang didinga, kelebih lagi terang didinga kapan belayan tili tujuh kepesan tau. So lagu hari istiwa tinggi kedai kumai pengerindu aku endak berubah. YFM Seriaman, YFM Iban, segulai sejalai.

Oh, nyak tadi lagu kedai kumai pengerindu aku ndak berubah hari setua tinggi. Tong natai ke site pesan Rino Ati tip kait rapiat ngau Simon seluruh ni kenang. Kalai datai dari sinut ini jadi koya sinu amat dengan lagu-lagu lama tu udah dipasang nuansa no ko sinun ini. Terima kasih kalau sudah merindang kami. Hanya tadi pesan dari Sindon Edi. Jadi kena kita yang ujung ke program seluruhan dikenang ke sekali itu. Mending ke Siti lagu dari Jelika Belayuang. Kedekomai, dinga lagu aku. Terima kasih kalau peninga kesempatan mendiang ke kami. Nyentuk ke dia itu. Kita bertemu baru dalam program seluruhan dikenang. Nangkan kita lagi dalam program. Terima kasih pesan Nur berkunci ke lagu. Berkunci ke pesan pesan Rino Ati. Pihak mengat lagu ke dipinta balap ninga. Di komen live system Facebook Sriaman FM.

Okey, harap bagi semampai kita dalam pengelantang tajapan jam dia tu dah pukul 2.30 lebih ngali hari. Harap ke kita semampai berjimat ba jalan alun jam dia tu, nyangka kita dalam perambu dekat berjalan jauh muak ke ngali hari. Tentu ke kita nada yang ngantuk sepengudah ngetu tengah hari tu tadi. Lalu pihak mega kita ia kebal luar jam dia tu. Napi penusah sekut bajalai alun. Okey, penusah penanggul berdedat bajalai alun. Harap kesemampai nyaga pengelikuan kita. Lebih agak kita ia kebisik nyangka meh. Napi penusah tu ia ke benuang bersekut bajalai alun. Bersabar meh au. Kita mendiang ke pesan-pesan rindu hati ada bala peninga kebisik dikenatai ke jam dia tu di Facebook Suryaman FM, YFM Suryaman. Samuel Modin, selamat ngali hari kuya, selamat berjalan ke pengawal. Nanti bisik awak minta tebah kenuan lagu hari Alessandro, darah kumang menua kena merindang dari empu. Terima kasih ya DJ. Okey, sama-sama Samuel Modin. Anita Nawai, selamat berjalan ke pengawal ngali hari tu. Gaya hari kami tadi hujan ndak lama di Pakus Pawah. Wow, harap ke kita ia kebisik nerima hujannya tadi. Tau nama tu ngamana ke age tikas ngubah tikas pengamah gaya hari kita, pengamah tikas pengamah angin sarito ngambil ke kita dalam pengelantang likun me likun age me hari hari ke selama tu dalam kita ya benar betapa ingat penusah sebun nasab agi mengkang dalam tikas ya ke nak mana ke ngagai ulah ngerugak pengerai kita mensia mayuah ya. Jadi kita ya ke baluar jam dia tu dikarap ke dilalau anang nak kena sengkabung hidung ngau mua sengkabung mua tau ke mas tau ke N95. Okey, Ronald N95 N95 ianya mas tau kesangka bomua. Anita Nawai tadi minta seberang lagu kena merindang semua balap ninga YFM. Kaban belayan balam nyade di seberang Nur Diau sudah serumah di Kerabai Paku, harap kesemampai nyaga pengerai kita semua. Ko Anita Nawai. Terima kasih ya. Meliang Anjah, selama ngali hari minta muntal ko ya. Minta mutar ke lagu Eri Lee Amat peti ya kita tu. Minta main ke lagu Ari Linda di rantai pengerindu kena merindang hati diri empu engkau semua yak ngelala komeleng anja. Mana-mana kita nyepil pesan kita jauh tayak mana-mana simak dulu sebelum kita send. Dekan butang send tau ke reply. Mas Diana Ari Limbang tu ko ya. Balat mai jerebu di Limbang jam dia tu mata nyo pedis asai mata tu laban asap. Salam hari Limbang benua ninga kenuan. Minta tebah ke sebarang lagu. Tau ke lagu hari Remjana kena aku merindang dari empu nak tinggal megang ke mak ngau jang di Sabah Din Edwin Win ban Chris Milan Stanley Anthony ba Thailand Christina Anthony Juliana di Paris. Oh, Paris. Ibu ayah sedua itu di Lawas. Mariana di Hospital Kedah. Wati, Koni sedua itu di Melaka. Jakob pesan, harap sedua anang buai batu. Ngau kami gawa, ya ke gawa di Hospital Limbang itu. Kelebih lagi yang orang ke di kesayau. Harap kia habis ini ngau radio. Lalu nuju kawan Facebook. Ya ke ngelala. Ngau jakob pesan, harap kita mujur dalam semua pengawal. Lalu ke Siti itu Alice Spencer. Selamat berjalan ke pengawal serta selamat ngalih hari. Nyajak pesan ya. Christopher Ijau. Megap pandai pesan. Selamat ngalih hari. Selamat berjalan ke pengawal. Baka ke Sarito. To pesan dari Uca Alex Barau. Tau ke Alex Delta Bina Wata Barau. Hari rumah Juanes. Laja Pentiak Baru Engkelili. Selamat.

ngalihari akeh kuya. Au selama ngalihari akeh. Balat amai jerbuan nang kurang ngirup ai celap 18 gelas sari. Apu ai celap. Anang ngirup ai celap aja lek au. Ai ya ke baka ai mineral, ai mati, ai udah pandua. Anang kelalu ngirup ai celap, okey? Kita udah lunggar umur to. Nak tahu ngirup mayuh ai celap. Okey, minta tebah kelaku pulih dok dalam mesebut. Hari ini yang Michael Jemaat dikena merindang. Ini miat di selulak betung, bulan pengerindok bebatunia, Ripien Nyandang, Alexis David Biju di betung, Willington Imai, Richa Unop di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Induk Nawit, Max Jagat. Wah, Max Jagat. Okay, Mike lagi ini. Max Jagat, tau ke orang kesama, sekali kenya orang baru. Okay, ini dengan awak, Morgan Batai di Batang, di Matang Jaya. Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Lebin, Engau David Aluak di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Engau semua nama-nama kita yang kebisik di Natai ke Ucak Alex tu tadi. Jakob pesannya, salam sayau, salam lelengau, salam Malaysia Madani. Terima kasih ya Ucak Alex. Lalu Jinu Juni Ben, Juni Ben, selamat berjalan ke pengawal Ari Bakung Ai Jalai Lingga. Balat amat sebuan jam dia tu minta pasang kelagu hari ibau. Selamat dari pengada dituju dengan anaknya Regina yang ke Benung Gawa Hospital Miri. Selamat nyambut dari pengada sore itu. Tuhan merekat ke pegerai pihak megak pengawak nuan. Selamat dari pengada megak ngegai anaknya tadi. Ianya Regina anak Juni Ben. Okey, pihak megak selamat dari pengada. Ngegai semua kita yang kebisik ngintu dari pengada semanjai. Minggu tu tadi tau ke kemari insana sarito selama hari pengada Arab kelantang dalam semua pengawak kita merindiang gene merindang balap ninga ngau lagu ya ke mayu kita minta lagu dari Linda tajak penpia kami nyedia ke site lagu dari Linda lagu baru ya ke dikumai repa panti jalai.

Nya setelah lagu Ari Linda, lagu baru Arya, kena kumbai repak panti jalai. Mua rumah kita bala peninga pia megak. Ujung rumah kita, belakang rumah kita anang ngelak ke repak. Oh. Bisi awak, baik mai anak kita sama belak. Meresi rumah tajapan kita nemu. Gaya hari kita jam dia tu ndak ngasuh kita ya lama bak luar. Ndak lama ke kita ya di luar dah nyata mak baru belelak. Dah nyata atur baru ga. Laban jam dia tu pengawak kita ya di luar rumah. Ndak uliah banget lama di pejalai ke kita ya ngai kita lagi bisik penanggul apa pengerai kita. Pihak nyaga pembersih, pihak mega kita nyaga pengerai dari empu. Siti itu datai dari tau kepesan Rinuati yang kedatai dari Michael Johnny. Kami di Serian mega sebun jam dia tu sebun asap ku ya minta tebah ke lagu sebarang lagu dari Remjana dituju kia ngagai semua balam nyadek ya. Bak sebarang Nur sidak tu diau bakal sidak Catherine Joseph sidak ya sebilia sidak tu sebilia di Lipos Kenawit. Henry Chinan di Serikai, kami serumah di rumah Paulus Yan, bak Sungai Bawan Kenawit. Menyakut pesan, harap ke semua kita gerai berlama. Pesan kedatai hari Rini Sabai, selamat berjalan ke pengawak ngalih hari itu, minta tebah ke lagu hari Winnie Albert, Bisik Ganti Nuan. Bisik Ganti Nuan, kena merindang dari empuh, ngau semua balap ninga. Siti itu datang dari Brody Moyang. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Balak sebuah asap kami di Engkelili jam dia itu. Siti itu Mary Jalau Ujo. Balak kami di sung sebuah asap megak kuya. Nadai pedak bukit lalu. Minta lagu pengelinduk di laman sebuah. Ditujuh ngagai sidak ya kediau di rumah aja itu. Dituju ngagai bala ya kediau di rumah hajak jam dia tu ko Mary Jalo Ujo. Jaga meh pengerai ko ya. Mesin sebun asap tu. Ali Malang selamat ngelari balat jerebu balat sebun di Kenawit jam dia tu. Jessica Itan selamat ngelari kami pan balat sebun asap di Bau ngajak pesan Rinuati tu. Minta lagu hari lagu kena kumbai repak hari penanyi Cikgu Raweng Saris dikena merindang semua yang kenglala mendiang ke radio pihak muka dia di rumah. Terima kasih ya Jessica Itan. Sama-sama. Sendi N selamat berjalan ke pengawal minta lagu dari Linda Kaul Ati Tua dikena merindang kaban Facebook yang kenglala. Terima kasih ya. Nya pesan dari Sendi N Roy Kuang selamat ngalih hari selamat berjalan ke pengawak happy mendiang ke YFM. Lalu tu Mary Jamba panas pihak mega bersebun asap kami di Bukit Sebangkoi. Nah, daripada Bukit Sebangkoi hari rumah kami ko Mary Jamba. Bada-bada selagu yang kena pasang. Terima kasih alam sudah merindang kami Kop Miri Jamba. Terima kasih amaga. Labam selalu mendiang ke YFM. Sami Umpi Mengkang sebun di lubaan tu minta sebarang lagu kena merindang semua kenglala harap ke gerai harap ke megak mujur dalam semua pengawak. Kok Sami Umpi. Tuh lagu hari, okay lagu, pesan dari Rono Manijar bersebun kami pihak mega panas di kuya di tuh luncu, dah pelabak kaku menua lundo tu. Ia minta lagu Makai Belalai hari kirai temawai ditujuh ngagai anaknya, anak yang buat sibu. Buat balai ringin, gak siapa-siapa yang kenglala.
Betulin Bit, selamat ngelai hari, selamat berjalan ke pengawak. Seminatnya ajak pesannya, Puna Selapuak, selamat berjalan ke pengawak. Pengak kau ya, kami di Serian, Mengkang bersebut nasab. Lalu sebudah mendiang ke lagu kedua ke penudi. Menatai ke pesan dari Mary Entayen, selamat berjalan ke pengawak, minta tebah ke lagu, kena merinang sedap sebilik, setelah kaban belayan, bersungai rebuah batu lintang, undup Seri Aman, jaga pengerai musim sebun asap to. Kita mendiang ke lagu dari Alessandro Kerikumbai, Darah Kumang Menua.

Oke, lagu dari Alessandro, lagu dari Kumai Dara Komang Menua. Arab Kelantang, kita ayah kebisik mendiang ke tahu keminta lagunya tadi. Dalam program, terima kasih pesan program ke penudi di pekunsi ke bawah ngela tengah hari YFM Suriaman. Okey, bukan selama dari pukul 3, penuduk atau lagi dekat di suak kebaru dengan YFM Kuching. Pihak mega di YFM Miri, hari pukul 3 dekat mendiang ke perkhidmatan Kayan Kenyah. Tonaka YFM Suriaman ngau kita balap ninga pihak mega aku ibian tau ke Steven tapasilai ngau kita dalam awak ngela tengah hari ke sekali itu ungkup 2 hari bulan 9 2026. Udah 2 hari bak bulan 9 wai nama perambu kita dalam pengawak kita di dekat napik bulan 9 to. Sebarang perambu harap ke semampai nyaga pengerai kita musim sebenar Sabto kita sama belak bersampi meh. Ngarap ke menua kita itu berbalik mana-semana ngambil ke semua pengawak yang kedatur kita kelebih agak pengerai kita dijaga kita ke mana kita nak napik sebarang penusah pengerai. Lagu kamu tu ni ianya lagu dari Andrew Lantiang kedekumai solo temawai lama. Bye-bye balap ninga bertemu baru bawa ke Bukai.

0: 101.3 FM.
1: Kabupaten Berinang kita, Ninja Lari.
2: Terus begulaikau kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentang Ngalih Hari YFM
2: 101.3.

Yasmin lepas pukul 3 ngalai hari. Selamat ngalai hari dengan semua bala peningan. Kak Gik mendiang ke WiFan. Terima kasih Steven. Kau sudah mulai dengan bala peningan kita. Pengalaman 3 jam. Bawa ngalai tengah hari. Jadi datai bawa kami hari WiFan. Kucing dekat bunga kita. Bak rentak ngalai hari. Pengalaman 3 jam agak. Nyentuk ngalai pukul 6 lemai itu lagi. Yang berita bala peningat semua. Habisnya nak gerai kerja sebuah nasab tu. Yang mau aku. Aku pun nyawa aku tu pun kak lelayan laban ke gaya hari ke berketuk peningat. Mudah amat batu kak ya. Lalu pihak megah kata-kata kulit. Mata pun berpedik ya. Mayu hantara kita bak rumah aja. Lalu ngagai bala peningat kita. Di selatan benua. Lebih lagi kita ke luar kita ke ngembuan IPU pemalut tinggi. Sama-sama berjaga, sama-sama jaga pengerai ya. Lebih lagi kita ke bisik orang kesakit amput. Ya, gaya hari di Kuching cukup hangat panas sebelum aku tamat konti tadi. Ya, kini gaya hari di benua kita, pelawakku. Sama main pelawakku na. Angka lagi biasa sekedar hari bala peningat kita. Merik info berkawa ngau gaya hari di benua tidak ya. Lememan. Dekat menang kita kena mungkal awak. Lentak ngalih hari ini.

Ya tau bekawal ngau kes asma di benua tau diliput ke nambah lebih 8 kali lipat rindia ari pengamah kualiti angin ketegas buah nasab ke nuntuang sekedak kandang menua jam ke dia tau. Pihak ko upis menteri pengerai KKM dengan sitik penerang madah ke habis 1,811 kes asma direkod ke dalam minggu epidemiologi ke 34 ianya hari 23 hingga 29 hari bulan 8 ya. Lalu penyampal tu ngayan ke penambah ke nyata nanti dibanding ngau 219 kes ke direkod ke minggu dulu agi harinya. Kes konjungtivitis atau ke pedis mata mega nambah ngaga 720 itik kes nanti dibanding ke ngau 146 kes. Tajak pihak kes penyakit berampian penanggul sepuat akut nurun 50% ngaga 1,857 itik kes ya. Mita ke KKM nakak kelihatan narai bisik kes pemati ketegar complication berkawa dengan penanggul sebuah nasab dari pun. Dan tajak pihak peningat kita nak berjaga-jaga ya. Lepas kena asap tu kebih lagi dari impu ke bisik ampus nang ya pedih kak sepuat malam pun pedih kak tinduak tegal dada pedih semua berkenyak ya. Harapkan sama-sama nyaga pengerai mai ya. Lebih lagi bisa sekedar mata nyemirah gatal matanya. Pedih mata sekedar. Cepat-cepat bertemu ngau lutut tau ke ngagai klinik ke dalam pihak dua kita diau ya.

0: Sarawak Forestry Corporation. Nang kanurang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report. Tau ke minta bantu dari SFC sembarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
1: Ya, peningan maya pukul 3:30. Kita dekat mulai ngau menti sigi ya. Bak berita warta rajang ya. Ya, gim kongsi sekedar berita ngau bala peningan. Kalau impus pengregister bangsa JPN Dato' Benuang ngalih hari pengawal arti berkena ke MyCard. Bangsa ke Dato' ngagai MyCard rebaik barung. Berindik mengenyap pengawal ting luar ke MyCard di Selampur Malaysia. Disadang dekat tangguh nak lama belabuh hari sarito nyentuh 7 hari bulan 9 to ilah. Nyalai JPN ngelalau kita peningah. Tahu nak ibu berguai nuka MyCard kita. Ngamik ke ngelanja ke dulu. Niat kita ke dekat nuka MyCard dalam tim puas tau ya. Jadi bala nembiak ke berumur 12 tahun. Di baru ke Terubah ya minta ngagak MyCard. Apa indah si nak megak sama di pelancang nganti nak lama. Nganti nak lama ya. Ngamik ke sida ulian lima MyCard baru. Lebih katnya berlabuh dikeluarkan nak lama agak ya.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyawa majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Jadi berita ke sekali itu lebih lagi kita ke diau bak matang ya. Dengan mana-mana. Kalai jalai matang kucing dekat ditutup sementara. Serta digaga jalai ngelawang berengkah pergilak. Untuk 12 bulan 9 tu ya. Yang itu kebenaran hari Sarawak Water. Tu dikenal mereka awak ngagai pengawak ngadu ke batang payip. Tip besar 1,100 mm di pejalai ke. Pengawaknya di pejalai ke berlabuh hari pukul 10 malam. Hari 5 tu serta di Saran Tembok urung pukul 12.30 hari 5 hari bulan 9. Berindik dengannya kita ke berkenak ke jalan luar dari Matang ke Kucing. Ngau ke Bukai. Kita di lalau dengan ngenak jalan ngelawang tip bisa disedia ke. Jadi kita ke berguna ke jalan alun negak dipinta nitiak ke tanah trafik. Sementara tua hari pemesai serta deriba ngau berjimat lebuah mansak jat palam perujiaknya. Jadi penerang ke siliak berkawa ngau kanan dua ti kena laban pengawak tau. Tau pedak kita bahawa Facebook rasmi Sarawak Water. Ya udah lagu hari Rudy Peter. Dia kita dekat mulai ngomong tisigih. Bawa awak berita batang rajang.

Ya mari selamat ngale hari, selamat bertemu baru boleh ngaku mentisi ge hari kapit ke sekali itu ngau bala peninga mayuh nama ke selama ni tiang hari tiga pa berita Batarajang. Peninga mayuh berita ke terubah atau ke info ke terubah ke dekat dikunci kaku ngau peninga kalai ke sekali itu namanya bekau ngau IPU ke Majak Nike bagi menua kita di Kapit hanya alai hospital bagi menua kita di Kapit udah muka bilik gerakan jerbu peringkat bahagian Kapit balabu hari 30 hari bulan 8 2026 tu tadi. Okey, jadi entinya mak kita bisik sebarang tanya ke silia tau ke dekat nemu ngau lebih lagi kita tau bertelepon dengan hospital besar di Kapit Bak Lumo 084-796-404 084-796-404 yang dulu kita bertanya lebih lagi berkawa dengan bilik gerakan jerebu yang kita bisik utai ke dekat ditanya kini au nyak bawa peringkat bagi menua kita di Kapit. Nangkan kenyak peningan mayuah perkara ke patut megak diperhati ke kita lebih lagi musim atau ke bulan tu kanang kita nemu au lebih lagi kita di Kapit megak ianya musim bumai atau ke musim nunu nyalai kanang kedia tu tagang-tagang pengawak bertunu ke kebun atau ke umai laban undang-undang udah dibuka nak tahu nunu laban IPU kena mana jadi denda atau ke kita dekat dihukum nak lebih hari RM100,000 atau ke penjara 5 tahun tentunya mak kita ngelanggar atu atau au jadi perkara tu megak patut diperhati ke kita bala peninggal mayu hau lalu ke sekali tu peninggal mayu megak bekau ngau hanya program jualan ramah medani bergerak ke bisik dikeluar ke sida Ariupis KPTN bagi menua kita di Kapit. Jadi itu bisik tiga itik hari bulan nu ngatu program jualan ramah medani bergerak ke sitik tu ianya ba Uma Daro Sungai Asap di Belaga kena 11/9/2026 melabur hari pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai. Jadi ngarap ke kita ke semak atau ke kediau ba Uma Daro Sungai Asap megang napai kerempu ngau pengawak atau ke meli jualan ramah bergerak ke bisik di tetap ke ba hari bulan 11/9/2026. Nangkan kenyang megak 12/9/2026 dia jualan ramah medani bergerak dekat dia tu bau Uma Ukit.

Sungai Asap Belaga, Megah Belabur di pukul 10 pagi, ngagai pukul 3 lemai. Udahnya 15 hari bulan 9, 2026, dia jualan ramah medani, bergerak tu dekat dia tu bawa umar beluh, Sungai Asap Belaga, hari pukul 10 pagi Megah ngagai pukul 3 lemai. Nyak 3 itik, 0, ngamu 3 itik hari bulan, jam, 0 ngatu.

0: Cara kita samanya ke pengerai di rempu lebih lagi hari ke nak mana atau ke jerebu ke balat raya. Jadi sama-sama jaga pengerai di rempu nanti boleh anak ngaga aktiviti bak luar rumah ke lalu lama atau ke kurang ke aktiviti di luar. Ya nya aja hari aku ke sekali itu bawa berita batang rajang kita ke sekali itu boleh baru ngai DJ di Konti YFM. Terima kasih.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Siapa kena no time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambil de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bercakuk, pandai-pandai ya mai bercakuk. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu, betunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukan pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku tadi senekak hati.
1: Haa?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit, munas kena jelu babas diau, ngerusak ke kampung, ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu, pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cangkut. Aku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nulung aku nuan. Hari tu nak kucah. Kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nulung nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal je sikit buruk dengan nulung aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nana apa ku tahan nama ambil penyadi tontik de gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit jil gage nana apa tahan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gai gagak nulung ku ikat. Jampan nulung ku ngun saya api kemau tu. Jampan ikat jampan. Puji dengan wak aikin. Jampan.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibai YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Ya, nang amat peninga mayu lah. Anang betunu ke babas tuan penekat hati ya. Jam kediatok laban musim kemarau. Upis lampak menua JAA seserawak macam cakah matau. Ngoperasyen nagang pengawak nunu secara terbuka ya. Kelimpah berjarit lagi berjalan ke pengawak matau bak. Kanan dua ke bisik risiko penusia angus terbuka. Kanan dua ke datuk yang kaum kampung, palan tanah kelapa, palan dua nuguang ke uras, genturuang bertanam serta industri. Jadi kita peningat, dilalau ngejakuk, ngamik ke nak ngerejak pengawak betunu, cara terbuka serta ngeliput ke sebarang penusia. Ke bangsanya ngakai upis boma ngenak lumur 999 tau ke JAS ke ngenak lumur 1800-88-2727. Ya pukul 4 telegit kita dekat berpantuan ya.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Yang ambil ke kita nemu peningan mayu lah. Perintah Sarawak berunding dekat berjalan ke operasi meniah muari pun bulan 9 tau. Untuk semua menua majak balap bersebun. Pihak ko sapit Menteri Langgua Pemansang Menteri, Pengatur Tanah dengan Rampak Menua, Datuk Len Tali Saleh. Madakah perkaranya agak di perunding melalau ke gaya sebuah nasab ke dia tau. Ngau pengawak mata tidak ngetu di berjalan ke sidak ke berkuasa ya. Yang kami ke kita nemu megak pengawak menih muari ukas minak mantuk ngurang keempat sari sebuah nasab. Ngau baca ikas pengawak pengamah angin IPU dan megak nambah ke air bak takat air. Jadi yang mana ke melalau ke report tumu hari meteorologi sebuah nasab tau di pelawak ke nyari nyentuak ngagai bulan 12. Berpanggai bak gaya hari ngau penyampa hujan ya. Pelawak megak seluruhan terbuka nyedia ke bantuk ngagai Indonesia. Nanti semak serap berguna ke bantuk muta ke penusah sebuah nasab tau.

0: Radio YFM 101.3 YFM.
1: Ya nak berasa ini 54 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Kita nyuka ngalih ngagai berpantun. Ni kita orang ke berpantun. Ngarapkah kita udah di TC Radio Maya? Kita dekat berpantuan lagi. Okay? Dan sebelum kita berpantuan, aku dulu merenang kita ngelagu ya. Hari Ramless Water Mengkang.

0: sampai ku cuma hilang.
1: Nyaga bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menega kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y- acang nenggak sarang bak pun kucai ngasih mengerindu teguh tancang anak ngasuh putus teberusai.
3: Jalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam tanggup penyelam, laban ku tanggup jadi keganti.
4: Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh selesai. Seribu kereta lanang tak berjiman, jaga seput nadai penyukat umur kita.
5: YFF 101.3 MHz.
6: Pagi ngisap tuku yuang, sale hari se urang dicapi doang.
7: Hui dicap. Ai ciro di nangar seribas, ukai aku na malas.
6: Yes! Pecah kaca belah gelah. Tu ya tumbuk sprir 16. Ya!
7: Nyala, akhirnya pedinya. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tumbuk belalai dina.
8: Agi belalak dekat Bepantun, aram main ningat ke program Aram Bepantun, Bak Awak Rentak Ngali Hari di YFM.

0: อย่าคิดใจดาราโปรแกรมบะปันเตือนกะไรกะดีดูบุกะให้กับคิดใจยันตัวให้กับพวกน้ำพวกลิมะตลกเยอะสุดเราคิดใจมันเดียงกับบริษัทนาชอนามนามกัสลามา082-258-633 harus telefon kami benar dibuka ngagai bala peningah ke dekat berpantuan atau ke bertimba pantuan ya pelabak aku mayu hantara kita udah buat rumah lawan ngai pansut tenaga subuh nasab tau jadi mana benar kita berpantuan wai ya kami ke kita nak boring buat rumah abang buku ruang kita ke sebuah nasab kita ke nguji-nguji berpantuan nguji mau ayo di serata benua nangnya di pelancang nak ngira umur nak ngira bangsa belak di pelancang ngau berpantuan ngamik ke ricah lagi program kita itu bakal kesal itu buka semina diungkup ngakai orang Sarawak dan kita di Semenanjung maga di benua Tasik di Indonesia sama-sama ngau berpantun. Ya kita berengkah ngau peninga kita ke Terubah. Ke bisa ngau kita ke Konti. Hello.
1: Hello. Selamat ngalih hari DJ Kesangan.
0: Ya selamat ngalih hari Jessica. Orang ke Terubah ya Jessica. Nah.
1: Ya.
0: Nana minah Jessica.
1: Oh teruk tu. Nyungutin buat lah sebut.
0: Oh nana merik pas ngagai nuan.
1: Bisa ya, nyaman nak berani keluar, dia bertapa dalam rumah aja.
0: Oh, jaga pengerai, oh. Mana bekerja. Okey, pantun kita, Wai.
1: Pantun murah sebun untuk awak ke pupus.
0: Oh, terus ke dia?
1: Bunyi tu. Tunggu pagi, nurun ke kebun. Nurun ke kebun, ambil buah periak. Asli itu sah, betapa kemenua kita di lamun sebun. Sama bersampi minta sebun pupus. Selamat, ya. Okey, nyajak dulu, DJ. Halo.
0: Okay.
1: Okay. Dulu. Bye.

0: Ianya tadi peninga kita ke terubah. Yang harap ke peninga-peninga kita ke Bukai. Telepon lagi apa kilat ni nan. Nyak orang kejagu apa bagai inapeng Nurin. Nurin lama nak pantau Nurin. Tuai rumah inacuan ya. Apa duam? Robina, okay kita terus mulai ngopeninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Nising Angai.
0: Iya, hello Inari. Boleh selamat mulai hari.
1: Sama-sama lah kita orang nyukong bahasa kita anak Sarawak. Budayu pun boleh juga lah. Bermasuk lah, berpantu dengan Nising ni. Inu baik tu. Cuba-cuba Mami Erik buat pantun yang macam tu. Pergi ke Bukit Perangan. Anang lupa beli buah, sampai kusinga di kedai kopi nyirup air kopi. Hatiku susah beraih, udah berpantun hati menyenangkan hati, betul kan Nesinya?
0: Kena belajar lagi.
1: Ya lah, berpantun untuk kawan, berpantun lah. Ini kalau kita berpantun yang nangkati, bisi kawan ku dia di bawah ya, nengah Indah ini Rebina ya. Ya, sama petuga Nancy, pula jimat-jimat Nancy nangga sayang, yeah. Mami Eri dengan Nancy nangga. Okay. Umur panjai, bisi ke kita berjumpa Nancy ya.
0: Okay.
1: Bye-bye.
0: Ya, ini Erik belajar baru ya. Belajari Rubina kini apa kilat kini ya nak ngai sidaknya ngajal ya 08225834 08225833 harus telefon agi dibuka ngagai bala peninga kita. Ya kita tahu bertinggal pantun lebih lagi. Bala kita nembiak. Aku nemu bala nembiak. Sekedaknya landiak berpantun. Kita bergulang ke peningkat kita. Hello.
2: Halo. Selamat kali hari ini. Jasmine tu. Hari Melayu.
0: Okey Jasmine. Nada sebulan kita dengan Jasmine. Nada?
2: Ya. Rambit. Mbak. Kami di to Negeri Sembilan tu kurang. Tak bisa ke sebulan kurang. Aku hari kebangsaan pelama ke Pahang. Pahang pun kurang sebun.
0: Oh,
2: nak sebun orang dia. Nak nak sepun mua.
0: Iya. Jaga pengelain man ya.
2: Oh, bisa hujan kami ngali hari itu tadi ni.
0: Bergaik menya.
2: Bisa sebulan lebih nak hujan. Bisa 15 minit kap kedua tadi hujan.
0: Kami di top di mana kak hujan?
2: Gak ya.
0: Kemarau dah.
2: Ya, menin tu si Ahmad kita itu lalu balap sebuah nau ke pepantuan, ke pepantuan, pantuan berjaga tenin dengarkan semua.
0: Semua. Terus dia
2: perahu laju, perahu baru, sengayuah baru, laju dekayuah ke kola serupai. Dia tu kita di lana sebuan, di lana jerbu. Harap ke semua kita jaga meh pengerai. Pantun lalau minyak minau.
0: Nanja.
2: Batang rajeng sungai tipanjai, sungai tebesai dalam Malaysia. Kita rakyat diau lantang seneng. Sepengudah perintah. Mereka kita belanja. Nyajal ke okay. Baru kanin.
0: Thank you. Terima kasih ya. Ya. Nyak. Nyoba thank you aku. Ngejespi. Ya, aku ngagai bala peninga ka agek ka apa pantun. Ya, lu mulah teh ka ku. Ya, nama malu ngau kami berpantun au. Kami ke Ricah agek program berpantun kita itu. Lebih agak kita ke agak dia di rumah. Lawan ke nganak kelirik di rumah. Nggak berjalan nindah keng kita. Kita berpantun now. Masuk anak kita berpantun. Ya peningat kita hari kapit. Ni orang kapit orang suang. Kelumu siku hari orang suang nombor pantun. Ya ngar bintu lu. Ya kita bergelai ngar peningat kita. Ke sekali tu, hello.
2: Hello, selamat lemai darah.
0: Oh, Robina. Tok, sige jago ya. Ah, Robina, pantun kita.
2: Anak Cina ngarang lada datai di umai mantun rumput tu sahamai ati di dadat. Ingat kenuan nasai tika luput.
0: Mm-hmm.
2: Tok ke darah sitai ke. Nurun ke kebun ngamik sayur ke jaruk. Pasang TV mada cerita je kican. Lapan wan pepansa ngaku lalu begaru. Nyau baka kerak makai belakan.
0: Okey, nuju siapa ya?
2: Terima kasih, Dara.
0: Nuju siapa pantuannya?
2: Nuru, nuju apa kilat. Apa kilatnya tu bengak gawak.
0: Okey.
2: Cita je, Dara. Jimat-jimat ngagai bintulo kak mandi. Kak mandi ke air terpedak ke bayar. Jimat-jimat milih sulu. Takut terkena ke tapang bisik rembia.
0: Aman. Okey.
2: Lagi pentas barang.
0: Ya, pekilat. Sawatnya pekilat. Ya, harap ke bala peningat kita sama orang nuju pantuan sawat aja balas ya. Orang nyua kita meliwai. Ya 08228634 08228633 akhir dibuka ngagai bala peningat kita. Jadi ya, serata menua. Tau daya dah tau ya. Kena telefon kita nak kelalu kut. Nada orang telefon ya. Bapak aku sekedar hari kita benua ngarang pantun jam ke dia tau. Lalu pihak megak ngarap kebala peningat kita. Kau dah dituju ke pantun minggu yang tadi. Kita malas pantunnya dah tau ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita ke sekali tu. Siapa kini? Mbak Arus telefon. Hello. Hello. Ya, nak muncul. Harap ke telefon baru. Hello. Ya, nguji baru telefon ya. Kita di lubang hantu, Mbak. Bisa nyam nemu berpantun lambat-lambat tu. Ya, kita berperindang dulu.

0: Tadi lagu ke Ribai Stella Philip. Ngarap ke terperinang ya ngol lagunya tadi. Kita terus bergulai ngol peninga. Kita hello.
1: Hello Dara, selamat malam. Selamat lemai.
0: Okey, terus ngol pantun non Rabina.
1: Tengah hari nurun mansai pulai ke rumah nyumai upak lalai ya. Dia tu nuan nyau gisai-gisai. Nya ipak nuan kelalu milih ya.
0: Amat.
1: Nurun ke tanah ke rakyat dore emperingat. Nyau mak yang nyau surut mansa ngasai kapulai. Bisik maya nuan genggam semangat terkenang kaku di rantau jalai. Oh, terima kasih Dara.
0: Okey, sama-sama. Hanya tadi Robina. Pama pantun Robina ni. Yang harap ke pekilat malas pantun ya. Ni orang muka, nama-nama munyi orang muka. Nak patut dilindung sebuan. Orang muka Rosliau. Janeng. Biar maka peninga-peninga kita kebuka ya. Kita terus bergulai dengan peninga kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Jessica baru.
0: Oh, Jessica. Okey, Jessica.
2: Tu menuju nak siapa nama tu? Mia.
0: Mia. Oh, biar meh gerak Mia.
2: Masa dah ni. Ngok Petrus. Nama anak muni-muni.
0: Menandai Petrus tu. Alah bulu Petrus
2: tu. Lepas sebut. Oh, okey. Ni tu. Lemai hari mandi nadai bersabun. Sabun udah taban kecil. Anak ngasuh penginduk semun. Beri baja awak ninggi bukit. Tidak.
0: Okey. Nyak tadi pantun dari Jessica. Harap ke Mia. Ni nama Mia amat. Mia nak munyi Mia. Petrus. Lama nak ingat Petrus. Sikut hari menyadik kita di Indonesia. Kecukup lanik berpantun. Harap ke ia bisik lagi ya. Andang yang diperansang sila hari benua Indon. Ngau kita berpantun ya. Ngamik ke Ricah lagi. Kelabang mayu bangsa kita idian. Jadi kami hari selera tau nak ngai ke? Mayu hajar jago hari tau. Ya. Biar maka peninggal kita hari kapir. Mayu tidak yang berpantun ya. Hari Bintulu. Peninggal kita ada limbang, uji ya. Ni orang resibu Selangau, nak ada bunyi. Biar megak hari kucing tempu. Oh, nak patut buat baik. Kita impu station. Nak ada siku orang hari kucing, hari ke kucing. Nak patut. Robina. Biar megak ke orang Seriaman. Bisa siku hari Seriaman. Orang ni belaga, bisa sikit indok, hari belaga. Harap ayah bisa lagi ya.

0: Yang paling amanya 082-258-634, 082-258-633. Jam kita 22 minit pas pukul 4 lemai. Ya, kita mulai opening kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat.
0: Ya.
1: Di kaki lima ngunci tebu berjalan ke kampung boleh ular pai. Dia tu benuang musim jerbo wanang kurang ira pai.
0: Oh, pantan malau.
1: Ke kebun daun getah labuh keberai. Dia tu benuang ngari berkebun sama-sama. Mekita nyaga pengerai.
0: Mm-hmm.
1: Ya, terima kasih, Dara.
0: Ya, sama-sama. Nyak tadi Robina. Ya, nak patut Arwina siku ajak hari tu ya. Ngarak ke bisa agik balap dengan kita. Hari muka nak kalah muka sunyi. Ya, lama dah nyari kita di muka dia. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Halo, semangat lehari. DJ kesayang.
0: Ya, siapa tak?
2: Mina Jembat tu.
0: Oh, okay. Terus dengan pantunan.
2: Pantun lalau tu.
0: Pantun lalau, okey.
2: Pantun sebun tu. Hari bersebun, balap ramai. Boleh pun usah ke semua kita. Pesan aku maga kita semua. Anak nak ingat ngenak sang kabung mua. Takut-takut terkena ke penyakit berbahaya.
0: Oh.
2: Hanya ajak DJ.
0: Okey. Hanya tadi pantun lalau.

Aku nyong mupuak ilau ku mendak orang mukah nanda telefon ya. Laban sidak hari menuanya nang ya cakah. Berpantun. Ni orang semunyan. Ya orang semunyan megak sige orang ke. Nemu pepantun tang nak halak orang semunyan berpantun. Ngarap ke nguci kita di semunyan ya.

0: nya peninga kita ke sekali tu sapa kini baru telefon kita. Hello.
1: Hello Dara, selamat lemai
0: baru. Oh, terus kelia Robina.
1: Nurun ke pasar melai ke mayau, pulai ke rumah. Naka pengelengkas. Demo aku nuan mada cukup penyayau. Di belakang aku nuan nyadi belangkas.
0: Apa ne? Okey.
1: Cukup manah bungai kenuntung nurun kai nani ginti. Gamal nuan nyu bakar asuang aku dia tu nyu asa ngantai.
0: Apa? Maka muah asuang. Kelalunya. Okey. Nyaja. Apa kumaya rasuang? Kadang apa kilat kumaya rasuang? Macam-macam Robina tu eh. Dia balap peningah. Harus telefon lagi dibuka dengan kita. Yang pai bisa lagi orang telefon ke konti. Jadi aku dulu merinang kita dengan lagu Steve Keegan.

0: Ya, kita lagi dalam program Maram Berpantun. Sebagai para peninggal kita lagi dekat telefon atau berengkah telefon itu 082258634 082258633. Ya, kita terus bergulai dengan peninggal kita ya. Hello.
1: Hello, Nunci.
0: Ya, hello. Macam gada?
1: Nah, ya, correct.
0: Oh, korek-korek utai. Okey, nama berita, nama nak ningan mau berpantuan macam kan?
1: Oh, mesti di kemana? Ya, mesti nak boleh minta di rumah aja.
0: Aman. Okey, nyaga pengerai dah.
1: Oh, ni orang kata kuang mata penyukut pedik kat saya.
0: Oh, nanti ni balat-sebalat bertemu dengan dutua ke?
1: Kena lagi buat kami matang esok. Ni, ni burak.
0: Apa pihak? Amat nama layannya.
1: Oh, okay. Nada dia ribung kita sama-sama ini.
0: Okay.
1: Nada itu tuan juga semua macam. Menua sampun alaiku membeli kemajuan. Kena menua penyakit kubiat berjuan. Maya bersebuan anak kita turun ke kubuan. Maya bersebuan anak kita. Namun mereka turun ke kebun. Mereka rampir penyakit silap semua. Hanya jadi je.
0: Okey. Hanya tadi pantun lalau. Hari Mak Cagat ya.

0: Ya peningan hari kapit, nama enam mumunyi hari kapit. Ya mega hari muka. Lama tau orang hari muka. Nang ya cakah bertelepon gagai konti. Tadi tau tau semua nah. Ya kita terus bergelang peningan kita. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya. Hello. Siapa ngau ke beranau?
1: Rahim, Rahim.
0: Hari ni nan? Rahim.
1: Sangang.
0: Okey, Rahim. Udah nyedia ke pantun, Rahim?
1: Sedia, ya.
0: Oh, nuju siapa?
1: Baik. Terima kasih, ya.
0: Okey, terus ke dia.
1: Nujuk-nujuk pakai kubuk. Sedang buat kertas. Malam-malam-malam-malam aku kan tidur. Tiga lagu macam-macam program Tiba Kebak Tawas. Macam-macam lagu malam-malam.
0: Rindu nan?
1: Rindu macam-macam jenis lagu aku.
0: Ya, makinnya sama kita. Terima kasih kesukaan. Okay. Ya. Okay. Rahim, rindu ke Timang Kebak Tawas.

0: Ya, kita berlain dengan peningat kita. Siapa kini baru telefon? Hello.
1: Hello. Ya, hello, Mei. Jaspin baru tu.
0: Oh, Jaspin. Okey. Terus dengan pantun, Jaspin.
1: Oh. Ake ungu di dalam bulan. Ditujuk aku ngagai mak ping to. Ake ungu di dalam bulan, bulan tinggi jauh di TC. Oh, ini ping suluku lama nadayan. Aku nganti tiap minggu barari. Nyajak dulu mak ping.
0: Ya. Yeah. Okey, nyak tadi Jaspin ya, romantik ke man. Pantuan ya ya. Nah, ngantai berhari-hari ku ya. Nak ga inapeng berbalas ke pantuan ya. Ni le inapeng. Kita terus bilang kau peningat kita. Eh. Hello.
2: Hello DJ, sama lemai.
0: Ah, nyak jaga ngantai pekilat berah ayan.
2: Ya. Dino macam gat batu-batu gatal ku lagi bawa ke buka no ya derai.
0: Buka-buka aku tai. Okey. Dengar okey.
2: Ibu rubinya.
0: Daga ada rubi.
2: Amanya rindu, amanya ndak rindu lain nak
0: ambil. Okey.
2: Sakit angau tua berampiat pinjau beliau buyuk yang kai. Cek lutur nenek penyakit bertemu nuan baru gerai. Sari tu hari tiga udah papantuan nuan kebetuang. Nanti nadai bilik siwa tu malam rumah sekikuang. Tu malas pantuan ni tadi tu. Hujan labuah segala bergerunuang. Tanah lucak nyadi payok. Pedak jawah bakal duyuang. Pedak semak bakal kambok. Anu jauh nuan tu rugi. Tu minta lagu. Asyik angat baru melidiah. Api nyadi nak padam. Anang membangat miliah hari penyanyi Junior Man. Pasal lagi dia nuju Mio ngau Jessica ngau Ruby tu tiga-tiganya.
0: Oh.
2: Okey, selamat lemah dia.
0: Ya. Okey. Nanya ya, munyi kaku tadi. Ama apa kilat udah nyawun. Nah. Lama aku ya, hari Jawa pedak bakal duyuang, semak bakal kamak aku ya. Okey, lama kini balas Ruby. Kita sama-sama ninggal lagi. Ya, tadi Rubina pantuanan udah dibalas sampai kilat. Ya, kita mulai ngopi ninggal kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello, Jessica Ribau.
0: Oh, Jessica, okey. Terus ke pantuanan.
3: Aku kan nimba pekilat janang macagat
0: ngosidak ya.
3: Ngapek terus aninya tu. Dua tiga anak mayau begagai. Begagai bak madang resam. Janji lelaki nak ulih dipegai. Bakal coklat manis dempak masam. Okey. Hello dah.
0: Nya aja.
3: Ini aja, oh lagi baru mati, malas. Okey.
0: Okey, nyak tadi bantuan hari Jessica.

0: ya kita bergulai dengan pendengar kita. Hello.
1: Hello, nak malam pantuan ni Jessica.
0: Okey, dengar oh. Jessica.
1: Dengar Jessica. Ingat detail hidung namanya. Ya. Ah, malam pantuan nak. Bakal nanas manis pugu. Masam di sanggol batang layu. Lidah tok lidah bertemu licin di puyuk. Sempama lu enggak bermata duku. Ah, nuju orang Indo. Okey, sebenarnya semua tiket malas ya. Okey, yeah. Terima kasih selamat malam.
0: Ya. Yeah. Ah, nama ke ilang peng balasnya. Tuan rumah kini nak cun. Siapa ke kita ke dekat malas pekilat ya. Ke balas siapa belah telinga jerak. Ni Robina.

una patua lungo rovina. Udah kubai orang hari Jawa pedak bakar ikan duyuang. Semak bakar kamak. Nyak sawut apa kilat tadi. Kita berpelinang dulu.

0: Ianya tadi lagu Johnny Aman ya. Harap ke apa kilat terperinang. Lagu ke diberi nama Nak Nyangka. Ya kita bisa 17 minit lagi nyoka pukul 5. Pukul 5 minggu ke berita nasional. Gulai ngopeninga kita ke sekali tu siapa kini. Ya baru telefon kita. Hello.
1: Hello, selamat lemah ya DJ.
0: Ya, siapa enggak ke beranau?
1: Tari kapit Mia tu.
0: Mia, nyak ya Mia. Pihak
1: mana? Aku malas pantun orang hari kucing. Ten, nak ingat tu siapa kamai aku rawun ke nyak. Dia tu betul ya.
0: Oh.
1: So, nak nemuna siapa nama ya. Dengar apa ya bisa ingat me tu.
0: Oh.
1: Nanti nuan makai buah duku. Ananda berbaik ke kaban. Nanti nuan amat keran ke aku. Sanggup tak nuan nyemerai laut Cina Selatan?
0: Ya.
1: Kan si Tiagi ke nama Petrus tu kini ke Petrus tu jalan.
0: Kau ke Petrus kita.
1: Oh, tu Jessica kita ngangau ke Petrus tu. Ujung minggu berjalan ke pasar pagi. Bisik terpeda upak sabun. Begerindu aku nyun ada lagi. Petrus diharap nyau dilalai sebun. Ya, ya, DJ.
0: Betul anak-anak. Ya. Ya, amat lalai sebun deh, Petrus. Ya, kita lagi sama-sama nganti. Habis itu kena Petrus ringa, ya. Jadi, tu hari Lukas. Ada semua lemai, Luk. Jadi, ku ya, munyi tau pantuan ke bisik di kirum ke, ya. Air payetnya habis benua mandi. Ngerayap lalu ngerayap laju anak uha bula sendua mana nitiah ke gaya padi makin mayuah isik makin bungkuak hanya tadi Lukas ya. Siko hari peningat kita ke bisik meniang ke YFM ni orang ripakan. Ya, ngarap ke bala peningat kita terus telefon dengan kami di konti 082258634 082258633. Nah, patut kita semua kena lalai ke sebuah ya. Ya, kita mulai dengan peningat. Hello.
2: Hello, ini nak rimukah tu.
0: Oh, ini nak. Nama tu, labuan nama. Selalu tunggu telefon dengan konti.
2: Rindu ningau dia dulu.
0: Oh, pia. Kumai, kau bisa penanggu apa? Harus telefon apa muka tadi?
2: Nak dai.
0: Kanya ditaban, namanya dilamun sebun.
2: Angka bisa dia lamun sebun.
0: Oke, terus ke dia ini, no?
2: Itu kan. Narap ke padi pulut mayuah batu. Narap ke jakuk mulut mayuah pelesau.
0: Apa ya?
2: Ngajak DJ, terima ya. Kasih.
0: Ya, apa kilat amatnya? Apa dua menin, Wan? Pihak mereka kita ngantik Petrus. Sikut hari orang ke cukup landi ya. Ya igat di serikai baru teringat ke igat. Nah, igat pun sikut orang ke landi ya berpantun ya. Ya ngarap ke bala peningat kita di serata menua uliah telefon datuk dengan konti. Kita lagi panjang awak kita ya. Dua lalai kita berbalas ke pantun ngopangan diri. Ya kita mulai ngopang peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello.
0: Ya siapa ngau ku beranau?
3: Hello.
0: Rahim. Terus ke pantun.
3: Tuju Mia. Tengok pada Mia.
0: Mia. Oh Mia.
3: Badan tegap maka badang. Ida wancur maka serudang. Ini ya kak ke Semandang. Aku ambil dengan jet pejuang.
0: Okay. Kena jet pejuang ke ya. Pak mau tanya. Nyo biluan kena orang berperang ngamik dengan Mia. Apalah jak Mia ya. Nah ini Robina tadi. Udah ni kugak. Udah digelar ikan duyuangnya nanti temu guys. Ya kita mulai dengan peninga kita ke sekali tu. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Ya siapa enggak ke Beranau?
4: Jessica ni bau.
0: Oh Jessica, terus ke dia Jessica.
4: Okey, menitu. Malam hari ngelucit kuci. Saraya nyumai ni. Nanti nuan naik aku taci sama ngawa pantun merindang kami. Okey, meja.
0: Ya. Nyak tadi Jessica.

0: Ya, kita bergulai dengan peningkat kita. Hello.
1: Hello, DJ.
0: Ya, siapa yang aku berandau?
1: Minah Jembato.
0: Minah, okey. Pantun kita, Wai.
1: Pantun Sansang, seorang berpantun.
0: Okey.
1: Asam di darat, ikan di laut. Anang kita, Wai, takut berpantun. Siapa dapat, siapa cepat, dia dapat.
0: Okey, iya.
1: Yang ada.
0: Yang tadi, peningkat kita, Pansang, pantun perangsang. Ya, nang amat peringat. Terus berpantun. Agak bisa awak panjai, geng.

0: yang kepada para pendengar di serata benua, kembali yang ke YFM. Terima kasih ya, laban kaget mendiang ke kami. Banyaknya kita dengar kami ngena RTM klik tau ke ngena radio kini jam ke dia tu. Ya, kita terus bergulai dengan pendengar kita. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, so, apa engkau ke beranau?
1: Aja.
0: Jawab kami ni ada radio.
1: Okey, baik pantun aja tu.
0: Okey, terus ke dia.
1: Okey, nanti kita ke kedai beli kopi. Beli kopi ngena ringgit. Nanti nuan bisi hati. Aram nak itu ngagai kapir. Baja.
0: Ya, banyak tadi peningat kita. Cikgu Siti Ari pantun ngangau kita ke kapir. Ya.

0: Ya, gak kita ke Kabupaten 08-2258-634. Nih, Elis Girang. Ya, ngarap kaya lagi Kak Pantun, ya. Halo.
1: Halo, selamat malam Zara tadi. Lagi sibuk ngah jalai pulai.
0: Oke.
1: Gim, tadi ini ngah kode tadi apa kilat pama dire ngomai ku beka duyung.
0: Oke, terus ke dia.
1: Oh, to munyi Zara duduk di Tanjuk Kungansah. Nyak nama tadi, lagi lo Zara.
0: Nai, namanya Lovina. Ya, lagi ngantik bala peningan kita telefon ke konti ya. Ya, kita terus nyangut kangau. Hello.
1: Hello, Dara. Malah sampai kilat tadi itu. Duduk di Tanjuk Kungansah Lungga kena ngunsi pisang kelat. Bisi hari nuan terjun dari bertangga ni nyenang kaku nuan nilapai kilat.
0: Okay,
1: oh, lagi pantun baru Dara.
0: Ya, okay.
2: The number you dialed is not in service.
0: Oi, namanya.

0: Ya, hanya tadi lagu Kadibaik James Jacob. Ya, siapa lagi dekat berpantun, tinggal 3 minit lagi ya. Nul aku ngujuang ke program berpantun kita, kita tinggal ke berita lagi. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
1: Hello, Tanjang ketulis perahu tu.
0: Ya, Tanjang dia meh.
1: Au, nuju Ibu Rubina punya. Bila yang malas. Dengan Rubina, malah pantunan. Nuju Ibu Rubina. Bakal patung di supermarket. Nagak pejalai lawa aku ya. Bakal geramak Belanda sini. Terima kasih, Rija. Selamat lemai.
0: Ya, sama-sama. Ya, nyat tadi apa kilat. Tanya tadi balas sampai kilat ya. Pakai pantun Robin.

yang harap ke bala peningat kita ke dekat berpantun. Simpan pantun kita ngagami minggu baru. Laban nak tu ajak aku lihat gulang kita buat program aram berpantun. Kelima ningat ke berita hari Kuala Lumpur. Lima setengah hana ingat tanda Ranau Ruai. Dari pukul 6, dia aku dekat nyerah ke penuduk aku. Ngakai DJ Bajet kita. Kenyak DJ Pinky tau ke Monica Midi ya. Terima kasih semua. Laman ke udah bergulai dengan kami. Abah arah pepantun.

0: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Datuk Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
1: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN, dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Datuk Seri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, harmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
1: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia, pun CMCF, yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak IGE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insyaAllah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
0: Datuk Seri Fahmi menambah, walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Awal Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin, menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya, selain mentingkatkan beratkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat, khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu. Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
1: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
0: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Centre Kuching, Sarawak. Datuk Seri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jenor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan dijangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan ke semua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
2: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Ahmad. Pertuduhan tersebut akan dibuat di Mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tamu haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tamu haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus takbir tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok 2 terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, kelalunya di Chairman Baitulmal Sarawak, sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta bub surah Yasin Ngagai Pegawai Memerintah Wilayah 2, Major Jeneral Dato Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Husin. Pengawal itu diatur baupesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemerintah diberi ngagai balas dadu Malaysia Ari Regimen keempat Kor Armor Diraja tinjang pergi Ari Sarawak dalam penghujung bulan 9 serta pun bulan 10 laban Tigawak Bamnua Bosnia yang nitia katur nyaga penglikun gerempung bangsa PBB. Pemerintah ngayan ke Baitul Mas Sarawak tiptati ke pengelantang balas dadu timegai penerap Islam Tigawak Bamnua Tasik kelebagi mayan entu ke sidatu nyamai bersembayang.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, sanggup aku hari Gwen. Jadi peningan mayan akan tu ajak aku mulai dengan kita berawak rentak dengan hari. Nanti kita ke pertemuan baru hari kebukai pukul 4:30 peningan ke Tanduk Randau Ruai. Pukul 6 mulai dengan DJ Monica berawak sadar main dengan tu mumpuk dulu aku.

0: Nama pengawas di tahu cau. Ini kita tahu. Tak kesak dulu. Lawan keminga orang begau cau. Nama kini ke dipegau ke sila bestanya. Tinggal aku begau ke lapi yang. Ya lapa lapi yang kosaga mati kita ucau. Ini kita tahu nak menemu. Ya, kagak setiap kia kau lah begau. Alam, mau ini, mana kita begau? Ngapa kita apa setiap nyen? Dengan kita ke sekali itu ucau, penuh siapa jalan alun. En Borneo.
1: Hari Minggu, tunggu pergi buat temawai kenyuh juga dah.

0: Nee, und da habe ich sie da, ne? Und da war ich auch bei ja, ne? Und da war ich vor dem Mord, ja? Wenn er jetzt so gut mal ran, die Dungen, die Wallor, den.
1: Hei, Anki Lama. Palagi sugu malam. Aku tahu alu bedal berseluap. Saya itu aku dah maya cata. Ngenak ya salia lari. Ha? Ni kok aku umeh? Kak lawan ke? Tau ketumu ke? Ha, pernahkah aku umeh udah cata? Aku tentu kejam. Aku buat salia itu. Alah pada munyinya guys sugu malam. Dah buat. Alah mayu kelikuah ni.
0: Bak jalai pen bunyo juga dalam kereta juga dah.
1: Laju ke de mai wen tok sugu malam. Ana tegana. Nare suaya kita tu ratai gei. Sudah tengari, nak tanda ratai bak duk ke daripada akarnya aku. Lanjutnya kita tiga. Nanti lawan lagi. Tama yang catat, dek nak ku bayar. Nanti nak sempat bertemu ngau lanjut. Dini kau boleh duit maya tama yang dek. Laju ke dek, mai kereta. Nyo bakal tekula van tok di baik dek. Nama agak uleh dek tok ngohon-ngohon. Kereta bak mua dek nyak subuh malam. Ha? Aku ngai ku di dekat orang terkena ke orang buat muanya apa bayar tau redak tulang lah banyak lemu dek aku ngasu adik deriba lah jauh lagi ukai ngasu adik ngehon ke kereta buat muanya.
0: Oh yo yo sangau saya lambat lah buat ben kalau ni macam bila kita mau sampai ni macam yo saya mau bawa kereta laju apa macam. Tengok itu ke depan punya kereta itu jalan macam kura-kura juga dah. Yes, kotor punya kereta.
2: Amai, koya suku marah ni ni. Tegak ke kereta ni berhentai di belakang ni. Ketika kereta buat mua, kita ingat lubah amai. Ih, nama kereta ngenyaknya. Muka ada si dia lima, dia enam gini. Muka ceritanya orang ketibanya enak dia satu aja yang suanya lubah bangga mai cerita.
1: Hei, kena ajak luang jalai sepiak kiba naik kereta sepiak kanannya lubah ya. Hei nyak, aku ke madah kedai utai bekenyak aku kena ada di siang tu nemu ke hari dari.

Iya, ini Raya punya jalan, punya ada juga undang-undang sengau. Itu driver ada depan kita ini, dia punya peraturan. Ini lorong kanan guna overtake kereta, bikin potong kereta, bukan kereta potong. Tapi kalau bawa kereta macam itu, jangan macam

0: nya atua pia sungguh maran ku mai ko ulih ulih kibak kanan kada bisik-bisik orang ke mai kereta ba mua kitainya nak patu ya nak luruang jalan kanan tu kena orang ngelih kereta bukai luruang ke alai laju minta ya bisik-bisik nak patu ya nak lemong
1: Hun barunya ya sekemaran Hun ngoy Bukai yang nyebengok Ini nanti kelak keritok kendiangnya Ih ada ikan Namang sebengok Hun ngangingarnya pada isi Tidinga ya Jadi sahnya nanti kelak keritok kendiang
0: Nyak baru ya nemu Nak jalan kibak Kita kelubah baik ya tekan balat ke agak minyak pendek cuba malam awak ke kita laju agak
2: apa ingat ini monopen punya jalan itu lomba kereta punya sepang kah ayo bikin main Formula 1 kah dah ini macam kalau bawa lebih 90 nanti polis kah JPJ ke saman itu tambang catar apa mau bikin bikin bayar saman saja Cik, kotor punya orang.
0: Takut dia pihak suku marah. Namau. Bangat dia takut kedaiknya. Bukainya bisa polis mendak kita main kereta laju-laju.
1: Kok itu komanda? Bisa kemerah. Lalai polis. Ngau sidak ayah di pergi. Kena sidak medak. Kena sidak medak. Nanti bis. Kereta lebih laju hari ke patut main orang kebaik baja lainnya makanya aku cikgu kemada lalai sidak cemberanya kita dan mu udahnya lalu dipuas sidak ya surat saman amainya kini ayah suku maran nanti bikinnya nanti aku udah besar lah ngai ke beli kereta ke pas laju-laju beli ke lubahnya aku ambil ke ada kena gambar puliah
2: ini macam lah ini itu jubon ada pintar juga dia punya otak ada bagus sikit tapi sanggau kalau ada kena trap kalau kamera itu gambar lajunya itu van kamu silalah bayar tak ada banyak itu
0: berapa? Dia lagi meninggal puluh meseknya sungguh marah pihak mata aja aku maya duit penampaunya ke debrek lanjut
2: itu tidak banyak itu kalau rupi ada 1,000 lebih kalau beli ringgit Malaysia kalau ada 300 ringgit saja
0: ha? 300? Maya kapak aku mayanya
1: satu hari selepas itu berumah temawai kanyo.
3: Oh, nama apa kau mengawal rastek nyian sangau? Nama apa ngawal orang dien?
0: Nama ikat ne bak nuan ne. Kaca bisi ulang pahai. Kadai, bini lapi yang nyak. Nyau, betrawak nyabak tengah luai.
3: Ni jabut dah, ni jabut dah. Ngau tua ya Dian ya. Demo ya cerita lagi. Uji nanya jabut sangau.
0: Tadi bermain ngau nak lapi yang nanya tadi. Anya panjai umur menantu lapi yang nya. Jabut. Jabut ke situ jabut. Nembiaknya baru mendak kita ngepai.
4: Kakak, aku tindak berbeli besar nyerman dengan nyawa sangau. Memesainya ansang. Tapi pendiang kenyo nyo labuh megang. Ningap memesai nyawa sanggau, memesai ansang ngau kerja buatnya. Sanggau cukup nadai bahasa kurang.
3: Nai bisa babili ya dari tadi pia tuan rumah. Nah sempat ngesah orang berujo stek dia dari tadi pia. Kami dua sangau tu berarti kesidak setiap nyin kenyabak rauh-rauh nemu dari nama nak pengawal orang dien.
4: Nama bisi belaya tadi kita serumah tapi ya banon. Kita serumah tu ya kudu belaya.

0: ti na bungao. Seruai mujab. Sangau ngejabut. Empat ku. Segi berdau si kalak ku. Merti, ada yang merti aku. Sida empat. Nanti na bungao. Mujab. Nanti na mujab. Bungao. Sangau. Jabut. Nya orang semampai terawah baru bapak jahit.
1: Ukainya ga orang Melayu. Kadang nak bisik orang palai. Nak patut bini lapin nyau terdua-dua nyabak tengah ruai. Nyak ku ngangau kejabut pulai. Kan nyak cerita ya.
2: Dah nyak jabut dah, nyak jabut dah.
0: Jabut, jabut. Arista, Arista dah tadi. Amai sidak ke setak. Nama ke temegau sidak bestak ni lah. Nama, nama cerita, nama utar temegau sidak. Nama ceritanya jabut.
3: Namu kita ini. Ayak ke rumah ibu bantuan. Untuk aku, kalau lakinya kena presiden tadi, nama dia presidennya.
1: Patut, bini lapi yang telah awak nyabak meluainya, patut.
2: Aku dininya si Dian jabut, kata bakal gaya ya tadi. Seningau tersebut radian deh, kata kau gaya tua adanya deh.
0: Bahlah, amainya jabut kini, kemayanya jabut.
3: Baru amai ko sidak tadi ayah di rumah. Kena penusah bajalai alun pen bendionya. Dia tu dah taban rok hospital kan yakin kia. Nak nama kena sidak naban tadi. Nak nemu muka mensia mayu tau ka ngena ben kumpulannya. Ukai embulan.
2: Bisa ningar tadi jabut. Tapi ya tau sidin. Bisa nyebut orang Dian, engkau dia bisa dingau orang nyebut Dian, kata tahu si Dian.
3: Aku tu ninga jak tu ayat ke rumah. Ia kedinga-dinga pendiam aku tadi. Sidak mada, bisa kereta pansut hari sain buat jalai sain buat berurup iunya. Jarai jalainya keluar, tang kereta siti tamak ngena jarai keluarnya. Lalu belantak sidak ya ngau kereta tua aku nyak ketika pansut hari jalannya kenau ke aku tu cuma nampuang aja nadai temu cerita kebenaran pula sidak ni pula ni aku nanti kita kena musiliang tanya gak ngadai orang kengempu pelusanya
1: nyak sigamak mayuah nak meletih orang kedriba bak jalai baru kumai orang pemboniaunya. Alinya maya kami dua jabut depan bak sugu malam. Taman ke bertemu ngau lanjut. Terselantau-lantau jalai medak ulang. Ngelanggar latua jalai alun. Nyau bengal pendiang kuninga sugu malam. Nak badu-badu. Ngehun ke orang kena mati dari bal.
2: Manehnya sangau lagi ngehun ke mensia. Aku tu suah mai ngehuan ke jelu ubat tengah jalai. Nemu dek. Bisa sekali arinya nyoka si dia ndak aku. Mai aku kemai kereta tegal bisa ukui ke. Tunggu belanda ke jalai mainnya. Kuati ku dia nukanya bisa insuran ukuinya. Sidak ke dia ubat isi jalai ke bisa nupai ukuinya. Patut ya nang lek ke ukui sidak jama kedaya ubat jalai lun dia. Lagi kena lantak orang lagi. Orang ke ngelantaknya kena nuk lagi.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Amai kudinya sengau. Baru ya aku setuju ngajak kudinya. Aku suah amai ke kuciang-kiang ke. Sedih kena jalai pun bunyonya amai. Mayu amai orang kena netih katur berjalai alun. Bisik sekedak ke kelalu. Laju, hari kepatut. Keluar tamak simpang. Sukati aja. Baka pai sidak ek ngempu jalai ya. Nemu bisik kereta mansa laju. Nak metantik kereta ke bangsa. Ngai menak pansut. Nyau ke kena lantak ke mayanya sebab. Ni ke masuk yutan salah. Utai kena patut keluar. Keluar utai kena patut pasuk. Pasuk. Alaban ke ngai jauh yutan. Baka kes orang kena lantak lapiannya entok. Bisik ke berjalai tajak lampu dan merah agi maka berjalai patutnya lampu merah tu berhenti lampu gaduang baru kita berjalai pakai bisik sekedar nak nemu merik sengenya Nanti maya temak simpang kini, maya masuk simpang kini. Akai mensia dia tu. Nyonya dia peduli kau nu undang lagi. Nah, udah pemerdia siapa kebuliah? Diri empu ke? Dia tidak kesalah aja buliah penusah. Nak ngawanya orang kena salah ber desangkung penusah kali. Kai ada yang merti, cukup ada yang merti mensia apa dia tu.
3: Jangka kau lah. Jai segenanya lampu sidaknya ya di rumah. Tau ke kereta sidaknya sikit dibeli. Nadai si pikis. Tau ke nadai disedia ke lampu segedanya. Nyak ngasuh sidaknya ngenaknya kini. Nyak bakal kereta orang kalau melama. Lampu segedanya bisa. Tak lah itu cekelat-cekelatnya nadai si. Beriak bakal kena beriak. Simpang. Pasang kalampunya, cekelip nadai. Temu ngetar bukannya aja.
2: Nadai, orang nyua cerita. Nadai berpikir ke lampu ya sekali. Jabut. Lampu signal jahit pan uliah kita saman. Nemu dia jabut, kita namanya lampu kereta kita jahit. Saman orang kita. Bakal uri mai barang terlalu berat atau kelebihan. Namanya muatan yang menyikul laut. Tahu kena sama polis punya. Kebisa dengar aku buat radio YFM marinya. Tahun tahu PIS JPJ bisa ngerikut ke 48,000 itik surat saman. Dia keluar ke sidak ya ngakai orang ke ngereja penyalah buat jalan luan. Pedak deh pemayuahnya.
1: Amai ribanuan. Mayuahnya 48,000 nya. Rugi aku nak telefon polis harinya. Nama deh. Alinya aku mendak luri tanah mai tanah mayuahnya. Udah agak laju luri baik ya. Ngai nak nitiah keluluan jalan kanan ke laju ga lurinya. Nyau lah buah tanah kedundannya. Nasir kami sida sigumalan nak sidin laban nyilah ke tanah labuahnya. Ari lurinya. Kak sigumalan ngenak jalan sepiak. Sama agak lurinya sepiak kibak. Kati kak ngeliah berkenyak. Sebiak-sebiak luri.
3: Dia tu ana macam kita. Ibu banuan, ibu minut. Ayok ke rumah. Nanti banyak kebaik kita. Orang ke ngelanggar undang-undang buat jalan alun. Kadang-kadang damai orang ke video. Damai orang ke gambar. Udahnya dayan ke orang bak media ramah ngau nemu pelayat kita kereta kita aku suah meda utai bukanya bebelah pebu nyau ke sampai bisi orang ke masuk hospital nak mana untak betul tuju ada malu dikose kurang nyak laban kesalahan langgar tu jalan alun. Anang macam-macam kita, dia tahu kena kurang dunia viral.
1: Memang lah kebuah malu bah. Ngejar pengawak ngelanggar tu jalan alun nadai malu pia. Jelak sila kamai ngeliah kian ngeliah kia. Baka pai sila kempu jalan alun pen bonionya. Ya, baik say.
2: Ya, amai kau dah ngau. Sebab lelak kita teningat mensia mucau ke jalan Sarawak tu jahit. Nak ulang ngeliah. Jadi nyamnya jadi kepenanggul magangnya. Jadi kepenanggul sidian menya dia tu dah bisa jalai ke mana. Bagema dua. Agik mah mayuah. Penusah bebadi berjalan alun. Sidian menya ukai sidian ketega jalan alun miat tak besainya. Tang tega ulah mensia ke bebaik ke kereta. Bisik ke baca aku buat berita internet arenya. Amai mayuah penusah jalan alun bas lampur menua tahun tu. Nemu dia ngau, nakak bulan 10 tu tadi, udah 500,000 penusah berbadi bak jalan alunnya. 500 lebih itik kesidin, nyaukat 500 lebih itik kesidin. Nyaukat nintiang hari, bak ninga balas sida DJ ni sinangkai. Macam berita, madah kebisik penusah bak jalan alun. Ya, nemu dia ngau?
0: Nanti nitiah ke otai kada dengar ke ba TV ngau radio suba. Tuan Christopher Boniface nya ari UPSJPJ hari nya mandang. Orang ke babadi ketega penusah jale alun tahun 2024 naka itu ngerikut ke 378 kios. Nah, hari penyampaunya 198 iti penusah babadi berjalan alun ianya sida ke orang ke berkena ke motosikal. Jadi harap kita sama-sama nemu lo tu. Kita itu kai ngaji karangkang ngecok mata sama-sama bati hati kita. Orang pandai driba, kita nak pandai, kita pandai driba. Orang nak pandai. Orang berjaga-jaga, kita nak berjaga. Jadi utai ke patut maya kita di kembuan kita maya kita bekerja aik maya driba tu ianya doiti tiap pengambil berguna ianya bertimbang rasa kurang ngau bati hati nanti kita bisi sikap doitinya aku asai aku jangka aku utai tau ngurang kemimik kes babadi bajalai aluan tu
3: apa kati mega ya apa isi baiknya itu aku lah pilih ni tu. Nanti ia tahu lah si babadi lah. Nama kekena aku tutupi sidak sedikit ni. Aku tu gada lah dah nama mutuang. Lah dah nama bergiga ke duit lagi sekolah. Ia ketemu aku. Merik babi manuk makainya ia ketemu aku tu. Udah lah tajut. Nah dah kelabisik.

Nya, sekenya mah cerita sila bak kemarin kanyu wak minggu tu. Pasal penusia jalan aluan kesuah nyadi di Sarawak. Sebab jalan lagi jai, jalan lagi mir ku kita. Mucau bala kita ucau. Jatuh udah temuk jalan pen Borneo. Jalan mana? Sama mah lagi mayu penusia nyadi. Bukan ketegak jalan aluan yang kejai ya. Dan ketegak ulah mensia riba nak nikah katua jalan aluan. Ujung-ujung naik penusah ke diri empu ngau orang kesama berkena ke jalan alun. Bah, kamu puak ngabah sila lapin dulu ini mana yang kita tuju ketanan anak bakal lapin kita untuk aja buatnya nyari orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi nanggai dah buat segumaran ngau tuai rumah mertian melini liben. Banuan melatih badi, jadi program lana luar itu dikeluar ke Monica Media, nang kesau cok.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. 7 kebuah lapa kita patut mendiang ke YFR.
1: Ketegau jan ke
0: Lantai Gemita Pemandu Baru Serta Keaman
1: Timulang
0: Merindang kita ngau lagu-lagu Ari

sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: 9 lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam. Ya, was ada lemai dari pukul 6 lemai untuk ke pukul 9 malam bergulai ngau kami ke Sarito Peninga. Aba awak sadar lemai. Sarito 2019 tahun 2026. Sebenarnya kita terus ngau tusun program ngau bega program mereka bukai nangkan kita lagi. Kita bergulai ngau Lucia Thomas Kasau ba hello why sibuk ke lemai tu.
2: Okey, peningat bertemu baru kita ba Hello Wai Sibu ngkup ke minggu tu. Jadi kelemai tu di aku hari Sibu dekat berkongsi dengan bala peningat kita mengenang konsert Carnival Sibu Jaya 2026. Ia ke dekat diatur kena 5 hari bulan 9 2026. Dekat di lanjar ke ngagai hari bulan ke baru. Berduduk hari gaya sebun bab menua kita di Sarawak di Tok Nyumajak Nambeh ya. Hanya di entik nyemak bisa hari bulan ke baru ialah dia dekat di Padang dengan Mensia Mayu. Lalu bala Raban Komiti Pengatur konsert Carnival Sibu Jaya 2026 tu ngarap ke kita nyukung program tu entik nyemak ya diatur ba hari bulan ke baru pemaga dekat Madeh dengan kita hari bulan ke baru mega kemaya konsert Carnival Sibu Jaya tu ya. Udahnya anyu pulang ngagai siti dagi program ya ke di pelabak dekat diatur ante nunda ya ba ujung minggu ke dekat datai tu kena 2 hari bulan 9 atang dekat di break lawan mimin hari-hari bulan ke bakar di pramu sebedau tu ianya kena 5 ngagai 14 hari bulan 9 2026 di dataran Tuntungku Bujang fasa 1 ngau trek fasa 2 ianya Pesta Kebudayaan Borneo 2026 ya. Jadi program tu dekat berengkah ya kena 5 hari bulan ngau nitiah ke tusun iku dah di Prambo Bala Raban Komiti Pengatur ya. Anang tiap malam berengkah hari 5 ngagai 14 hari bulan tu mayo macam program. Anyang kaum pengawal pemerindang ba panggau besar tok ke di kumai kita pentas utama kelimpah ti pengawal berjual ke barang pemakai ngau air irup serta megak mandang ke budaya serta adat Mayenasa ngau mai hagi utai kebukai ngau nya bala Raban Komiti Pengatur lebih ke hari SMC di Sibur itu ngelalau orang Mayu nanti nyemak datai semua bila ni tiah ke atua lebuh maya timpuah menua kita ke benua bersebun dia tu berkena ke mas tau ke penangkut penangkup mulut ngau hidung ya yang mega patut diperhati ke kita peningah. Jadi berita ke penudi mega badala Hello Wai Sibu dia siti jako gerah ke diterima hari cermin PPC Gereja St. Francis Xavier di Kenawin ya. Ngenang pejalai kereta maya Semina Penyuman kena 4 ngagai 6 hari bulan 9 tahun 2026 ke dekat datai ya. Dia Semina tu dekat diatur bah Gereja St. Francis Xavier di Kenawin lalu ngarap ke semua kita belak berpadah meh tau ke bertesau untuk kita bisa mending ke gerah ke dikunci aku bah dalam Hello Wai Sibu kita ke lemai tu dia maya Semina Penyuman 4 ngegen 6 hari bulan 9 2026 tu Semina kereta ke nganyu ngau ngamai orang ke ngau Semina tu aja tau masuk serta megak pansut hari jalai pasar tau ke hari jalai sekolah St. Francis Xavier ya. Entenya mak mensiam ayu kak ke pasar. Kita nak dipinta nengah jalai mansak gereja dan diasuh nengah jalai besar ya. Jadi bala Raban Komiti hari gereja St. Francis Xavier Kenawit ke ngatus minta kasih ke mensiam ayu nitiah ke jalai ke patut dikenak kita ya ngamik ke orang ke ngau bak Semina tu nadai ngasai ke jalai ke skut lalu parking kereta maka ungkup orang ke ngau Semina dipinta parking bak mua sekolah St. Francis Xavier tau ke bak pasal Kenawin nyarinya utai kerkunsi aku ke ngali hari tu bak Hello Wai Sibu ngotok mupuk dulu aku merik selama lemai.

Ianya sekedari lagu kan dikenal kita berperindang ke lemai tu. Lagu kan dibaik Pengulu Anderson Ngalai. Lagu kan diberi nama Rahsia Hati. Tik Maya jam ke dia tu peninga. Tentu ya ke lemai tu Mayu bala kita nya tadi berarti ke gayari di luar au. Ya kena anda tu manah ke pengerai ngagai bala kita engka bisik bala kita nya tadi gawak di luar rumah atau ke gawak ba luar laban dak semua gak kita itu ke priok asik kita itu gawak ba dalam bangunan atau ke dalam bilik dalam rumah tang bisik sekedaknya tadi nang gaya pengawak ngai nak digagak di luar nyala yang harap ke bala kita tentu ya berkena ke sengkabung hidung nanti ulihnya tadi au anang ngelak ke hidung kita nya ulih di pasuk asap lebih lagi sebun ia kena manah ke pengerai jam ke dia tu. Okey, jadi sekedar hari berita tau ke info gayari ke di kongsi ke kau bala kita ke sekali tu tentu ya kita berarti ke gayari ya ke nak entu manah lebih lagi berkawal ngau berita sebun kita sekedar hari berita ke di perhati ke sekedar hari media rama berkawal ngau gayari kena manah tu ukai seminat di Sarawak aja au kita itu pun kena rampit hari menua kita sepiak din kaban kita sepiak tangga bisik megak ya kejauh lagi hari menua kita di Pulau Borneo tu sama belak kena maka di Filipin di semenanjung Malaysia jauh tip sebut Filipinnya pamanya nyudak rarat kian ke sekedar hari asap atau ke sebun tu tadi tengok tau ngujuang ke sekedar menua yang tahu darurat menyikurang lalu nanti nitiah ke sekedar hari berita dito Sabah megak nang udah lama kena rampit sebun nasab lalu nanti nyemak nanti kita berarti ke sekedar hari berita tu megak berita di Sabah. Sabah udah berengkah aktif ke PKOB sidak ya. Nanti kita dito ianya dikumbai orang opis penyangga penusah meh tau ke SDMC ya. Jadi ya sidak dikumbai PKOB ke Tegal asap tau ke sebun tu ke majak nyo datai ngagai dekat ngampir tau ke dekat semak 200 tikas pengamah angin di Sabah di Sabah din. Jadinya sekedar hari berita ke BC nyadi di menua Bukai kelimpah hari kita di Sarawak sebun tu nyo udah nyerang ukai seminak ke Sarawak atau megak ke Sabah ke Semenanjung Malaysia nyentuk ke ngagai Manila di Philippines din. Jadi jauhnya nyo datai menua Bukai. Lalu pia megak sekedar hari berita ke BC di Pradito nanti di Sabah 6 itik palan ke di di persa ngembuan tikas pengamah angin ke nak mana ianya Kimanis 175 Keningau Sendakan Tawau ngau mega Kota Kinabalu. Jadi Kota Kinabalu KK ngerikut ke tikas pengamah angin ke pemadu yang nak mana 179. Jadi api yang mega di Sabah nanti kita berarti ke kelimpah hari kita akan bedak di Sarawak di tu bisi penusah angus kenyadi di Sabah mega bisi penusah angus kenyadi dalam tempoh 24 jam nyentuk ke ngagai pagi tadi ianya bisi 6 itik palan ia ke angus di menua Sabah yang nambah kagi penusah sebun tungak ke menua Sabah au. Jadi nang mayuh mega ndur bukai ya ke bisik di record ke dito ya ke ngayan ke menua sekedak menua okey semenak menua kita ajak ya ke ngerikut ketika pengamah angin ke nak entu mana kelebih lagi ya ke nak mana ke pengerai. Jadi di menua kita dito di Sarawak tentu ya kita ya sama nemu nanti kita pasut keluar lebih lagi di Kuching kau di Serian sigi berupaya mat au baka ke teko madah baka ke mendambun tumu paginya ya. Ya kelimpahnya maka kita kedekan nemu bakau ngau berita kita tahu medak portal ngau mega Facebook rasmi RTM Sarawak
nanti kita akan nemu bekaul ngau tikas pengamah angin, lalu berita ke pemadu baru bekaul ngau tikas pengamah angin di benua kita Sarawak. Kabisi dikeluar ke berita RTM Sarawak, ianya di Serian agi ngerikut ke tikas pengamah angin ia ke tau dikumpai kita kena sigit ndak mana. Ndak mana tahu ke dalamnya bahaya. Au, tak tahu ngasuh kita itu tadi sakit. Ianya di Serian 325 tikas pengamah angin, di Kuching 309 tu akan direkod kena kak pukul 4 lemai tu tadi. Kita berdua bisik ke pemadu baru. Selalu ya pemadu baru ya. Nakak pukul 6 bisik bacaan IPU Sarawak. Tentu nakak pukul 4 tadi ke bisik berita RTM Sarawak. Lalu pihak mega sambarahan mega nda manah ke pengerai 287, Sibu 248, Serikai 256, Sri Aman 247, engkau Mukah 205 yang nda manah ke pengerai. Lalu di Bintulu, Kapit Semalaju Miri, ngau mega limbang agi ngerikut ke 100 lebih. Mega ndak manah ke pengerai atau ke dikumpai kita Kuniang mai tadi au. Jadi kita sudah bercurak urin, lalu Kuching ngau Serian bercurak mirah atau kemansau segi ndak manah. Jadinya berita bekaul ngau tikas pengamah angin ke bisi di rekod ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara menua Jabatan Alam Sekitar Sarawak. Okey, jadi ya nya berita bekawal ngau gayari kita tajak pen kita medak tikas pengamah angin tu bisi nurun mimit tangtik kita pansut keluar dia. Nah dai tak kurang pada aku lagi sebakam gak majak sebun di luar oh. Tang tajap ya ngarap ke kita sama belak nyaga pengerai meh tajap pan tikas pengamah angin ti di record ke ditu bisi nurun. Okey, jadi kita berperindang baru lagi banyak berita buka ke dikunci ke ngau kita pukul 6.45 baru aku macap san berat ngau pesan batang ke bisik di terima kami. Terus di lagu nuju bala kita tik udah ndak sabar nganti SSJ ke 9 ke dekat diatur kena 3 hari bulan 10 di betuang tu ilak tu lagu ke dekat di sabung bak panggau SSJ final ke 9 ke sekali tu masterpiece menyadik.

0: Bergulai Sejalan.
1: Ya, YFM Bergulai Sejalan dengan kita. 46 minit dah lepas pukul 6 lemai. Merit selama lemai game semua bala kita ke bisa mendiang ke YFM Selampur Menua Sarawak jam ke dia tu. Lalu terima kasih yang megak ngagai Kim Muam ya ke bisa minta bermain ke lagu tadi nah lagu Anderson Ngalai ngarap ke terperindang sikut peningan setia YFM yang ngarap ke tahun tu oleh datai baru ke betul. Jadi lagu kena yang merindang semua peningan ngau semua tinglala kelebih lagi bala kita kendang rindu ke YFM ke ngelala ya kok ya. Jadi madah ke gayari di bintulu hujan dari tengah hari nyentuh kereta wow. Lawang mai orang Bintulu, hujan di Bintulu lemai tu hujan hari tengah hari tadi pihak koya. Jadinya gaya hari ke jarang di dengar kita jam kereta hujan, bisi hujan. Lebih lagi dalam seminggu tu berdau ningan nanti di Kuching berdau bisi hujan di Kuching. Jadi di Bintulu bisi hujan hari tengah hari tadi nyentuh ke lemai tu hujan. Jadinya ngujuang ke gaya hari ke ngurang ke sebun lebih lagi di kandang menua Bintulu mana. Berita tajak pun kadang-kadang kita nyebut berkini hari dia nak mana kita nyebut hujan tang sebut ke hujan dia tahu segi mana kena muai pengamah asap tau ke sebun jam ke dia tu. Ini terima kasih yang agak Kim Muam yang tiba dah berkongsi ke gayari kita ke lemai tu out. Okay, jadi nur maya macam pesan berangau pesan berbatang tang sebenarnya aku mai kita ninga ke promo tu dulu.
2: Ya, gina pun pesan ke PCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan
3: ya, ya, ke sekali itu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10/11/2025.
4: Pesan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita dekat kenatai ke pesan berat dengan pesan berbatang. Kita tahu kenatai ke ngagai email kami. Biar megak ngagai lumur WhatsApp. Kita bisa disebut promo Sam tadi. Au DJ Samnya tadi. Jadi kau tu pesan ya keterubah. Kita bisa diterima kami. Pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai hari bagi anak gelagai. Tau ke apai burut. Nesau setamadah ke kebam belayan. Kelebih lagi, ia kenglala bini ya isun anak jantum tak ke deboy tak ke burut. Jadi pesan tu madah ke bini ia ke bernama isun anak jantum tak ke indai boy tak ke indai burut. Udah nadai kena sarito pukul 5.38 dini hari tadi 2019 sarito hari 3. Nyalai ke bambelayan ke dipesan ianya ke diau di batang sangan muput. Penyarai mukah berdengan penipah. Tada nangah selialai takus tatau. Kebelayan dinta juam niah Bintulu. Ariap Materjang. Terima John Simpang Bayan. Gau semua kita ke. Ndaklah dirintai ke nama dito. Kenglala niang ngesun anak jantum. Jadi niang tu dekat di sengai. Bak rumah teluak lubuak nanga sangan tatau. Lalu dekat dikubur ke kena 5 hari bulan 9. Hari 6 tu ilah. Jadi kita akan bisi tanya berkawal ngau pemati suam anak jantum tau ke indai boy tau ke indai burut tu tau bertelefon ngagai lumur bunyi ba lumur 0162775960 ianya orang ti ngambil kita ngenak perahu ba pasar sangan. Jadi pelabak ku menua tu bedau datai jalai nyalai ba pesan tu madah ke barang siapa kita ia ke minta ambil ngenak perahu bak pasar sangan kita tahu bertelefon ngagai bunyi bak lumur telefon bunyi 0162775960. Jadinya tadi pesan pemati ke diterima kami hari bagi anak gelagai tau ke apai burut hari sangan tatau. Jadi pesan tik ke sekali itu inya pesan ngetas ulit pesan tu datai ari Jolita nak Wilson tok kain dalenya madah ke pengawak ngetas ulit serta ngambil intebalu ke niang kiai anak antingang tok ke apai lenya maya ngetas ulit ngau ngambil intebalu tu ianya kena ari 6 tu 5 hari bulan 9 pukul 7 lemai bapalan bak rumah Watson plasuk Batang Binjai Jalai Nyabur Selalang Serikai. Nyalai ya semua kita kenglalan yang kiai anak entingang. Tau ke apa lenyak kita sama di pintak datai magang maya tu ilak. Pesan ke tiga ke sekali tu. Jadi pesan tu pesan berat, pesan pemati. Pesan datai hari judi anak tubai tau ke indai adin. Madah kelin anak mau. Ianya anak tuai ni yang mau anak adin tau ke apai adin. Tau ke apai sili udah nadai kena 25 hari bulan 8 tu tadi kena hari 2. Jadi pesan tu minta semua ke pembelayan ke diau di Batang Baliah Gad Mujung ketiba song pasal kapit ngau semua kita ke diau Bagenturong Sri Sawang Jalan Melekun Kapit ke dipakai rumah pol minta kita datai bebala mayuh kena hari 5 tu 4 hari bulan 9 4 hari bulan 9 lalu niang Lin anak mau tu dekat di kubur ke kena hari Minggu 6 hari bulan 9. Yang penerang kesiliak berkawal ngau penusah tau ke pesan pemati tu kita tau bertelefon ngagai lumur bunsu anak mau 019-800-6627 tau ke Maxwell anak Lin 019-8276-510. Jadinya pesan pemati ke bisik di terima kami. Lalu pesan nangkan ketuknya pesan ngetas ulit ngau nyuak kentu balu. Pesan tu datai dari Ferisia Lamah nak sekalai. Dari rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintu Lumiri. Jadi pesan tu minta semua kemelayan kenglalan yang Roni anak sekalai. Tau kedika ngau kurang ngau boy apa ular. Minta semua kita kenglala niang Roni anak sekalai tu. Kelebih lagi kita kediau di muka kebiau termasuk sibu tutung pasal siung labang bintulu semebak sebawah suai niah miri serta semua kita kenalah dirintai kena mari tu ke ngelala niang roni anak sekala itu ke boy atau kapai ular tu kita dipinta datai ngau pengawak ngetas ulit serta nyuak kentebalu niang roi anak sekala kena hari 6 tu 5 hari 9 lalu ulit dekat diwan hari 6 5 hari 9 ulit dekat di kertas serta nyuak kentebalu kena hari Minggu 6 hari 9 baru masat yang labang atas Jalai Abin Tulu Miri. Jadinya pesan ngetas ulit enggau mega pesan nyuak ke entebalu. Sedangkan kenya pesan ke bisi diterima kami ke sekali tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai dari Nestefina Raca madah ke Sinorita anak jingi tau ke indepe udah nadai kena 119 ba hospital Bintulu. Jadi niang Sinorita niang Sinorita anak jingi tu dekat di Sungai Balamayu ba Fusio Trading Company Batu Nam Bintulu kena 9 ngam ke 2 hari bulan 9 lalu dekat dikubur ke pergilak 3 hari bulan 9. Jadi ya semua kebelayan ke diau di Bakung Bukit Peninjau Miri Bintulu Mukah Semunjan Entulang Kapit Batu Niah Lubu Antu gau semua kita kenglala Senorita Ana Jingi tu di pinta datai magang. Jadinya pesan pemati ke diterima kami lalu pesan pemati ke sekali tu jadi pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit ngari ke Joshua anak Indian ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak ngetas ulit niang ini sidak ke bernama kacak tau ke rancak anak kelum tau ke indai benyak dekat diatur kena pagi hari 6 tu 5 hari bulan 9 jadi minta semua kebambelayan ke diau di Nangat Tadak Ngemah Kabah Mapai kemelayan di Kenawit Kebukai Kerengan Arak Pelagos Kapit Peraran Pelagos Pelak Buang Ensawi Sungai Ran Pemegak Tatau Kakus Bintu Lumiri ngau semua kena Allah dirintai kena marito kelebih lagi ya ke ngelala niang kacak tau kerancak anak kelum jadi kita dipinta datai ke rumah Edmund SPS tau ke skim pendapatan semula Nangat Tadak kena 4 hari bulan 9 Nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6, 5 hari bulan 9. Jadi penerang kesiliak berkawal ngau pesan ngetas ulit tu tak bertelefon ke lumur Joshua Indian 011-365-02804 Edward Indian 011-2506-6418 tau ke Indeshua 019-438-2311. Nya pesan ngetas ulit ke bisik diterima kami. Lalu pesan ngetas ulit ke sekali tu ianya datai hari Nuni 6 minggu hari kampung Kedumpai Mawang Ulu Sebuyau. Jadi madah ke pengawak ngetas ulit niang lakia ke bernama Guliang, niang Guliang anak saluak. Jadi pengawak ngetas ulit serta muain terbalu dekat diatur bak rumah sidak di kampung Kedumpai Mawang 6 hari bulan 9 dan hari Minggu tu pukul 9 pagi. Nyalai minta semua kebelayan kidau di Kampung Pelaik, Pedawan, Kampung Bentu, Kampung Sungai Indai, Pemegat di Segak, Kedumpai, Kepayang, Mungguk, Temiang, Sekenduk, Mambai, kemelayan bukai di Sebuyau, Gong, Batu Gong, Seburan, gau semua kita kediau di Miri Kucing, Kenglala, Niang Guliang, Anak Sagok, Anak Salok, Niang Guliang, Anak Salok, di Pintak Datai Magang. Penerang kesiliak atau bertelefon ngagai lumur Nana bak lumur 013-894-7631. Jadinya sekedar area pesan ke sempat dibaca lagi kita nanduk baru berperinang dulu ngau setil lagu ke dibai Ricky Anderson untuk nuju kita. Kangka benung bisik makai pinang udah kita entade makai tau ke sebedau kita yang ngerja apa ngau bukai. Ya. Bisik sekedar agi menua ke bisik makai pinang ngilum pinang ngau bungai pinang ke sekali tu.
6: Sada lemai. Why? FM.

Makanya lagu hari Hariki Anderson Bungai Pinang. Ujung kejam kita 3 minit. Dah lepas pukul 7 lemai. Merik selama lemai. Gembala kita engkau baru mendiang ke YFM. Gembala kita engkau gawak bak rumah Sarito. Yang ngarap ke bala kita nya tadi. Uliah ngerapat ke kawal. Ngau bala nak kita engkau lebih lagi dia tu benuang permisi. Nanti nak permisi pun tentu ya. Sekolah nak uliah dibuka. Mayagayari ke bakat tu. Okey, jadi terus ngah pesan berat ya ke bisi diterima kami ke sekali tu pesan datai ari James anak Jalin tau ke apai cancun madah ke ini sidak ke bernama Siman anak Unggan tau ke Indah Jalin tau ke ini Jim udah nadai kena pagi tadi orang pukul dini hari 1.17 dini hari 2019. Jadi pesan tu minta khabar melayan ke lebih lagi ia ke sama sepemakai bakar jenit bak rumah ngelambai ngau bala bak rumah bajau rantau kuyung mujuk ngau megak bala bukai di air mujuk julau khabar melayan di air kenawit rumah banyan rantau rusak rumah ikiah liuh dong rantau pitak pi megak kemelain bukai di sepemanja jalai entabai julau. Kemudian buka di rumah raya Nangai Jit, rumah Liba Buak, rumah Ramba, Penyangkai Akai, rumah Bakar, Ulu Mawang, rumah Bala di Bala Ubit, Batu Lima, Jalai KJD, Cigo Wilson di Nanga Kota Julau, kemelayan di Sebayak Balingian, Lubuk Pas Tatau, Konselor Janting Sebiliak di Sepupuak Niah, kemelayan di Lambir, Bakar Sida Anil Sebiliak ngau di Setera Julau serta bala kenala dirintai kenama dito ia ke ngelala Siman anak Unggan. Jadi yang Siman anak Unggan tu dekat di Intu Bala Mayu kena 4 hari bulan 9 ianya malam hari 5 bak rumah Andy anak Medan Luau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau serta dekat di kubur ke pagi hari 6, 5 hari bulan 9. Seberat tanya berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelefon ngagai lumur ucuk ya ke bernama James anak Jalin, bak lumur 013-599-8090. Jadi pesan ya ke bukai ke bisik di terima kami ke sekali tu, ianya pesan semiang ke niang bungang atau ke bugang anak singka. Jadi pesan terdata dari pengajar Richard Bungang madah ke pengawak ngintu serta muai basa ke niang bungang anak singka. Jadi minta sama ke pembelayan di Memaloi Sekerang, di Baloi Sekerang, ke belayan buka di Pelasuk, Bukit Aup Sibu, Entalun, Sekerang, Pematuh, Tekalung, Situt Anak Seriat di Lidung, ke belayan di Lipat, Termaunggian, Kejemut, Tembung Tabut Tadin di Murat Sekerang, kabelan bukai di Bukung Plasuk Merindun Lubang Tu, Duri Mangat Ngenduri Au, Duri Bangat Ngau Aur Bangat di Jalan Liduang Betuang. Ngau semua kabelan layan ke diau di Sayat Kumpang Kucing, ngau semua kita ke ngelala ni yang bungang anak singka. Jadi pengawa asmiang keniang tu dekat diatur kena hari 6 pukul 7 lemai, 5 hari bulan 9, bak rumah Sidampu di rumah Will Stuga Engkelili. Yang lain minta semua kembang melayan, ya ke ndak sempat datai, maya pengawak ngintu, tau ke muai basah, ni yang tuk subak ulih dengan datai ke diri. Jadinya, sekedar area pesan, ya ke bisik dia terima kami, lalu pesan bukai ke bisik diterima kami, bak awak ke sekali tu, ianya pesan pemati, pesan ke sekali itu ke bisa diterima kami ianya pesan muai basa datai ari lamah anak usang. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai basa niang indai sidak ya ke bernama niang cermi anak ningkan atau kapai indun. Jadi pengawal muai basa tu dekat diatur kena hari 5, 4, 11, 9, pukul 6 lemai. Bak rumah Mudan, Lubuk Injin, Sungai Teras, Bilik 2 di Seratua. Nyala minta semua kaban belayan
Semua kita ke semakai lebuh maya rabat tu tadi ngau kita ke ngelala ni yang cermi anak ningkan to ka inda indun dipinta datai magang. Sebab tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur lama nak usang 0137332355. Jadinya pesan muai basa ke bisik dia terima kami. Lalu ke sekali tu pesan ya ke sekali tu ya ke bisik di terima kami ianya pesan datai ari Asin anak umpi sebilik madah ke anak ya ke bernama Jackson anak Asin to ke Icin udah nadai kemari 1019 jadi ya tu dekat di intu Balamayuh Berumah Patrick Ulu Sungai Siwang Kanan Sibu kena satu hari bulan dekat dikubur ke hari 5 to 4 hari bulan 9 nyalai minta sama kabar melayan ya ke diau di Ulu Siung Lubuk Pelai Sungai Pedalai Siung Tengah Siung Ijuk Mukah Rasau ke Nawit ngau semua kena Allah dirintai ke nama ditu kelebih lagi ke ngelala Jackson anak Asin tau ke Icin tu dipinta datai magang ke Rumah Patrick Ulu Sungai Siung Kanan di Sibu. Jadi pesan tika nangkan ketu pesan pemati megak. Jadi pesan pemati tu madah ke Ellen Chai utak anak ape. Tau ke bini Willy anak Jangbo. Udah nadai kena satu hari bulan 9 hari 2 nya kemari. Nyalai minta sama kabar melayan. Abang lapangan serta semua kita ke ngelala kelebih lagi ke diau di Setambak, Penunus, Rumah Surik, Tiga Buah Rumah, Jerai, Lipus, Kenawit, Batang Rimbas, Ulu Teru, ngau semua kita ke ngelala. Semua kita ke ngelala Ellen Chai Utak An Apek Toga Bini Willy Jang Boto dipinta datai ngau pengawa nyengai ba New Res Senadin ba Wake Service New Res Senadin Maya Maya ngintu ianya kena 3 hari bulan 9 inya hari 4 lalu pengawak semayang ngau dekat dikubur kena hari 5 4 hari bulan 9 bak pendam Anglican di Lambir Miri nyalainya Siti pesan pemati ke diterima kami hari Douglas Cendana nak Willy yang harap kebala kita ke ngelala Madam Ellen Chai tu dipinta datai magang jadi pesan ya ke nangkan ketuk pesan nangkan ketuk megak pesan pemati jadi pesan tu diterima kami hari pesan tu diterima kami hari Dayut tau kejau madah ke indai sidak ke bernama Rintun anak sigai udah nadai pagi tadi pukul 7 pagi jadi pesan tu minta semua kaban belayan ke diau di Merindun nyatok sebeliau bara sebangkai kesit nibuang semua bala di lubuk antu ngau kelili kena Allah dirintai ke nama ditu kelebih hagi ia kenglala Rintun anak sigai tu dipinta datai ke rumah sibat Merindun skim sekarang. Jadi niang tu dekat di intu Balamayuh malam hari 5 4 9 dikubur ke kena pagi hari 6 5 hari bulan 9. Kayaknya sekedar hari pesan lagi kita nampung baru kita ya merindang kelebih lagi ngai bala ke bisi mendiang ku FM ke benong berbaik ke kereta megak jam ke dia tu kita ya ninga ke lagu lama tau. Ndak gentu lama lagu tau. Kita ninga ke Sada Nyawa Edward Pusah dulu. Ngagi bala kita ti rindu ke lagu Edward Pusah. Kita ninga ke lagu ia ke diberi nama Dilah Racun Nyawa. Terus boleh kami YFM segulai sejalai.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ianya sekedar lalau ke di tujuh hanggai bala kita ke sama diau di menua Sarawak itu. Lebih lagi di Kuching di Tok Ngau di Serian. Terima kasih hanggai bala kita kemudian ke YFM di Kuching. Boleh ingat ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Lampur menua Sarawak. Kelemai itu. Pian megang lalu ke kita timendian ke YFM na RTM klik. Kita ke uliah. Meningat ke kami baru ngenak channel Astro 871. Okey, kita terus dengan pesan berat ke sekali itu. Jadi pesan ke sekali tu, datai Ari Rama nak berindan, madah ke Alista, anak ya ke bernama Alista Kamat, anak Rama, udah nadai sehari tu, 2019. Jadi pesan tu minta semua kemembelayan ke diau di Batang Uyak, Pakuh, Bunau, Sebindang, Bekikiak, Nangga Bunau, memegang kemembelayan di Skim Gempuruk, Sekuau, Nangga Sekuau, Tamin, Setapang, Selangau, Pasai, Engkabang, Lubuk Antu, Lubuk Subung, Kuching, Sibu, Bintu, Lumiri, ngau semua kita. Kena Allah dirintai ke nama dituk ke ngelala. Ya ke ngelala Rama, anak Rama tu tadi ke bernama Alistair Engkamat, anak Rama. Jadi semua kita ke dipesan, dipinta datai ke rumah Rama, Rantau Dangiah, Batang Uyak, Selangau di Sibu. Jadi yang maya angin tu yang nak kena lemai. Hari 4, 3 hari belas 9, lemai hari 4. Lalu niang tu dekat dikubur ke kena hari 4. Dikubur ke kena hari 5, 4 hari bulan 9. Jadinya pesan pemati ya ke bisik dia terima kami. Jadi sekali lagi ngerah bala kita ke dekat ngenatai ke pesan berat. Ngarap ke bala kita boleh ngenatai ke pesan berat ngagai sekedar hari andur tau ke platform yang sudah disebut kami. Kita tahu nganjuang pesan ngagai email kami. Harus telefon bagak kemenari lagi dibuka. Tang mayuh bala kita ke lirindu lagi milih. Nganjuang ngena Facebook, nganjuang ngena email, nganjuang ngena WhatsApp YFM Iban. Laban kita ke nganjuang pesannya tadi ngagai WhatsApp kami tau ke ngagai email kami nang udah ditayap kita ngau mana-mana. Tanah salah kita ke dekat berkena ke harus telefon nang sigi agi dibuka mega arus telefon out door kita ke dekat ngenatai ke pesan berat. Okey, jadi pesan bukai ke bisi dia terima kami ngai bala kita kagi ke dekat ngenatai ke pesan berat ngau pesan berbatang nak salah agi dibuka tanggo tu ngenatai ke sekedar ari berita bukai mega ke bisi diterima kami pesan ke sekali tu inya pengawak merekat kergang. Jadi tu pesan datai ari Matthew Belajar anak Gumba. Medah ke pengawak merkat ke kubur niang sera anak baguang dekat diatur berumah panjai rumah Maureen anak Michael John entebar undup Sri Aman. Kena hari 6 tok 5 hari 9 pukul 10 pagi. Jadi pengawak merkat kergang bak kubur entebar undup pukul 10 pagi. Lalu merkat ke pemakai lalu merarau 12 tengah hari. Jadi minta semua bala ke diau kelebih lagi kaban layan sekayu batang undup. Ngau semua bala kena uli dirintai kena maritok ke ngelalan yang sera anak bagong dipinta datai magang ngau pengawak merkat kergang yang sera anak bagong. Seberat tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur Matthew Belajar anak Gumba 013-420-09845. Okey, lalu nangkan ketuk pesan kena terima kami inya pesan pengawak semiang regang datai ari sebia anak ujan. Madah ke pengawak semiang setan bekat keregang niang buda anak jingan. Kena 5 hari bulan 9 pukul 10 pagi. Hari 6 tu 5 hari bulan 9. Bapalan bak rumah Maureen anak Michael John tebar pula bak ku pesan dia ke sama tu tadi ni. Okey dengan awak, kita terus dengan pesan ke sekali tu nya pesan Semiang 100 hari serta ngintu semangat ni yang ex tu rumah William Anam tok ke Anam anak Jamal tok ke Apai Numi. Jadi pesan tu nuju semua ke pembelayan ke diau di Ulu Kerian Seratuk. Temuduk Kerian Seratuk ke pembelayan di Sibu Bintulu ngau semua kita ke Ngelala. Ke Ngelala William niang ekster rumah William Anam tok ke Anam nak Jamal tu kelebih lagi mayayak ke ia kagi gawaknya dipulih subak lalu Semiang ngintu 100 hari ngintu niang tu dekat diatur kena 12 hari belas 9 7 setengah lemai bak rumah sidampu di lot di lumur 3 di lumur 436A lumur 436A lorong 4H Taman Melihah Jalan Matang di Kuching. Penerang kesili atau bertelefon ke lumur 013-569-3598. Ini lumur Numi atau ke Mak Girl. Ini pesan Semiang 100 hari. Lalu pesan Bukai ke agi bisik di terima kami ke sekali itu. Ianya pesan pemati datai hari Numi anak Charles. Madah ke Matthews Angkung anak Kennedy. Kudah nadai kena 30 hari belalapan tu kemari di Bintulu dekat di Intu Balamayu. Kena malam tu 2 hari belas 9 bak rumah setewa tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Dikubur ke Pegilak bak pendam Grateful Memorial Park Jalai Kuari Bukit Aup Sibu. Kena hari 4 yang Pegilak. Nyalai minta semua ke pembelayan ya ke Ngelala dipinta datai magang. Jadinya pesan pemati ya ke bisik dia terima kami. Lalu pesan ya ke sekali tu pesan ya ke sekali tu pesan ke penudi dibaca bawa ke sekali tu datai Ari Umang anak Alup Tok Indai Sultan madah ke pengawak berantu ni yang menyadik silat ke bernama niang Duncan anak Alup kena hari 6 tu 5 hari 9 minta semua ke pembelayan di Seni Buang Bintangur Maljau Sebintik rumah terumah Johannes Miri Johor Suai serta kesama sawum pemakai kediau di Jalai Balingian kelebih lagi di Sepuan Setuan Nawan Plata ke pembelayan Bukai di Bintulu ngau ke naklah dirintai ke Ditok Magang dipinta datai magang ngau pengawak berantu niang Duncan anak Alup kena 5 hari belas 9 ianya hari 6 tu tajam pihak ndak dia padah ke pesan tu dini ke menaria palan dur berdin tu bak rumah Emiliana Jeloi tau ke rumah Duncan Sungai Tasan Balingian kayaknya tadi pesan ke diterima kami. Jadi ya, ngujung kawak kita 5 minit dekat pukul 7.30 lemai. Tentu ya 7.30 lemai kami dekat nabur ke berita RYFM lalu nangkan ke berita kita dekat terus bergulai ngau YFM. Tentu kita kendang rindu ke pesan rindu ke main asal. Kita bisik pantun malam tu. Terus gulai kami. Kita dengar kedua lagu ke sekali tu. Setiap lagu di baik penanyi lama kita, Inu Balan, terkenang kenuan sebedau kita mendengar berita lemai.

pukul 7.30 lemai. Dato' kami nak buat ke berita lemai hari YFM ke True Batuk, Batang Berita. Mayu lagi orang kata bangkar babidang kardiologi dekat diguna kena ngelatih ke servis perubat tungkul ati di Sarawak. Hari kemarau serta hangat, irup dianjung agak orang dilunduk ngau lingga. Batik A, nampung baru penerbai bilon Miri, Kuala Lumpur. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Malaysia tang kelebih agi Sarawak berguna kemayu hagi orang ketebangkar bak bidang kardiologi kena napik guna pengawak perubat. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke bepun ari menua tu ke majak manyuh orang ketuai umur dia menua tu berguna kemayu hagi orang ketebangkar bak bidang kardiologi kena nangkup penyakit keraya. Ia madah ke Malaysia bisik kira 400 iku orang ketebangkar bak bidang kardiologi kegawak bak spital perintah enggau spital luar. Tajah pihak ia berterima kasih ngagai opis Menteri Pengerai ti udah nganjung 6 iku dutur berlatih nyadi lutur terbai, lutur terbangkar bak palan perubat tungkul ati di Sarawak. Rabanti majak nambahnya megak oleh nyawab ngangkat ke pemanah servis kardiologi bak palan perubat yang kaum Bintulu Satellite Heart Center Dato' Amar Dato' Sim Mansur ke Jakutuk buat post Facebook ya. Ensana 750 kutak air irup dalam butul udah dianjur ngagai dua genturong pendiau ke suntuk air ke Tegal Ari ke Majak Kemarau. Genturong pendiau tu inyak kampung Pasir Hilir Bintawak di Lunduk enggau Sungai Pisang di Lingga dalam menua Pegai Seri Aman. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke 670 kutak air irupnya dianjung ngagai kampung Pasir Hilir Bintawak di Lunduk lalu 800 Nanduk Baru lalu 80 kutak agiknya dianjung ngagai rumah Perindu bak Sungai Pisang di Lingga Seri Aman. Bantuknya dekat nguntung ke 375 ikut orang ada 94 pintu ruang bilik ke bisik penanggul suntuk air. Mensia mayuh ke suntuk air ke Tegal Ari ke Benuang Kemarau Megak udah diasuh ngagai Komiti Penyangga Penusah Peringkat Bagi Menua atau ke Pelilih Menua. Dato' Sri Fatimah Abdullah maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah ke berjadi program Sarawak Women at Work Bagi Menua Samarahan di Kota Samarahan. Berjaku lagi harinya, Datuk Sri Fatimah. Madah ke pemanyu orang induk ke masuk market pengerja pengawal agi uliah ditambah. Data Opis Statistik Malaysia ke tahun 2024 udah ngayan ke mayu orang induk ke masuk market pengerja pengawal di Sarawak bisik 52.7% ngau 85.4% bak orang kelelaki. Yang madah ke penau, raban orang induk nak patut diperhati belalau ke penempat aja laban perkara ke berguna agi inyak pemandai, pengelandiak, penlebak ngau rikut pengawak sidak. Batik A udah bersetuju dekat nampung baru penerbai bilun Miri, Kuala Lumpur. Perkara tu dipansut ke Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Engau Budaya Chiu Chun Man kemari. Ia madahkan sebedau tu, ia suah dah nerima balas penemu pasal bala penumpang kemar dekat beli tiket bilon ke Kuala Lumpur. Tegalnya megak, ia udah minta company bilon tu berunding nampung baru penerbai bilon sidak ya. Ciu madahkan pemutus batik A ke dekat ngatur baru penerbai bilon ke mirinya endang perkara kecukup mana. Ari penyuah ngotusun penerbai bilon company tu dekat dipadah ke endak lama agit. Ki
Kita dia tu benda-benda yang ke berita RUY FM Iban Kuching. Penyangkai kapal industri semelaju SIP Ensana sudah nerima penatai kapal MV Star Minus One dor munggah 3,500 metrik tan epichlorohydrin ianya sebangsa barang kimia industri dekat dijual ke menua luar. Penerang Ari Bintulu Port Holding Berhad BPHB mada ke penatai kapalnya ngayan ko OCI Kamno Sendirang Berhad udah belabuh nganjung barang ngena penyangkai kapal tu. Perkara tu megak ngayan ke pelanggan bisi benar pengharap ke servis enggak operasi tidak berjalan ke penyangkai kapal industri semelaju ti ulih nyawab ngangkat ke pengawal industri enggau ekspor Sarawak. Bintulu Port Holding Berhad megak seruran kiah serta ngada ke servis penyangkai kapal kelikun efisien boleh dikarap serta ngemeran ke guna pelanggan. Pesaka gastronomi ngau pemesai guna tulung nando baru pesaka gastronomi ngau pemesai guna muluang ngau apuang Sarawak bisi dibantai ke baaum kluster sosio budaya engau perkara pelajar genturuang pemansang ASEAN Timur Brunei Indonesia Malaysia Filipin tau ke BIMP IAGA ke-11 di Brunei. Baumnya tembok diatur sehari.

IAGA, Crown, Servisen dan Berhad berpeluang berkongsi ke penerbak menua Sarawak berpengawak tinjerungkai peluang kerjasama berpengawak tingangkat ke pesaka gastronomi engkau gaya orang budaya menua budaya orang di menua tu. 82 ekonomi yang arisi tak jepak dalam tahun tu bisa nerima bantu pelajar ke diberi dengan program ACE DDM 67. Kaban Kawasan Negeri Sita Jepak Iskandar Turki mana kebantuknya diberi kena ngurang ke penyuntuk jadi asai kebalan miak kemujur nyambung pelajar nyambung belajar ngagai palan pelajar tinggi. Ya maga merik terima kasih ngagai bala apa indai ngau balan miak kau dah merik pemujur ngagai balan miak. Nyalai balan miak ke diharap dekat majak nguliah ke penghidup di mana hagi jemaah ilak lalu uliah merik asil ngagai sidak sebilik komuniti engkau menua. Iskandar Turki mansut ke Jakutuk berpengawak ndur yang nyerah kebantuknya di Bintulu. Upis air menua pesisir tak kejebab bagi menua kapit bisik ngatur pengawak ndur nyedia ke paip air bak kenturung bak pelilih menua song. Tundang dikena nyedia ke air ungkup orang ke diau bak ndur ke ukai dikuasa jebab ke bisik penanggul suntuk air. Paipnya dekat disedia ke bak upis bomba song, Dewan Masyarakat Song, ngau alai juluk ngau jalai ulu takan song. Paip kesebaka megak dekat disedia ke bak jalai belaga tubau ngimbai sub station Sarawak Energy ungkup orang ke diau di belaga. Kelimparinya jebab megak sama bisi nyedia kepalan dua ngambi air bak empat palan di menua di pelilih menua kapit ianya simpang simpang lut, simpang simun, simpang lubuk kasar ngau simpang yong di kapit. Berita penanggul sebun asap di Sarawak. Nak pukul 4 lemai tadi, kandang menua Serian Gau Kuching ngemengkang ngerikut ke indeks pengamal angin atau ke IPU, bak tikas ke tau ngerusak ke pengerai. Serian ngerikut ke IPU 317, lalu Kuching ngerikut ke IPU 308. Kelimparinya, kandang menua ngerikut ke angin bak tikas ke balat ndak manah ke pengerai. Kalai Semarahan, ngerikut ke IPU 286, Serikai 256, Sibu 254, Seri Aman 242, ngau Mukah 210. Berbangaunya IPU bak 6 kandang menua inyak kapit Bintulu, Samalaju, Miri, ALP Miri ngau Limbang ditetap ke sama bak tikas ke ndak manah ke pengerai ianya 169 ngagai 190. Ikena ujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Mayogi orang ketebangkar babidang kardiologi dekat diguna kena ngelatih ke servis perubat Tunku Latih di Sarawak. Kemarau serta angat air irup dianjung ngagi orang dilunduk enggau di Lingga. Batik Air nampung baru penerbai bilun Miri Kuala Lumpur. Berita lemai 2019 tahun 2026 hari 3 kebaru di pendiang kakitanya tadi di Tusun Rosita Ampung lalu di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching.

0: sejalai.
1: Ungkuak anak juga.
2: Kelambu anak gadung.
3: Jauh yang anak juga.
4: Jambi anak pasang.
5: Ungan anak ujum.
6: Untang anak tenggan.
7: Letan anak kusir.
8: Kumpang anak tinggi.
9: Nyantau anak juna.
10: Ukap anak utut.
11: Nyaru anak talam.
12: Janggang anak ingkoi.
13: Bulan anak kasau.
14: Empati anak dugu.
15: Entap anak tulu.
16: Manin anak celih.
17: Rejab anak bagi.
18: Mat anak akit.
19: Border Scout utut anak tanggang.
20: Dampi anak Brian.
21: Endrian anak tadang.
22: Ngalah kita Sapa Sidato.
23: Sidato 21 iku Ari Iban Treke Ngau Sarawak Ranger.
24: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sikap subak.
25: Sidato memadi mayan laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
26: Rangkah bala bujang.

0: Bujang Berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam. Bujang Berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
1: Ketegal pemani sidang enan ke menua meh. Kita hidup likut nyentuk ke diantau.
2: Kami hari drama penghidup.
0: Beri terima kasih ya agak balap Bujang Berani di udah
2: berambung nyawa ngetan ke menua.
3: YFM Segulai Sejalan.

Yang harap kepala kita ke bisi berberik ke bungai jam ke dia tu. Lebih lagi maya bulan 9 tu ke bisi balang pangan kaban kita diri sebilia seluruh hati kita. Hari pengadai hari bulan 9 tu ne bisi megak berberik ke bungai. Jadi tu lagu ke dia baik Gil Begawang bungai ke tanda tua. Si lagu ke dia pinta sikup meninggal kita jauh tu di Kuala Lumpur din. Jadi yang merik selama-lamai ngagai lemambang beliang ti minta bermain ke lagu tu. Hari lagi bergawang kena merindang bala ke ngelala ke lebih apa indai ngobala ke diau di tingkat licuk ruban ko ya. Apa yang ngena ya sedak serumah ngobala di ulu sebetan ngarap kemeruan gerai. Lalu mai bala din bertemu jom minggu tu ya bisik pulai ke pasar ruban. Bisik pulai jom minggu tu boleh bertemu buat pasar ruban ko ya. Jadi ya berkongsi ke gayari di Kuala Lumpur megak. Jam ke dia tu tajapan bisik sebuan tau ke jerebu di Kuala Lumpur. Atang ndak balat sebuan sida di Kuala Lumpur. Hanya dia terima kasih ngagai bala ke lebih lagi ngagai lemawan beliang tiba kunci ke gayari di Kuala Lumpur jam ke dia tu. Terima kasih lebaninga ke kami ngena RTM Klik.

Oh, jadi nanti kita berarti ke Megau, mayu kebenarnya program tau ke pengawak ke dekat diatur udah di Prambu suah disebut maga baka program Sarawak ku sayang enggak maga program bukai ya ke nang udah diadang dekat diatur kandang menua kita selampur menua Sarawak anda uliah diatur ke Tegal ke aku ke Tegal ke sebuan ke bangat balat jam ke dia tu. Jadi inti ni tiah ke info ti dikunci ke media rama kita di tu lebih lagi dari penjaga penusah menua Sarawak, komiti penjaga penusah menua Sarawak berkawal engau Sarawak ku sayang ke patut diatur di Betung kena 11 ngagai 13 hari bulan 9 tu dekat di lanjar ke ngagai siti hari bulan ke dekat di Padah Kebaru. Sebedau tu megak di muka udah di ndak jadi dia tu kan nak jadi tang di lanjar ke ngagai hari bulan bukai megak ke dekat diatur lalu di Betung megak sama. Laban tinitiah ke Sarawak ku sayang dekat diatur di Betung kena 11 ngau 13 hari bulan 9. Pian megak di Sri Aman, tinitiah ke di Sri Aman patut dia diatur 26 hari bulan tidak salah di Sri Aman 26 hari bulan 9 megak di tinitiah ke di Sadang ndak diatur mayanya tang dekat di Lanjar ke Baru ngagai hari bulan baru ke dekat di Padah. Lalu berita bukai ke dikunci ke ngagai kita megak jam ke dia tu bergaul ngau penusah ni tu tadi. Okey penusa. Ah tu. Atikas pengamah angin ke baru dikeluar ke oleh dipedak ba media rama lebih lagi ba berita RTM Gomega UKAS unit komunikasi awam Sarawak UKAS nang bisi madah ke atikas pengamah angin nak pukul 6 lemai tu tadi nanti ni tiah ke pemaduk ya tinggi di Serian 330 Kuching 312 di Semarahan 292, Sri Aman 257, lalu ke pemadu baru di pedak di tu lubuk antu pemadu tinggi nakak ke dia tu tu nyubaka ke belaban kenama tu nah niki nurun tu pemesai puen. Jadi di lubuk antu nakak ke dia tu pemadu besai 368. 368. Jadi tadi ditangkan ke Serian, ditangkan ke Kuching. Jadi nak ke dia tu kita ke dia di lubang tu untuk boleh hanang berkedayau lebih lagi balan miak yang kena tan kumpu penyuh asai bisi batu-batu bisi kengaru-ngaru nanti pansut keluar kengaru-ngaru rekuang asai sebun kena tu manah ke pengarah jam ke dia tu au. Jadi nur bukai bisi 100 lebih ngau 200 lebih bakal dibetuang 205 sibu 241 Serikai 258 Seri Aman 257 Lunduk 249 Tebeduk 240 jadinya sekedar area atikas pengamah angin dia ke ngerikut ke 200 lebih yang kawam kenawit 291 tang pemadu tinggi tadi menyekaku ia ke pemadu nak manah ke pengerai ianya lubang antu 368 Serian 330 ngau Kuching 312 jadinya info berkawal ngau tikas pengawal angin nakak pukul 6 lemai tu tadi ke dikunci ke ngau bala kita. Okey jadi kita ya bisip main asal atau lagi tang sebedau kita dengar ke main asal kumai kita dengar ke stil lagu ke sekali tu ke dibai niang Michael Jemat pengerindu di Labun Sebun.

0: Ya lah ba nasab ti balat bersebun biar ke lagu hari ni yang Michael Jemaat yang tadi nenang amat gam bunyi ke pedak gaya hari kita jam ke deto au orang ka demua kita pun di pedak gamal ke Tegal bersebun. Tanang awak anang je pengerindu kita bersebun au pedih ti pengerindu bersebun. Sekin ada ubat ya. Uncur ka ngawai pendak uliah agak gerai ya. Ti bakal bersebun tu gagak hujan gagak tadi bisik ga uliah. Ngurang ke mimit sebun gayari. Okey jadi ya. Terima kasih ngaga Jessica Itan ke minta lagunya tadi. Lagu dikena ya merindang bala ke ngelala meko ya. Kelebih lagi ya ke bisi mendiang ke YFM jam ke dia tu. Lalu kita dah tahu dekat dengar ke main asal pantun. Pantun keterubah tu lagi ianya pantun burai nak sebau. Pantun memayak 100 tahun ditangkan ke ngau pantun lebuang anak tanjung. Jadi ya pantun tek ketiga ianya banang anak tigang pantun sino. Jadinya tiga itu pantun ke dekat. Dikena kita berperindang. Kelebih lagi kita terinduk ke main asal pantun.
1: Air arma si i arma i udupa mada suai ma nyari panatai kapal nyajo arah tamai amangat ka kepai bajaliak jeraan jukubunya kuat selabia dia gadai gadai penatai amai tamai entak imai atiang pinang alakak

ka ino nagwayag dyan ko mantay charita ako kanusuan paduan sa jarak marwa kati kita ingat maya orang kagib daw basuk jamaru daw luau ga berdawa tanggal ka jangkaranya nyetok barga pamulu asuhan wae mangat madah kadire ngae yang ampun sama dia nuruan ka kua managa dua akan awang lang iga manua yang beruaknya wae manya dek barunya di raja tada daiwan ka jipuan buam serta ya dua sinyata bisa dan yang pangulunya ngawa lepauk narundu leka senapang ipuan nabi iki aprang kapea takin siat nimia tapi kalita kedai tebarun saya cina tak kawa apli hati bala kaluni yasir mansang migai nagri nganti sidak ya dia cal bina angaduk aku buat selabian wak dia ngakasih pekat nanam sama yang

kamize sakula. Gatuan lu tunggu do ramahan da suwa urang wai manyadik matapang kalahan tanah malaka tuan lu rasa tasura mata kasila tanah malaya. Abang aji upi ang wai manyadik da suwa urang dia da kuci ang dudu asa tanah tuan raja ka jingguat da suwa mata ka buntuat babuli araya. Rabuang dan seorang mata ka temuang uruang nanga sama gatura sibat pangara sibat mata ka mujuang pala manua. Pangulu garinang dan seorang mata ke gatui mansa. Pangulu garinang dan seorang mata gat ngambiak panyambang pala manua temuang ko dan seorang mata iko batu kapo uruang. Bang ambiah manwa yananga kawa tuan juga wai ma nyade dan sua orang nyadi mata kakapi tengah dan sua perintah nyadi menteri perkara manwa ngamban nyasidan sayang tangan ya sayang garimian di atas meja yang mangku atapang

Hati kita ingat punya keputusan Tuhan juga. Masuklah kita memata kabuah wilayah timah mia munti arah. Tuhan madaka pesan ngasuh kita jaga pinggalan mia taman negara Tuhan jemuat dan seni jemuat ngasuh kita mata karajuat mia ada baluat cara buat tenang citra. Galen saat perlu dan soalnya ada baik nyapu ama nyade yang tanam dahulunya bagi kedua iban jilata abre mamagang iya dia ada panciak balas sida ilia dia sana nanta ada badiri ingat patingi yang nyabili tetap tinggi nya tinggi asih mai kurang ngadu kaku kuas libya tawan si ratu tawan udah muan manual ya dada suku ang bala kita tak meluang di sapiat ngau jamiat bala kaban ya dia dan diansa bala si daugaknya ucok tak arisah. Ayah mainai ada tuluang tidak nyabuang kudi nyabco ajaral. Dia manua kami itu dia toti wayati dek sige utai lan ia ngigai manua tubuh jembu dek sige urampang hari payang apa nua amga. Ngau kepala menteri pram ya dia mendak kapi hatu dia. Cuba amat niat dia atau makiat sudah terlihat dari salama. Kita kemudahannya tinggal sambilan udah marwan orang itu cara dewan. Itu cara dega medak kami yang deka bumai dia tuduh penyamai nyamai bisa perintah gamre abaja. Ante kam kebuan sayuar udah sadia gagri kaca ante sakiat bisa kermak narisa. Amat mana perintah dia tun luang baksa kula. Ante pasal jalahe kami tiweti udu penyamai nyamai sakumang kuda Malaysia udah datai dan rumah panjai panjang batebak. Karan mana sudah bisa marwan seria tiang tawa tang siti kepada kadek kami nunu awu wajem rinsa ulu nyet minyak ni ukai labli kelalu birga. Aman matali karan sudah meruan tang tiang tawa nyampai risa dia kasina ya. Kasih amanya kini amang agip daun kang alang alang. Ye cukup nyamai ma kita dia tuai muan manua asai kuda kepangau asai kuda nyekek sarga. Ante kami makai dia tu mangat si gulai sawam mija ante baru yang sama seperti yang sadianya sawam karja. Nak kira kawam, nak kira suku, nak kira agama, baik si baka ngame ilai duap sama bahagia. Mansang kita ilai unang, sarawak, ilai maju, mansang.

nalah di kilayang tunggang jawang di pulau hari.

Dipandang kitibas tawas kitibas sangka uroang jawang luluang jelatoang namang dia tibu ae kumang jawae pengulu sirae nadae penganti jiluka kumang darana cina berdoa kerga tanggae pisang bilang kuang company jawang lidi ringe.

ruwayeng si kiaye nyae si duae bujang spuntang medang si mata si kiaye nyae si duae bujang spuntang medang urang nya bise urang nya pinama kumang nya urang tau aje bigulae ngao tau tepang.

Ala gudang ko de udah tebaringkas ngabirulang medak rempang tugo aku nyedi hukumang age medak ya bedao mengkang hadapungang nyak lidi nani wae peti laba nani.

udara kando gno lalabo anya saya bunga ya basarira nyayu jawae

aku medak genuak kumang darah lemak lila bok hanya badok depir bok kalu bok dalam tiga kasih mia udu saya aku medak lelabi mati jawang lidi no aguma.

tangang ujung sejeriwang suruang titi lamak tentang lidi jawang danau majang pasang dagang tangi katupi dia ada rirma kumang darat tamai menirang ebini.

Rayar pangka ki pengal di jawang kang galumang papa kae mengku ae bejeng ae nyamai ae cipiang pedar basite adang meduang kulu lesuang jawang luluang dia peti imanani jawang lidi cerari lama nak munyi rusak de kunci lidi jawang lalayang ae puto pecah.

Masinya matahari mati. Ae.

privacy. Yang kecet bujang birani deati, gak yang kecet pangulu asam sari to jangirngan kumayurang bajako kangam danem ya para ekaram timak misgan ko aku jang lekah se napang pasar kapet nyekliang met dini nyuleh tikin set

Imatan. Kumai orang diserang masam ilaban Jerman Jipuan biperang kebak sirkuan kejipun ngampuan namerari tibatang kayan. Dabuno.

Ning amun so udah kelalu mayo tipe jo jao pe jalan gak pasar sibu jange kedu dia tok mangat

Ya, baginya ke lagu dia baik. Raban kelemayang band. Ngarap ke kelemayang penantu daripada Maya Gayari ke Bezebuan tu ne. Yang ujar kejam kita kurang lebih 14 minit lagi. Kita dekat bergulai bak awak ke sekali tu. Tentu ya pukul 9 malam. Kami dekat nabur ke berita. Kadi tabur terus dari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak. Anda ingat kita kendang udah bersedia dekat engkau berkunci ke berita cerita bak program Ngenggam Semangat. Kita bergulai dengan Sam lemai tu lagi malam tu. Siapa ndak kini kaban Sam ke dekat engkau ya bergulai malam tu lagi. Kayaknya dia berita bukai ke dikunci ke engkau bala kita. Terima kasih. Ngagai bala kita kemudian ke YFM. Ngarap ke

bala kita kelebih lagi bak sekedak media ramah jam ke dia tu. Okey, jadi mari selamat lemai. Selamat malam ngagai sekedak hari bala ke bisi ayan bak sekedak muabub. Mari selamat malam ngagai Rita Jaya benuninga ke YFM Iban. Kuih, terima kasih ya. Pian megak ngagai untuk kaban kami Roslina, siko penanyi kita kudah engau merindang bak sungai asap berdua lama tu tadi. Ngagai Edward Segi, Inja Charlie. Jadi Inja Charlie tu madah ke laban balat bersebun minta main ke lagu Lucy M ko ya. Ngai tundek dek pia, ngai betundek maya bersebun tu ne. Pi magai mari selamat malam megak ngagai mami Abba, Jen B Silian, Stephen Marudik. Stephen Marudik Jemat, mari selamat malam. Pet Perara. Megak ngagai Nicholas Utong Sukui Ikhtiar siapa tu ne? Syair lain nama tu. Ini tinggi ya. Tau kai ne peang mari selamat malam. Kari betuang tu kalau aku. Pian megang ngagai subuh junting apa nama tu? Exo Udau Ansa. Udau Ansa. Jadi yang minta lagu acan ku ya. Okay, ukai aku ukai penyangkai kena merindang semua kaban ke menuang mai perengkap pengangkut jam ke dia tu. Lebih lagi jam ke dia tu harap ke berjimat, jalai bersebun, nak ngiranya tawas tau ke malam buka aja api ku ya. Ngambil ke orang nemu sekedak tadi ke mata ulau tu pedih mimik ni maya bersebun tu dan tu pedak kereta. Yang nak salah kita muka lampu kereta tu. Mari selamat malam megak ngagai Koh Steven. Hanya sekedar hari bala ke bisi ayan bak sebelah muabub tau ke Facebook. Pihak megak ngagai tu siapa tu? Satu penyadik hari tungak ke seratu atau Uban Dana. Mari selamat malam. Terima kasih lebar mendeng ke YFM ke malam tu. Tu dengar kita dengar ke lagu ke sekali tu. Dah kelemayan band tadi kita nguji berperindang gau. Tungkat semangat, mawat.

0: kilantang pejarin. Datay nya dararumpas tumumit nga surindang at kilantang ransyang gagit.
1: Dinga ka cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tansi masa belakang keluar nomor dua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
2: Aku memayang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat dan duya. Bak YFM.
4: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe. .gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
5: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.

0: Harap ke kita terperindah dengan lagu Ariana Stone tadi 1001. Okey, jadi ya sebedau kita bersuara pukul 9 malam tu lagi tinggal ke kita ngau lagu ke dekat meredi kena kita berperindang setiap lagu dari Jonas Juniaman Nuan Bisi Intan di Kemuan. Jadi lagu tu megak Siti Eri lagu ke dekat masuk ke final ACSJ tingkat 9. Terus tinggal ke YFM lebih lagi program Carta Siapa Juara ngau megak sekedar hari info ke dikunci ke kami bak YFM Iban yang sahih hanya di RTM. Mana pada page tu ke berita bukai berkawal dengan OSJ laban ya ke amat-amat semina bak page YFM Iban dengan mega page Facebook Anugerah Carta Siapa Juara ngau undi lagu Carta Siapa Juara. Tajap pia anang lengkap ke mega Carta Siapa Juara ke begulai ngau kita nintang minggu laban nanti nadai Carta Siapa Juara tentu ya nadai Anugerah Carta Siapa Juara. Nan ingat mega 3 hari bulan 10 tentu ya nadai gi jerebu tau ke sebun mayanya kita boleh bertemu ba Dewan tu pelabak aku nemu magang kita tahu Dewan Dato' Omar Tan Sri Steven Kalong Ningkan di Betung hanya palan 200 SSJ ke terubah nyentuk ke ngagai 5 sebedau tu lalu ke 9 tu dekat Pulau Baru ke Dewannya tajak pihak minta ampun ke bala kita ke bisa dah ninga sekedar hari info promo laban program tu kat diatur ke patut ya dipadah ke diatur di sepawah tang Tegal palan atau ke Dewan ke dekat nur ngaturnya bedau tembok bedau siap dalam ya jadi pulai ngagai pasal Betuang saya nak ngawak laban agi megak di Betuang lebih agi malah kita di Betuang kenang udah ngantik penatai SSJ 9 final ke tahun tu udah tu lagi udah berita kita dekat terus gulai ngau pemerindang malam nyentuk ke pukul 12:30 malam.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final SSJ 9 lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, kelalunya di Chairman Baitul Mal Sarawak, sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta Bub Surah Yassin, nyagai pegawai memerintah wilayah 2, Major General Dato Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Husin. Pengawal itu diatur baupesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemerintah diberi ngagai balas dadu Malaysia, Ari Regimen keempat Kor Armor Diraja tinjang pergi Ari Sarawak dalam penghujung bulan 9 serta pun bulan 10 laban Tigawak Bamnua Bosnia yang nitia katur nyaga penglikun gerempung bansa PBB. Pemerintah ngayan ke Baitul Mal Sarawak tiptati ke pengelantang balas dadu timegai penerap Islam Tigawak Bamnua Tasik kelebagi maya nentu ke sidak tu nyamai bersembayang.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Okey, ya lagu ke di baik Jonas Juni Aman ya. Sebulan sara setahun nyaba. Ya, lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu Neil.
1: Ya, okey, bawa pemerintah malam kita ke malam tu malam hari 3. Ya. Kita bergulai bawa hari kedua, bulan 9 tahun 2026.
0: Ya, malam tu bergulai dengan aku Sam dengan Daniel. Bergulai dengan kita bawa awak pemerintah malam hari 3. Nama kah selama neh Neil program ke diantik bala peninggal kita program genggam semangat.
1: Jadi kita kedekat berkongsi ke cerita genggam semangat kita. Bakal selama mai harus telefon kita dibuka 082-2586-34 ngau 082-2586-33.
0: Ya, harap ke mayuh mai cerita manah ke malam tu lagi. Lebih haki kena merindang bala peninggal kita. Laban dia tu mayuh orang ke nak uliah bansut Neil. Laban ke menua kita ke bersebun mayuh program ke di kins sil angka mayuh ke belalak di rumah ke malam tu minggu tu meh. Okay, harap ke mayuh kita kudah nganti ba TC radio andur ninga cerita ri peninggal kita ke malam tu lagi ya.
1: Ya, sedia ke cerita kita, cerita genggam semangat kita. Okey, semina cerita cerita hantu aja, cerita hantu juga boleh ya. Kau juga cerita genggam semangat kebukai ya kebedau kalak di tusi kita bah program kita
0: ya. Okey, tahu terus telefon udah tu lagi peninggal berperindang dulu ngau lagu-lagu kau udah disedia malam tu hari Stanley Bayan.

0: Okey, berengkah kita ngau program ngenggam semangat ke malam tau peninggal. Jadi kita akan ke bisik cerita malam tau tau bertelepon agai konti YFM. Arus telepon kau dah disebut tadi ya, dua arus telepon ke boleh dikenal kita ke malam tau. Okey, bisik peninggal ke terubah tau Neil ne.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, halo, selamat malam. Okey, halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ah, oh, selamat malam. Siapa tau?
2: Aku tu kumai Aki Chiko.
0: Aki
2: Chiko. Anak hari ni deh.
0: Aki Chiko ne. Hari ni Aki Chiko.
2: Aku hari di Selmu dia kucing itu.
0: Oh, hari di Selmu dia empu. Oh, okey. Oh, jadi nama tu ke Tusi malam tu deh.
2: Jadi cerita aku malam tu, cerita aku cerita ayah aku pasal depan tu tujuh program dengan semua tu.
0: Okey.
2: Jadi aku nak kajai dengan aku punya cerita.
0: Oh.
2: Hari kata mereka tu.
0: Oh.
1: Apa kini ke ceritanya?
2: Program dengan semua tu.
0: Oh.
2: Jadi mereka aku tu nilai orang. Cerita ayah ke tahu masa tahu masa sinu
0: tahu ne
2: lagi ne peninggalan sinu.
0: Okey,
2: jadi ayah kata si semua aku semua lebih tu masa aku masa cerita tu yang buat sama aku abang aku nak sama kemudian ke program dah semua saya tahu aku jadi cerita tu. Nah, ini saya ni cerita lama tadi. Saya nak basket. Jadi dua ya tunggal ya. Gay pas situ. Situ si gom. Undur namanya agak pasal satu.
0: Au.
2: Dengan kami curah di kabur ni deh. Jadi undur undang merau kan si kumaikan. Nak dia sepiat, dia sangat kuatnya. Jadi undur sudah kita tu, jadi ke kabur, depan tu kait kian, jadi ke kian tu, sampai di pasar kecil ni. Habis itu sudah kita tu tu. Dekat sudah kita tu, lalu merau, merau kecil yang dia pasar serat tua. Jadi tidak tiga tu, kalau tak bermalam ni buat kita satu dia. Nadai gaya tidak madah ke siang-siang. Entah tidak. Kalau mungkin engkau dah keluar sini, jadi engkau tak bermalam buat cina satu dia. Jadi pagi tidak tiga tu mulai dah beli kebarang, mesti beli ayamnya. Kencok, nak tenyanyan yang buat. Kau baru pantun baru keluar, saya keluar mau. Jadi mari tensonya duji sudah dulu berkinanya minyak nak orang saya jahit lah. Jadi saya dia tu mau beli tensonya jarang ke uji lho kumnya.
0: Uji lho.
2: Jadi sudah tiba saya tadi pagi kau tak pagi. Jadi saya tiba tu pulai lagi nanti air pasang. Ini cek baju lagi lah nanti sudah tiba. Dekat nanya air ke baru dapat pasang mungkin satu waktu dia aku lalu kok nak bunyinya tidak lalu buku nak buat kerja dia. Jadi lama ni tidak dah berjian datai buat minum nak minum nangor mereka kayak yang saya cerita tahu kau buat makan nangor ya makan kerjaan ke dia tahu lah. Jadi sudah tidak tentu dia itu sudah tiga dia angkat di pas dua ini tau kayu ni orang kai ke nama sekolah tau kerjanya yang lu tai kok ke cerita. Jadi ayo kena tadi lu ni orang kai lu nyanggam ikan ni kau macam ni nyanggam ikan berubah batang kau ayo yuk kena suri. Jadi ada je nemu ikan lah berubah batang kan ai baru kerajaan pasang angkat lah. Jadi ayo, pilih terkat. Mereka berbatang dia. Mereka boleh tarik-tarik.
0: Apa?
2: pasang penyokot datai kuayok ni kok cara kemuliah penyok pasang yang dok tanggung leban jauh masuk dalam pantai ni. Dat dengnya was ke beliau yang dok ai nu pasang
0: apo
2: dok lihat ati sidok dok ingat cuci ke meritin to. Ingat dengnya kedua ya tunggal ni baik pas ni nanti kita lu tak kayu kau tak dikit bantuan ni ni ke ai kau tak boleh tanggung dia jual kayu. Ada kayu aku petaknya tadi jadi jari ayo kunya sikunya lah betul sambal lupa pasang ketak ketak semua tiga yang dah itu was kayu itu baik juga tiga tahu ke jari-jari ya baik budak puluh ke pesat jenggung lian dah saya dia kuayoknya sesuai dia silok kok tahu dunia yang lapan pengawak yang tak nyerai kalau nanti air pasang nanti tiga ni kedua nak mati dia dah lapan air jadi saya buat pesat jenggung lian dia yang sudah tiga mulai cerita asyik sudah lu

0: Dah makin lah. Ipal sikuk pak yok, tengok sikuk dia pun dah banyak. Kena saya cerita. Ya, ya aku seminggu lebih tu cuma tadi.
1: Au, ngasuh nanu suai.
0: Ngasuh nanu suai.
1: Au.
0: Jadi aku ya. Anak ni buat sama aku, aku ya. Aku dah selalu mendiang ke program tinggal semua. Aku ya. Au, mabak. Nanti ayah ni buat sebut tahu kan ceritanya. Saya terpesu ke sebut dia ni. Nah, iki aku tak sebut pada hari ni aku terpesu ke program kita semua. Ya, mana siap kan? Dia tidak ada cintanya lah.
1: Aman, kena ikut ngulih ke jarinya. Napa tu ngesan kayu batangnya kene?
0: Nyaman. Lek buang ke kandang putai cuai.
1: Aku ngumai tadi kak netak jarinya.
2: Ngumai ke tadi.
1: Kak ninso jarinya. Ngumai ke kak ninso jarinya.
0: Ngarap ke. Ayo ku ke. Ibu cerita ke madangnya ku. Sini ngong kredio lumai ku.
1: Oh.
0: Jadi yok meh.
1: Okay.
0: Mereka ayo nak ketusai kubo program bila senyap. Jadi minggu baru nanti bisa tuang. Ini saya cerita mukai.
1: Okay, nada salah.
0: Dan mayu aku meri satu amau kumu aku. Muna nuan usul cerita. Pio. Aku bisa mencerita. Jadi kau sikap kumu sok ini saya cerita. Tulis kau surat yang mai kumu maco. Kau.
1: Oh, aman.
0: Jadi dia ayo kutuk tadi. Nanti tulis buat surat lah tak nak aku dia kirim.
1: Okey, mana cerita laki ciko?
0: Okey.
1: Okey, sama-sama selamat malam. Okey, ya aku ngumbai tadi kan letak jarinya tadi ni.
2: Ya mak aku selaban ya mak. Nentu dengar nentu terang dah kan tadi benda aku dengar.
1: Parai tak aku parai tak jarinya disayat sedua ya aku. Mayu aga orang ke nanti kita meda ba cerita orang ke lekat-lekat bekenya dan nenel. Ai pasang lalu ngujung ke sidak ya nak uliah nama tau. Nak uliah pansuat menya tadi.
2: Mengkeng dia.
1: Mengkeng ne lebang kaki ba air dia ne selepak batu nak boleh tarik airnya pasang
2: ya yeah.
1: Mayuh gora mati bekenya ne
2: au maya ke nyadinya tadi langkeng air tadi maya pasangnya tadi tanya ngujung ke lemas mah dia ne sam
1: au ya bunyi ke orang tadi nak cara siku-sikunya ke kita itu mati menya tadi Daniel untuk ke bekenya menya tadi
2: ya yeah.
1: Nak siti siti ke cara kita itu nama tu mati menyata deh.
2: Ya, sekian nasib ya dah di dusun berkenya Sam.
1: Ya.
2: Okey, awaknya peninggal ke terubah ini Aki Ciko.
1: Bukan
2: lagi kita malam tu. Kita ke bukai TBC dekat kena tanya ke cerita kita oleh telefon ngagai dua bengkai harus telefon kita malam tu.
1: Ya, ngasuh kesal. Bisa ke ceritanya tadi ini. Okey, nyak meh macam-macam kau tanya ke nyadi bawa kita. Okey, lalu sebenarnya tu mayuh sidak ya kenusi minggu ni kemari kes berbadi buat jalan lun ya. Maya tuanya ya bisik me kes berbadi. Hindu tua ya ke berbadi ngau kereta nya ne.
2: Ya, kereta ke berpusin berapa kali berpusin ke
1: ya.
2: Mayuh kali berpusin. Serta engkau bisi kita ke ngasai kota ke nyelai
1: ini.
2: Buat rumah panjai, buat kampung.
1: Ya,
2: bisi meda. Nama dai ke didinga kita. Di pedak kita tang niat tadi ndak ditemu kita.
1: Ya. Okey, tuang uji nyawat kangau ke siti tau. Okey, engkau berdau bersedia nak dengar awak tahu terus telefon peringat awak kita itu nyentuk ke pukul 12:30 malam panjang ya awak ke malam tu neh Neil. Okey, lalu pukul 10 malam mengetu nama mendiang ke berita malam. Ya, bisi peningah. Halo, selamat malam. Oh, nama tu deh. Okey, nak mujur baru ke? Okey, tahu terus telefon ke malam tu. Ke bisi penanggul lain kita.
2: Ya. Orang kengasu desem. Tentu yang mayuh cerita sidak.
1: Betul. Ya mayuh ke sidak aku dah. Okey, hello.
3: Hello.
1: Hello,
3: ari suara Mami Eden.
1: Mami Eden.
3: Ha. kan, mungkin kita bersih program tu lah laban.

0: selalu punya program tu hari terubah kelihatan lah.
1: Ya, okey. Au, mami dan nama utai kat tu sini deh malam tau.
0: Tu cerita apa pasal aku kalah bekerja dalam sistem mallnya. Pengalaman dalam aku bekerja pada sepanjang 10 tahun lah. Macam tu saya ditemu pada dia. Tapi ini mallnya, ngai ku mada.
2: Okay. Dan di Kuching lah.
0: Ya, Pak area airport itu.
1: Okay.
0: Aku cuma mada ke dini area ya jalan ke airport. Tapi ke mana dini mall lah ngai ke.
1: Nak dengar awak.
0: Nak nyamai ke ditinggal orang.
1: Aman. Nak dengar awak.
0: Maya kami kerja sebab bisnis sekali hari ni hujan panas. Jadi balas tidak di sini utai bah. Kami dengar mah bunyi tanya tapi umai kena ada utai tapi uji merah ke CCTV. Bisnis utainya ayan bah. Dia tinggi setingkat ya warna hitam. Baka bayang-bayang bah tapi nak baka ayau mensial ke utainya. Udahnya dalam mall yang sama ke. Bisa sekali aku tu udah pukul 10 malam kena nuci cangkir lepas kita ke closing malam dalam mallnya ni ada pernah aku kerja sebagai announcement pada dalam mallnya. Lepas aku kan nuci cup kena ke jamban. Iya ke dalam jambannya udah di cuci anti cleaner tinggal aku ke diri dia. Takut gak saya lepas mayanya kena kurang lepas sembayangan tu Cina belum 10 lah. Uji aku angkat jamban nuci apa namanya nuci cup. Lepasnya lepas kita nemu kita ke diri dia ada bisi tiga buah pintunya telengah. Jadi aku ingat bunyi ujung paling ujung ngempas pin jamban bunyi apa namanya mu toilet wanita kena bunyi ke digusak orang diambur kurang. Lalu maya ti berani aku berjalan ke ujung kian dia siti bili jambannya di buka narai gemsia alu nyeringat bulu pegel ke lari ini aku ada jambannya juga aku angkat ngebalik nanti cleaner sekali sebelum lari hari tempatnya di sini kami nyerita ini sudah skripti sudah menamat bisa mendorang ke
2: dalam jamban
0: ya gak dia ada jauh ada jambannya bisa CCTV nya ya boleh zoom lah
1: habis ayan mbak CCTV ya.
0: Di sini aku sudah ya, balas sudah askriti yang berjaga malam yang suah meninggal utai lah.
2: Berjambannya ke selalu bunyi?
0: Bertingkat atas lah, selalu lah, nak suah. Di sini ke sekali maya lepas yang baru Cina buktinya ke? Pas bayang Cina ke? Di sini siku Cina yang masuk anggil jaman laki. Keluar baru yang nanya anti cleaner yang ada betul ke jamban di pasu aku ya. Nama kebuah deh nama yang bisa amoy Cina depannya amoy panjai ku ya. Lepas kami nang sigi nemu tempatnya sigi keras kurang. Nyamanya pendang gula dini maunya bahaya.
1: Matanya.
0: Nggak ketemu orang lagi lalu sidi orang nah. Kalau mas sebab sudah skripti mendaya orang berdiri ada jauh rinyala bang si siku sekuriti dia ya pernah kuat nak obat doa kerja lalu rasanya setiap malam bah
1: udah kacaunya ne
0: udah kacaunya
1: okay.
0: Tu aja cerita aku lah ya lah next time aku cerita baru ke
1: okay.
2: Tentu yang mayu cerita buka ne mami dan
0: mayu tu baru ya aku enggak tapi aku suah ingat saat hari buka program tu semua
1: aman 10 tahun kawak dia mayu tadi ditemu nuan ne
0: kenal
2: tu nuan baduk tegak takut tau ke berkena itu mami dan
0: nada ya lepas aku baduk lepas ke Tegal. You udah beranak miet, lenana lagi boleh kawal lagi.
2: Mana ikannya?
0: Nyajak lah, kok.
1: Okay, sama-sama. Jadi, kita kan bekerja bak mall, bak hotel, hospital. Sigi, ukai kita adanya nama tu ni. Sigi bisa kita kan bekerja. Nah, nang bisa ngadi.
2: Kini,
1: bak airport.
2: Tiba ke kita bisa ukai airport. Okay, sebenarnya bayi pun kita di tu aja. Tapi kita traveling agai, nur bukai. Bising ngasai kota yang lain. Kini bayi pun nur bukainya. Nada salah mega. Bapak biluan mega pan Sam. Lepas kita nemu biluan tu, yang angkut mayuh tay Sam.
1: Betul.
2: Tentu ya mayuh tay ke nyadi. Nanti kita bisa ngasai ke utai ke nyelai mah babi bun ya tadi.
1: Kadang-kadang mai utai ke orang udah nadai menya tadi ne.
2: Sam.
1: Ba program tu Neil ne bisi siko dua tang ngarap ke mayuh security atau kejaga. Boleh berkongsi ke cerita sida ya Neil.
2: Kelebih lagi ke security ya ke malam-malam ya Sam. Ba sekolah.
1: Ba sekolah.
2: Ba hospital.
1: Ba kilang.
2: Ba kilang.
1: Tengok sebesai tekenya ne. Sida tu kumpul sikit mayuh cerita.
2: Yeah.
1: Bisa suba waktu terubah program tu tang ngarap ke mayuh gig meh bala security kita. Okay, nama dah tidak tu mayuh cerita atau nil.
2: Tidak ya leban nya meh tai ke nyadi nya tadi. Jarang ya nyadi siang. Sidak security tu sigi diguna orang bayar malam. Tai ke malamnya meh selalu nyadi. Nanti nama dah utai ni ngau tai ke sidak ya.
1: Ya. Okay, ketuang nakut ke security gawak malam tu ni
2: agak takut
1: kesidak gawak kediri kini tantik ba hospital mayuah peda ko
2: ya.
1: Sampai me niga empat iko semina ke bakal jaga sekolah jaga store utai ke kenyak meh ke sikut dua aja ne
2: okay. Orang ke gawak kilang kini ya ke gawak pulai shift malam dah Sam. Sedak ke bakilan yang tadi. Tentu yang biasa mereka cerita ke dekat kunci ke sedak ya.
1: Jadi tahu telefon peningah berdau kita mendiang ke berita 10 malam tu lagi ya. Harus telefon kita 082-258-633 ngau 258-634. Okey, nguji kangau ke Siti tu. Halo, selamat malam.
3: Halo.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Lang Aris Rikai. Orang Aris Rikai. Siapa Aris Rikai tu?
3: Lang.
1: Lang. Lang Aris Rikai. Dengar aku orang Aris Rikai.
3: Salah.
1: Lentu berapa sebuan tu Lang? Kau pampul sebuan pendiang tu ni.
3: Okay.
1: Okay Lang. Nama tekak tu sini deh.
3: Kumbayan tu. Okay. Kumbayan tu.
1: Aku ni. Jadi benar ko?
3: Awal.
1: Okey.
3: Tahun 2000 cuba.
1: Okey.
3: Jadi malamnya baik laki pada ko nanggu. Nanggu betul aja. Ba hulu pasal saya.
1: Aw.
3: Okey pergi jauh.
1: Pasar.
3: Aw pasar. Kedap.
1: Aw.
3: Tak banyak pulau dulu, cuma nangan tawang dulu. Anak je dia dok claim buat. Dia ni kau ketujuh semua tu pun. Cuma tiga tu pun. Ramai. Ya, okey. Apa nanti air lah. Sampai lah sekarang. Dia aku lapar dengan buku. Cuma tiga anak buat. Aku muda. Anak ya itu lebih tahu dia. Ini tembak ya. Yang nangguh.
1: Oh.
3: Banyak kami tidak. Ya, bisi dia cap, dia nangguk.
1: Awak
3: nangguk kau doang tu. Yang pau dah lihat kami tiga, bisi yang cap kau lihat.
1: Mayu hanya.
3: Mayu kami tiga tahu dia kan.
1: Awak.
3: Ayo langkang, langkang. Udah berdari nemu di sebanangan di luar kan.
1: Nama tadi?
3: Di sebanangan di luar nemu deh.
1: Dengan jeluang. Dengan jeluang ah.
2: Dengan jeluang.
1: Okey.
3: Udah sebab ke. Dengan apa tam pun tam dah saya ulu muni kuti.
1: Apa?
3: Nama tu tu hujan. Nak patut hujan lagi mana tu kau ipang tu. Mereka lagi ni kena minta. Ya kau tu tu dia dia sangat kau hujan. Lama lagi semai lagi. Lama lagi semai lagi.
1: Apa?
3: Ya, ya, ya, mulut putih. Balik aku kuhir. Kita putih tabu, ha.
1: Apa?
3: Tinggi, ini 30 kaki, ini tinggi.
2: Kau menziarnya, katanya?
3: Tak, tak.
1: Apa?
3: Ya, dia, kebutih ke 30, dia, ini 30 kaki.
1: Apa?
3: Tinggi, ini 30 kaki, agak-agak lah.
1: Apa? Tinggi, ya?
3: Sama, banyak aku. Tapi, tungkang, ya.
1: Tungkang kau ya?
3: Tungkang lah. Nanti tungkang nak apa? Tidak pernah aku tungkang. aku jadi ingat mu tu. Temak, nada yang mendak kumpang. Tak ai.
1: Awak.
3: Maka kedudukan lah bukan apa. Oh. Tepal, ya. Tentang tinggi tuan duduk tungkan. Ayah naik tinggi.
1: Aku tanya nujau ai.
3: Aku, bakai hulu. Tak temak, temak, temak. Bukanya tungkan ke aku lah. Di nama ai aku tungkan aku lah. Mana mung kok aku? Ambil kok itu tiket, ya tu. Tak tengah tu. Tak aja, nak ayah kau tak?
1: Nai, nai.
3: Ayah yang
1: bunyi nak ayah ke?
3: Tak bukan tak bunyi kudai.
1: Ah, bunyi kudai tak ada.
3: Oh, nyari dia nyari tak? Aku hari tu tak malam dah lagi.
1: Oh.
3: Tak aku yang gay tu, tak aku gay tu. Penuh semak, semak, semak, semak. Salah tak aku? Eh, untung dia. Tak ingat kamu tinggal ke pantai. Ya, saya paham lah, Bu.
1: Oh.
3: Oh. Pantai. Wah, dia tak semak. Dia tak semak. Dia tak semak. Saya tak semak. Saya tak tak. Ya, bentar. Bentar. Tapi dia lama nampak dah. Ya, penyum belakang ke kamar itu yang lebuat.
1: Oh, mansak kita ini.
3: Tak mansak. Saya dengan kawasannya berpaya ke betah. Yang dia. Kan tepat. Kan orang kuda pedang di belakang. Maka utai.
1: Tak burak aja ni.
3: Aku tak buat air yang tak angkat talung tepat.
1: Oh.
2: Air ni ni. Bakal mensia gamal ya?
3: Nadai. Kalau bakal air ke dulu lah bukan ya. Tapi nadai tungkang. Kenapa yang akan tepat aja.
1: Oh. Ukai antau air ni korang kini?
3: Nak nemu.
1: Aku ni.
3: Kang main tu nampak nadai.
1: Aku
3: ai
1: entek ni. Sedoi nak ke kalau medak tai kenya?
3: Matai.
1: Baru ya ni.
3: Tak mantap. Ya yang mantap. Nak pia kenya api pia tak sampai makan-makan apa. Kamu tidak tak tidak tidak masak. Ya yang lebu bunyinya tengah-tengah ke kumpul dengan meluang ni. Tahun tu wah ya. Kalau madai.
1: Au
3: ah. Kecun tunggu dengan meluang. Kalau tengah. Ya, mengganti umat yang pas itu biang kami tiga. Nanti matai, matai. Kamu tiga itu umat. Tiga tiga kedua air ini lagi yang kami. Kenapa itu matai umat?
1: Oh, aman.
3: Ya, namanya maka waktu nak ingin dua. Dia tahu ada umat. Kenapa?
1: Oh,
3: aman. Nak balas.
1: Nyalai, nanya ne.
3: Ya, nak balas umat. Ya, kamu tidak nak tahu ni, kesalahan lah umat.
1: Aau, mata utai nadai kan eh?
3: Ba ya.
1: Nadai pada mata semua.
3: Mata utai airnya tak mencambu.
1: Aau tak airnya aja.
3: Aau tak mencambu untuk nempok.
2: Dan tak air aja.
3: Aau.
1: Nama nyala.
3: Ya masih nak. Dah terlalu. Pulai tu jalan ke tiga kau. Dah ada jalan lewat tu. Air kai, aau pau. Tangkap gigian. Ya, aku ni dia tempat dia ambil tu yang umat yang lain pun dalam dia tak pun. Mulai
1: semua. Halo, mulai kita.
3: Mulai dan mahu.
1: Aw, bayar dah sport dek nyulur tadi.
3: Dah,
1: dah. Aw, nanti ni dia kaki kau antara kau deh.
3: Agoi, apa?
1: Aw, aman je lah. Nah, nanti mimpi nama-nama ke kita lang.
3: Nadai.
1: Nadai ni.
3: Nadai.
1: Oh, aku nak nemu lapan lantau air ke nama nak nemu.
3: Nak. Kan aku tahu aku main tu kau kan dia sampai ke jantu.
1: Au ah.
2: Tanya lagi gambar.
3: Nadai pedak.
1: Amal. Air dia.
2: Lemai utanya kenyalinya.
3: Oh, lebihnya pukul 9 pinang.
2: Pagi.
1: Malam.
2: Malam. Malam.
1: Nadai kalau ninggal bukan cerita kan ni.
3: Nadai.
1: Nadai ni. Aman. Aman nak nemu nyelai je.
3: Nyelai.
1: Au ah.
3: Ya, nyelai aman jadi.
2: Ya ke malam.
1: Au ah. Mesti program nyelai aman jadi lah. Tahu ni nusi. Au ah.
3: Au, kan ada.
1: Okey lang. Okey, mana cerita. Okey, selamat malam ya. Okey, pukul 10 malam nabur ke berita malam. Atau setiap lagu berdau kita mendiang ke berita hari Robert Ngalang.

Selamat malam pendengar, dia tu kami nak bor ke berita malam. Peranak tenapi penanggul bekal air ketegal kemarau di Sarawak dipinta lengkas ngeriput ke penanggul sidaknya ngagai komiti penyangga penusah nyian berengat bagi menua tau ke pelilih menua. Tu dikena nantu ke bantu oleh disedia ke ngau jampat serta efektif. Menteri Pemansang Rindu nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke coordination antara agensi tiba kawal terus ditegap kagi dikenan antu ke bekal air cukup ungkup sidak ke dituntung penusahnya. Tunyeng kaum pengawak nganjung air ngena tangki ngau pengawak nyadung air irup dalam botol ari upis pengintu pengelantang peniau. Nyak tebal lagi disedia ngagai perana ari kanendor, tinadai, bekal air payem serta bepanggai bak pun penatai alternatif baka nimbun air hujan, sistem gravity ngau sistem bekal air alternatif Sarawak, SAWAS. Sidak ke BC allergic baka asma, resedung ngau penanggul allergic bak kulit tau ke eksima antara raban ti dianggap bisi risiko tinggi maya penanggul sebun. Pengawak ti kelalu ngayan ke diri bak luar nunga angin ti kamah tau ngacau pengawak ni tiang hari raban sida tau. Siku pemesai perubat palan pengerai Universiti Putra Malaysia Sarawak Dr. Muhammad Amru Badrul Hisham ngalau mensia mayuh nyekat sementara aktiviti bak luar rumah dikena nyeliah ke isu pengerai ti bangsanya. Tajak pihak sema bisi perkara kena oleh diseliah ke bak luar, pengawal ngena sengkabui dua ngau nyawa bangsa N95 ngena baju ngau tancut panjai amat diperansang. Tiga bagi perengka dalam tubuh ke betapi secara terus maya penanggul sebuah nasab tu, ianya sistem seput mata ngau kulit. Klinik pengerai Jalai Uyak udah tertemu ke sebuah premis sua ti di Perambu nyadi palan sementara nur numbuh ke fasilitinya. Nyak berindik ari bangunan ke dikena ke dia tu patut dikenati ngau lengkas kelebih lagi berkawal ngau pengelikun raban pengerja pengawal ngau pesakit. Sapir Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taim madah ke premis sementaranya ke dia tu benung dalam penilaian dikena tentu ke servis pengerai ungku peranak menuanya oleh terus likun serta lancar. Atur ti nangkan kenyak ti sistematik secara serta efektif mesti dipejalai ke nyalai kerjasama rat antara raban berkuasa pengerai Pak Renggat Negeri ngau upis Menteri Pengerai Bergunaman dikena mutar ke isu ke ditapi. Pengawal ngagak Jalai Ulu Paku, Ulu Kota nyedia ke akses ke mana hagi ungkup komuniti di menua pesisir. Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke projeknya sebagai hari rentayan Jalai Besai Kedua nyambung kandang menua Ulu Paku ngau Ulu Kota nuju ke Pakan. Pengawal ngagaknya mungkur agih belanja menyampau RM247 juta. Nanti sudah tembuk ilah penyawah pejalan antara Betuang ngau Serikai dipelabak ke Semina urung 50 km aja. Nyaknya dia ke jalan alternatif di mana lagi ungkup raban pengguna jalan alun. Dikena ngemucur ke projeknya perintah Sarawak dengan upis tanah ngau sebe mayar pampas penyampau RM408,106 ngagai 48 ikut penerima ke tanah di diambil. Lapan ikut yang kaum lima ikut peranak menua luar ditangkap polis kemari berkawal ngau sindiket nipu hari sebuah palan kangau telefon tau ke love scam. Ditih ke penerang hari kepala polis pelilih menua Kuching ACP Alexan Aga Cabuk ngawak nangkapnya berindi hari operation bak sebuah apartment bak Jalai Suang urung pukul 11 malam. Suspek berumur antara 21 ngagai 26 tahun. Polis ngerampas laptop, telefon bincang ngau perengka ke dikena berjalan ke pengawak nipunya. Sedikitnya nakit mansa ti bak menua tasik.
Okey, stok di Pansi Hari Baru Section 420 ngau 120 bracket B Penal Code. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Segulai Sejalan. Segulai Sejalan. Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Okey, nak berasai dah tiba jam kedua program Genggam Semangat kita ke malam tu. Tadi ngatu nak lama mendiang ke berita malam ni. Okey, jadi bak jam kedua tu lagi nyawat kangau re peninggal kita ni. Baru tiga ikut peninggal ke terubah kita. Okey, jadi tu dah bisik baru telefon tu. Okey. Ya, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tu dah?
1: Alistair
0: tu.
1: Alistair.
0: Hello. Hello. Bisa dengar?
1: Hello.
0: Ah, bisa dengar kan?
1: Nama tu ada dengar.
0: Ah, kami dua bisa dengar dia tau. Oh, ya, nama tu deh.
2: Minta ya jawah kami min hari radio mah.
0: Ya.
2: Alaban yang dengar radio.
0: Monitor radio tadi.
2: Yang dengar ke radio, yang dengar ke telefon. Segi, pada sekarang dia dengar lah.
0: Betul. Nisan. Oh, yang dileh. Nguji nyawa tu kah? Okey, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ini Cia, okey? Okey. Siapa tu ada?
3: Memu ingat ke dulu, selalu gengau.
0: Siapa tu ni? Ini ke?
3: Riri.
0: Siapa ni? Ni ingat. Ni ingat tu ni? Ini.
3: Ingat dulu.
0: Ini ciao kai ga.
2: Ini ciao
0: ni. Oh.
2: Mari ulu lu ga. Siti ge ulu lu ga.
0: Ah, siti ge ulu lu ga.
3: Ari Miri, ari taman tungku.
0: Oh, ni ingat ke nama?
2: Bojo molo.
3: Raja.
0: Ah, raja. Nama sebuah ada ingat dan nama ni ingat.
3: Nama ni ingat, amat ke punya
0: kutiknya. Nama tu nyawa di Kelala. Raca, datai baru malam tu ni.
3: Datai baru.
0: Balat sebun. Kita ada di sebun ke?
3: Nauliah ke? Minggu nauliah tu baru buli ya.
0: Ne. Okey. Nama cerita minggu tu deh.
3: Mana cerita tu? Tapi ujung lagi. Namanya kesal.
0: Okey. Ya, segi genggam semangat nah cerita kita malam tu. Okey.
2: Ya.
3: Mula-mula kami tu Ari Miri. Kami tu tadi. Tubuh enam. Laban ipal aku ke desibunya mati. Angkat aku tu tadi. Lawan nyamuk telepon. Laban aku kengin tu sayur. Udahnya tamak kewili aku. Pada bisik kuah.
0: Surah telepon.
3: Urah telepon. Temu aku nya aneh ipal ku. Udahnya tadi. Aku kaku pulai ya dulu kari aku. Dia ya mana saya ya nada aku ya. Bala aku baru dah nurun kerja.
0: Aman.
3: Nurun ke Lufiang kian. Baru menantu aku kerja dah Lufiang. Udahnya tadi asal aku minta cuti. Nak uliah ya cuti. Lepas kita lukil, kita barunya mayu reng. Lepas kabar tanjuang suka.
0: Amat ke nya?
3: Udah nya tadi. Madah nak uliah. Jadi aneh aku. Waktu. Aneh aku ke nama Runi. Nau tukai ni orang lubun ibuang. Tidak apa ya ke?
0: Tahu.
3: Udah nya tadi. Sama buaya siku macam ni aku, nganu sukenio dah lupa ni buang, lusi, udah nyata saya, ngai aku duang aku, nauma hale nak belakang tu empat, tu buat tiga uliah, aku, lepas kita sama bercik lita, sama dengan lain lah, aku, jadi hanya takut jalan kiri. Lepasnya tu kan ni orang besar deh. Nangis dia.
0: Amat ganya.
3: Dia nyak tadi. Jadi lah kami sekelita. Apa jalan kami tu tadi. Sempit lah lepas ni nak nyak ke. Dikumai kita beli. Nak.
0: Ne.
3: Laban ukay na maya. Laban niya mayo duit eh.
0: Oh.
3: Tu sa tiya.
0: Aw, aman.
3: Laban ni tra bisi duit. Ya ge suba, na de duit de to de. Udah mayo duit ya.
0: Heeh.
3: Tak boleh beli sama. Uji ya ke pasar. Nan mau yang beli baju.
0: Oh, udah bisi duitnya
3: beli. Beli lawa. Ente yang beli ikan.
0: Oh.
3: Sampai menima bantuan.
0: Oh.
3: Ente yang beli babi.
0: Oh.
3: Genap nak pala, ya kaki, ya keriga, ya perut. Sampai menikah rasul.
0: Oh.
3: Beli lawa.
0: Oh.
2: Lapa bisi duit.
3: Lapa bisi duit. Duitnya. Mayu aja ya dia tahu. 60,000. Bukan mau bikin kerja.
0: Mayu.
3: Aneh ya kemarin. Tu kan ni all pun dibuang sebulannya. Bisa merik 1,000.
0: Oh.
3: Lapa ya nyak ketamu. Bertamu ke buaya sampai ke 6,000, 4,000 sari-sari.
0: Bu. Apa mak
3: buaya? Mayu buaya.
0: Aw ah.
2: Dan nyak dah.
3: Udah nyak tadi ngetu lah kami bangung. Kemai alu meli terdempak dia denya jalai ke udah nyata tadi ngetu kami mbak simpel kemuyang labatan mbak simpel kemuyangnya mbak siya deh laban mengak kemuyangnya nyamai deh alu terus lagi bala ipal aku dia
0: oh.
3: Udah nyata tadi dia kemai lah. Angkat aku tadi terjo kemari ku nama Chani.
0: Bu.
3: Tala buahku.
0: Ngejo.
3: Tadi ah rusuk ke sia.
0: Nama mengejo.
3: Nasir garuri minyaknya tadi. Nak berjalan.
0: Lepas
3: minyak.
0: Au.
3: Mati maku katu. Anak ku kelasinya. Udah nyau dulu. Anak ku kinau ngau tukenio lubun ibuangnya. Rudi, sangka akan hidup aku. Jangan lu aku mesuai, aku nyu kesal, nyu nak rapat. Nanti aku gerai, kena tahu malas, aku dah jual.
0: Oh.
3: Aku amat ambil hati aku.
0: Oh, nama mengejauh kenuan eh?
3: Mbak, aku usai kenyak deh.
0: Oh,
3: aku ketawa, suai lah kebinai, benda aku kuda lah buah.
0: Oh.
3: Ama berarut ama aku rusuk aku siap kesedihan.
0: Oh, ama boleh. Ya.
3: Oh. Lepas tak lanjut ke main.
0: Oh,
3: Ya, namanya jalan siapnya. Nenak riak kau, Pak. Arang dapat aku, ya.
0: Oh.
3: Biar saniaknya tadi pelantian ke lebuah jalan. Nggak, sesuai lah ke bini. Awak kaku. Udah nggak. Mutal siya, aneh aku ngoh tukai nionya tadi. Kalau nganau aku,
0: oh.
3: Kenapa aku gak kebeli? Sekali kau dah kemain. Nah, aku kata, nangka aku mesti ya. Ya, mesti saya benar kemati dia tadi.
0: Oh.
3: Nama gak ada pincap, wae pun. Eh, labu, ada leh, aku. Udah nggak tadi dulu orang kuda pur dia dapur nasi aku bisa main minyak rimau enggak?
0: Aau.
3: Nangka pengesalah sih aku kuda jeje.
0: Oh, kena. Ya. Nama mengejut.
3: Dia mulai minyak yang kena minyak.
0: Nanti
3: ini aku nalu buat aku. Nasi nya sudah nunai aku dapur.
0: Oh.
3: Ipa dengan ngai mai dai kurengan aku. Deju kureng dengan di hidup.
0: Aman nyelai kurengnya ne.
3: Madai aku pun.
0: Oh.
3: Ya ke ngejo kaku.
0: Au Napa tu?
3: Laban nak beli kan mak nya ne laban nya kelia nada duit mayuannya. Letu mayu duit. Dapat aneh atau kayak nionya setiap bulan raya duit.
0: Aau, nyulai itu dah.
3: Aau, dia main asyik fokus dia.
0: Ya.
3: Mulai aku ringan mesti dapat duduk kalam cerita. Semalam dah cerita pagi ya lu berubat di rumah tanya itu.
0: Aau.
3: Nyak mur kena nama gagak dipincat kurang. Seperti ya, kau tu. Berubat nak ubat nak pakai ubat nak saleh nanti kerun suat kurang
2: kurang dia mai
0: au
2: sakeng nya dia
3: Au barang kebrik weh.
0: Au ne.
3: Baku ke Paulia tu kemari dang au aku.
2: Oh baru tetunya di pia.
0: Baru
2: baru kita sulit.
0: Au, agi pedih kaki
3: ini dia. Sebulan sebulan udah mah ngau tu coba ke Paulia coba.
2: Kemak kemak lama nya.
3: Au. Lama aculan udah.
2: Ini rusuh ada lagi tanpa kuyuat ya.
3: Anak aku tanpa kuyuat lah baru ubat aku buat iban.
0: Oh, oh. Maknanya ubat nak salah.
3: Ubat nak salah,
2: ubat nak kata. Sakit lama.
0: Amat kanya.
2: Kami kedua lem sambung baru.
3: Aku tergerak. Lagan aku dah lagu hari. Setiap kano nanang sawi ya.
0: Oh, ne.
3: Lari kafe aku cuba.
0: Oh.
3: Lari kafe dah buat keparuang.
0: Ya, bergam semangat ke? Ya, tahu ke tu si na?
2: Ya, kaku.
0: Ya, baru bergam semangat.
2: Dari tadi.
0: Ah.
3: Lagu keparuang aku kena sedak tu. Nasib na kane na susu.
0: Apo?
3: Ati kane susu lah, aku mati.
0: Oh.
3: Tinggal kane.
0: Namanya ngus nama deh.
3: Aku selabat kebun.
0: Aha.
3: Mayanya bertanam keterung. Udah ada pikor ni, kemaga-maga yang nyata tadi. Udah ada spray rumputnya, lagi urang. Angkat aku lagi kan ambil semua terung ku. Tunggu aku nyata ngagai nafi. Tak nak mahu jalan kini lari, terurun lah.
0: Aau.
3: Lepas jalannya putih.
0: Aau.
3: Dia bisi tikan tahun aku baru ke panjur kemudian tu. Nyoburut musim maya kubiat coba.
0: Awal.
3: Dan nyok ke hospital aku sakit. Yo termau revisi kemudian aku dah labu. Nyak tersebut orang rusuk.
2: Baru terbantai.
3: Nyak kejerak satu kempelama.
2: Nyak tu saya dah tadi.
0: Nyak baru genggam semangat kaguas tadi.
3: Amat takut aku lepas api ni ngajai.
2: Ya rai ada api ni kati kena.
0: Ya. Okey.
3: Usian aku lagi malam dek kebun cuba.
0: Aw dia tu dah cerai. Okey. Aw ya. Raja. Bu Raja.
3: Aw.
0: Terima kasih nih.
3: Aw sama-sama.
0: Aw ya. Okey, nyak baru positifnya, baru genggam semangat ni. Ya,
2: sempoas kuingat ni bagi genggam semangat. Buat cerita ketubah tadi.
0: Okey, genggam semangatnya. Ya. Tu ngau namanya amat bunyi ku ya, segi kau beli. Kini ku sudah ngejuk ke kabar ni.
2: Nanti hari cerita ya. Hari cerita ke ngejuk dia nak nemu ke kita.
0: Nanti belayar ke nama kau ke ni. Tahu ke nak boleh ngetat ke kak kemik ni ni. Okey, bisik peninggal tu. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Selamat malam. Siapa tu dah? Okey, tu siapa wei?
4: Apa yang
0: Ejai sama Pak Neil? Okey, apa yang Neil?
4: Lama tu dah cerita tu lama, bisa 20 tahun tu dah.
0: Nyaw
4: pun cerita. Tapi kalau dengar semangat dengan buang nyaw pun cerita tu.
0: Kalau
4: kami buat mikot mau cuba.
0: Okey, nanti ngawal.
4: Kami nyak rumah hampir di si jalan besar itu lagi bojong beluak ladang kawet dia kami rumah nyak lebanti ngadai tentu kampung semangatnya udah lebat ladang sawit magal semangatnya menya terbaik dia kenaan bukit disi tinggi-tinggi ala gitu manyo aku datai sudah belum kami siap bimbo semua. Lima semangat benung terbang. Buliah dua berhenti pandai lima. Menyuh buliah, menyuh tak buliah lima. Ini hari selama udah tahu dia. Hari subuh udah tahu dia. Kami bantu lima menyuh tu. Sejak udah tahu dia magang lah banyak. Yang maya lewit pok ya. Dan cawit lagi bawa. Main lagi tu, belah nak tu belah tolong belaga. Pemuas-muasnya tadi udah di juga mau yang pemuas ya, dia kau itu sih seminggu dua minggu banyak lama semua yang terbaik nak cari ulu berunyam semua macam pelajar menok di pasien ya.
0: Aw.
4: Ya, nak tu, nak pemuas ya, angkat di sini. Itu lupa kan? Kan lupa basai, basainya berpeti, berlian dia.
0: Aau.
4: Jadi kami yang berdampak bersisi berulah ku kami sisi benar itu kan. Kami ada mainan dia, 6 pintu aja. Dia ikut kami itu laki, nak lawan lupa.
0: Aau.
4: Nak berlanak ku, nak lawan lupa. Berlaki ke dia itu, berbukai lawan agam kan. Angkat dia tadi lemahnya di sini juga api motor kami. Kalau balik gitu mau api motornya kira kami awalnya nak dah berhati ke kami dia. Yo dah tak bojo jalannya kira jam pukul 7 lemah nak ada semua lagi.
0: Au.
4: Api motornya lalu padam.
0: Au ah.
4: Lalu padam api motornya. Dan kami empati di rumahnya, kami ada rawati. Dia ke rumahnya ada orang puan. Padua ikut lelaki. Udahnya udah lama-lama-lama. Lepas itu kita tawas. Kita gerami kami. Jadi dia bawa sawit di tempat daripada orang rumah kami. Nak lama dah berkawannya di sekitar 10 minit.
0: Tahu.
4: Pada datang sejam-sejam api baju gua atas rumah kami.
0: Oh, ne.
4: Lalu madah dia sini. Singonya beda hidup dia pun. Rumahnya kami itu ya. Lepas dah kami lalu nilai dari ujung gua itu. Dilihat yang beda, aku terang-terang dia.
0: Oh.
4: Jadi balonya tadi, bala anak aku, kami duanya. Simpan di bilik, kami duanya bawah. Medok-medoknya saya nyelainya tadi susah aku. Tak nak ada orang, tua je itu lelaki. Aku lalu jalan sustak. Dia kucing sustak jen tua kucing.
0: Tahu.
4: Pintunya lalu ditikung kongol tua lelaki tak nyamai.
0: Tahu ah.
4: Macam aku ketakut ya saya udah medok api wadil.
0: Tahu.
4: Dah lama udah berkau nyok tadi. Nengau aku nangis. Nengau aku beritahu akhir minggunya kemarin. Ukai ti bola-bola anak tak amat-amat. Yang lama dia tu tak malu dia ni yang lama tu siang tu dia yang sebelah kami. Kami dua dia tak berani kebuat, tak berani mengu, dia aku di siang. Dia kewa ni ngau.
0: Oh.
4: Dia, dia aku nak mangkang duku selebas dia, bawa ruang. Kami dua dia nak nak berdua api. Nak mengalir tu orang berdua.
0: Oh.
4: Nama gaya dukuk penebah. Hari orang ni hari indah, ti semua orang yang mesti nak laban. Dia mati ni kutai.
0: Aman.
4: Dan orangnya lalu nak niki, jian tekai dunia kebayarnya. Selalu teguk-teguk, orang selalu palau. Lama, nanti berkenya. Di sini setengah jamnya, rasa kami dua cik laki cukup takut.
0: Oh.
4: Ini dah tanya, lalu nak baduk-baduk kena kena ni. Dua pujuang dia, ujuang tengok ke tajak lah romong ni. Ya, lu ngangawan ni ke ya. Ambil lu senapang kita, namun kalau setahun ke ya. Aku lalu jalan lagi ya, kian.
0: Oh.
4: Nego diri ambil senapang. Udahnya aku lelah setak bawa kerja-kerja di rumah, kami pun kerja di seruan. Udah bekalnya tadi. Orang lalu nadai negu pintunya tu.
0: Aku ne.
4: Lama kami dua nadai peti yang dia jatuh itu dia. Nah nadai muni lagi, saya nadai berani bukti yang dia. Dia pulang lagi juga terasa rumah. Di sini ada agak pun dia bintang mentah lagi dia juga dia kan. Dia. Tak lama bekalnya tidak yang lu datai buat di sebelah aku kami datai buta dia. Nyak kami mada api sudah ia pulai. Nyak berwati kami dulu. Redah lantang. Tangan hati sudah cukup dia ke tadi. Ada yang mada tidak mati. Tuduk kedua. Orang bapa ikut turun ke rumah. Tak hati kami dulu.
0: Oh.
4: nyok nyok saya ni tidak ada kalau dah ngati nak buat nyok nyok nyok nyok punya juang dari to nyok punya juang dari to aku ada berapa bulan telah baru
0: telah nak kerja tu berdau bisi akhir ni apa yang ni?
4: Aau.
0: Dah bisai, aau. Ila kami bisai mah dah hilang. Nanti programnya bisai baru, aau.
4: Okey, aku nak tanya, main jadi tahu nak tanya.
0: Okey.
4: Aku abis hati banyak tadi.
0: Aman.
4: Kalau dah lagi nak
0: aman, aman. Okey, nanti ngawa, aau. Minggu baru lah. Kau bisai cerita, tahu kau? Aau.
4: Aau minggu bukan. Kau baru nak lagi bisai.
0: Okey, aau, aau. Okey, sama malam. Ya, hanya tadi apa ya Neil tadi Neil.
2: Ya.
0: Okey, peninggal ke sekali tau ke?
2: Okay. Hello.
5: Hello.
2: Ya. Siapa tau?
5: Amros tu fam.
0: Oh, Amros. Assalamualaikum Amros.
5: Wow.
0: Bisa dinga?
5: Ah?
0: Bisa dinga nuan?
5: Bisa ya fam.
0: Bisa, bisa. Okey. Aw, terus ke cerita nuan Amros tau.
5: Oh jadi itu cerita aku sekali itu tadi hanya maya buah buah kami di menua batang bawan itu bisa berbuah tahun 1995 mayanya.
0: Oh oke.
5: Okay. Yang bisa ke mayanya sebab nasim. Kami tengah kita sebab bisa cecarut kita tersebut ke bisa kenyamuan deh.
0: Penyamuan.
5: Tidak ke benua kami di tahu sebab manusia. Oh, mayanya sebab. Berarti hati menurun sebelah tanah sebelah kedua. Dia hanya tadi di si buah tadi buah rian kami lebat mat mayanya sih. Lebat buah rian buah temedaya buah tanya buah puah buah lensat. Buah magayang kami tunggu menua tau. Udahnya tadi di sini udah parah ya ba ulu menua kami tahu deh sem.
0: Usir mati ini.
5: Ketuanya parah parah katiat menya. Jadi aku tadi musim buahnya coba. Kira ya mayanya coba. Dua ikau ane aku.
0: Oh,
5: mayanya coba. Laban coba lagi berdau bertangkal ke namanya bertangkal ke teh kami coba tiap mayanya.
0: Lagi okay, nangkal ne?
5: Nangkal. Nanti pengawas bukanya tiap mayanya. Bumai macam ne? Jadi pandai cerita tadi. Jadi kami ke gubual barian tadi tua bini aku hendak. Kediri aja dia di sungai Penyuta dia. Nama sungai tadi Ulu Bawan tadi. Sungai Penyuta nama dia. Jadi buah kami mayuah ke buah dia buah rian semua tadi. Ayuh mayuah tiap buah buah rian kumpul tua maki bini.
0: Aman.
5: Mayanya. Dinya tadi orang ngangau nak kian de madai kesilaan aku kini. Ngau ngai bala kita dia bisa bisa udah nak kuya sidang noko. Aku maya nak dai baru telah mau dia aku sidang noko. Pada tua ini menyakit. Aku madah ke bini aku. Aku ngau kian dulu aku ngajak tolong aku. Madah ke bini pada lama dek kuya noko. Aku nak, aku lama lagi. Ya, nak berbula dek, kau ya. Nanti ingat kami kerja di tahu dek, kau ya. Nak aku kaku. Amat gurunya tiem. Nak nanti aku mula kerja aku tempo. Pula aku dah temu makai lemak.
0: Pula
5: itu aku tadi.

0: Arek menyembah oleh aku, kuyangan aku, gagal aku tu aku.
1: Oh.
0: Awalnya lama adanya tadi lebah bini aku kaya nemu banyak deh.
1: Hmm.
0: Beranyam. Lalu berpakai ke leka, tanya leka pedalai.
1: Hmm.
0: Lebah pedalai berbuah mayanya.
1: Oh.
0: Hmm, banyam sambil banyam sambil makan buah pedalai ke tua ya, aku nuah dia.
1: Hmm.
0: Oh. Anda ya, aku tadi lebah lagi sekolah saya, lagi meri beri tiga, beri dua.
1: Aau.
0: Mayanya.
1: Hmm.
0: Jadi tua ya tadi. Laba ya dia udah apa budian orangnya?
1: Aau malam nih.
0: Malam ba asrama.
1: Hmm.
0: Udahnya tadi sen. Jadi tato tadi beka. Ini malam hari tadi. Tidur tu aku mana ya? Mana bini aku?
1: Hmm.
0: Lain mata tu tidur rumahnya. Kuna ya, baru hanya kuna. Aau, dengannya tadi, sudah mata sedikit sudah terlalu tanya deh siam.
1: Aau,
0: nak lama ngetat ke handphone pelaku. Ni mulai lah nuak mata.
1: Aau,
0: sampai lama dengannya tadi, pada tak tanya dengannya tadi. Ayau tahu tau kaku ngono bini aku besok besok orang tau ini sano kaku ngono bini aku.
1: Aau.
0: Besok tahu tau punya ngun tau nada ya tau orang nada ya kala ngacau kita tua di tau ngomak tau. Kaku muda bini aku.
1: Aau.
0: Ya tadi ya aku miet geng aku. Aau dalam kibuang nyatian. Hampir lama udah ngelap kan ngelap sempu.
1: Aau.
0: Udah utai tak lain utai di luar atau jaga dek kau kungul ya duko sudah sediaan kau sih.
1: Aau nama kini di ngah seduai dek.
0: Aau orang yang tadi bici nyawa orang yang tak kalu kalu kaluat ke nyawa nyekia kikia nyawa nyawa nyanan.
2: Bunyi keberanau na.
0: Sedikit temu kau orangnya. Ya kiri kiri mulia aku tak aku abah pada yang dia jago mian aku.
1: Aau.
0: Udah nya tadi sim. Dak kita lain selain utai. Dek nemu kita punya utainya udah makanya sim pelaba aku orang baka aku muai. Dek nemu sim. Tu tangkat megang buk ni yang kata.
1: Ah ya bekeni tak ngasa seruainya.
0: Mulut tu udah. Udah baka kita meda dua.
1: Nama meliwa. Nama dah pedak noan pe.
0: Nah, utainya bukan tak lain, tapi bakal utai kak rumpu-rumpu yang bakal utai kak nyinggeli yang dah kopi kudian buku kudian sedia tajam buku kudian buku penebal.
1: Oh.
0: Dah aku dah lama terleh betul betul tiap dalam mati. Tu lagi bisa tu.
1: Oh. Nih nama tu imbrosonya nyau nih. Temu saya. Okay, nanti akan nyambung lagi jambung kan? Nenil nama nyalu jauh. Dan tadi sikit amat bisa ikat putus-putus ke tadi?
2: Ya, nyu pengujungnya tadi nyu nanti terenggan lagi
1: kita. Okay, jadi nama ikat nyambungnya lagi tahu ke? Nyambung tadi benar ikat ngelaban orangnya.
2: Ya, baik bisa.
1: Engkau nyu penyamun amat penyamun tahu ke nama tadi nih? Okay, nanti ngawak ke? Okay, halo, selamat malam.
3: Halo, Mr. Sam.
1: Halo,
3: Mr. Steven.
1: Mr. Daniel.
3: Berita suara di J22.
1: Berita cukup mana ya, tau?
2: Ya, mana berita?
3: Cukup mana. Rino maningan oleh kodang si.
1: Ya, aman.
3: Rakus apa?
1: Aki Uban, kai?
3: Ah, siap. Betul, panas.
1: Selamat minggunya kemarin, bisa ngau kita ini.
3: Jadi... Saya mantap pandai sih satu.
1: Okey, nak tengok awak.
3: Berkaitan lo bayar ke?
1: Bayar ke?
3: Lama nak ulang saya lupa de beram dia. Ngambil. Begitu sedangnya.
1: Aau.
3: Nanti rumah pandai saya rumah Vincent. Saya rumah Vincent pandai rumahnya saya ko 94 pintu. Jadi saya bisnes video naya dia kita tahu cara semua yang menjadi kita tahu kan. Tapi kalau ada kerja bisnes, kalau bisnes atau kerja semua bisnes ni, aku cerita kemana tahu lah.

0: Jadi sila nak tahu orang dengan lihat bedah orang di sini kering kalau masa enggak biasa bincian tambah enggak biasa bincianya tu dia ikau.
1: Kau.
0: Kenapa dia kau sih kau orang rumah dia kenapa tidak ya nanti?
1: Kau ah.
0: Nanti orang sih kau yang tu tambah ke bibi ya.
1: Laki ya?
0: Ah?
1: Laki magang?
0: Indo, asal kau Indo, kerja tu si tua rumah bincianya. Tiga ikau Indo, laki empat ikau.
1: Tujuh mana?
0: Ah tujuh. Kau orang rumah nanan sini berikau hasilnya.
1: Aau.
0: Terus mata kau orang rumah pada tua rumah bincianya hasilnya.
1: Aau.
0: Tama yang orang saya bincian bung. Udah hasilnya tama. Berapa dia makai semua dia? Udah baru makai saya, saya berbantut. Saya tu nurun tangga.
1: Aau.
0: Saya benda orang hari dua pandai saya tujuh kali mana saya?
1: Nee.
0: Kita tujuh ikut ya.
1: Aau.
0: Benda yang saya nak baru bercerita. Nampak kita main lah satu orang bincang sebila. Asalnya mana airport, datang tak tahu tu. Memang menjadi tujuh bincang bincang tak tahu. Tak kena mahu mana tu tahu dia. Tapi kau harap saya bincang dengan aku mesti tahu lah.
1: Aau.
0: Udahlah sudah enam mesti juga, mesti kita turun bincang. Nanti turun bincang menang di sana ya. Nah awak berlaku nak turun bincang. Bapak nanti bincang si kau nak beteri gaya emas. Nanti bayar. Indahnya pun nanti bayar.
1: Aau ne.
0: Ya para sebab kesehatan tiga malam. Kan yang hari orang kaya peramanya tujuh mas. Tapi nak kemas tujuh malam tiga hari tiga malam dah. Yang mengantar ke tempo.
2: Oh, yuk ke sungai ya?
0: Ah, tujuh kali.
2: Oh.
0: Nah, dah kenal dah tadi. Puas dengan cerita tiga saya bincang tiga. Udah sangat dulu kena.
1: Oh.
0: Nah, dah mau. Nampi aku saya kau macam rumah tinggi seluruh orang dia. Aku nak masanya dia di ruangnya aku rumah tinggi seluruh orang dia. Aku baru nampi saya kian mintunya semua saya nampi datang mengemaknya saya bincang lagi datang mengemaknya masa tu mereka mana? Kami baru Intinya dari itu bersai Abraham ni semua Abraham, bukan apa nya Abraham.
1: Oh Abraham ni.
0: Tapi sebenarnya bete nama yang buat mereka pujah, pujah sebenarnya, pujah semua pandainya dia.
1: Oh.
0: Pujah semua pandainya dia, tapi bikin pagar orangnya dia yang sebenarnya. Udahnya kami ngaji buat kena perahu. Hari sebelah hari rumah saya ngaji buat mikir kena perahu, lama kita ram le.
1: Aau.
0: Mai, wah kami tu nama buat saya yang besar.
1: Aau.
0: Jadi, aku sudah anak mai kata kita, anak mai bakal mai sangkuan yang mas nape yang sehingga kita mai dukok kena kita gawa aja. Udah kami berada dia, aku lalu. Dah tu saya berbiau, sudah baru biau ni nabo berapa ni? Din mus, siko yang bercai, saya bayar dah aku ni. Tanda ni berpagar, tapi berpagar ni, rumah pagar buat kira ni dia. Jemput masa bayar ni dah, lima buat ni dia.
1: Tahu?
0: Siapa ni ya? Nama aku, nangau ke semua kira ni ni, nangau ke semua bayar kira ni, bincian ni, ikan ni dibayar ni, tuh saya masnya. Dua anaknya udah. Yang kau nak engkang kau anak ya kini, yang kau kia kini, saya sama bila saya bincangnya.
1: Aau.
0: Udah kami waduh darah dari, ucapnya lu ngelam, kami lu pulai kami darah baru saya bincangnya. Kekin magang, kau lu mau kena dia deh, semayang magang.
1: Aau, semayang magang.
0: Sida ingin tu yang kena diibat, dan mau, benda yang kena diibat, kau nengah saya, nama kita terus bayar lah. Kita kena diibat, kau pun saya, mana nak tahu, kau saya bicara dengan bu.
1: Aau.
0: Udah-udah kami, kau lihat, Aku minta kita berarti ke Swiru aja ke timbu aku. Harus sudah. Dan malamnya damai saya mimpi. Indah bincin, indah tuan rumah bincin, nabe tuan rumah bincin, laki nabe tuan rumah bincin, ngobrol anaknya ada saya tujuh ikau. Tak saya kena bayi lah, sim. Tak kau main tu engkau semangat, engkau tu kau je kau nombai kau, engkau nombai semangat. Jadi ni mau yang mana? Pada kawai yang. Nama nombai yang luka kawai. Karam mereka merude yang bawa sila ekor main mereka merude.
1: Karam.
0: Kalau saya hari pertama merude yang mana perahu angge tanjung park ya. Karam. Untuk perahu aman kesilaan sih, kotor mau bikin bunyi itu. Perahu kira nya mereka sila karam nya tahu tak nyau. Untuk kan beli sila dia maka untuk kan biaya urian ke nama tak nyau.
1: Kau
0: siapa tahu bincin? Jadi, udah kejemuran merai kita ada kita perahu ke tahu bincin, kau siapa? Bagai aku banyak kebiasaan ke tahu bincin. Tahu tak yang perahu nya? Barang dia, apa perahu nya? Jadi malamnya sudah mimpi nyampe.
1: Tulung orang.
0: Tulung bala indah bincin, tulung bala nyadean nyampe barat yang tak nyau kianya. Nyalai. Cerita tu, nanti pandai tersen. Aku kena sih tapi mereka ingat ada apa boleh buat ni pandai kita itu tu. Nyalah, aku harap kebalat orang ritual rumah bincang tanya upah mulai beram. Bisa juga aku kena sih tu. Lalu aku harap kebalat mulai bincang kita tahu di tahu pun, aku harap sekarang bisa juga. Nyalah. Nah, mungkin kita ya tu sem. Kumai kunda semangat. Tentu kena kumai kunda enggak semangat. Enggak semangat itu problem itu. Jadi kau minta ampun kepada pendengar lah. Semua kau enggak itu enggak semangat dia pun. Semua tu problemnya banyak enggak semangat. Jadi jaga kalau semua kita itu jangan nyaman dan tersenyum dah merdeka tu.
1: Jaga. Okay, terima kasih Hakim Uban. Ya, selamat malam. Tadi Aki Uban tadi Neil yang suah buku lagi kita bawa program ngenggam semangat tu nih. Okay, kita berperinang dulu tu Neil. Lama aku dah nak berperinang. Hari Jimmy nyayang.

0: Okey, tak berasa ini, Daniel. 3 minit lagi ke pukul 11 malam. Coba jam ke penudi program genggam semangat kita ke malam tu. Tu bisik peninggal ke tu, Daniel. Okey, halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Aku untuk Sam.
0: Siapa tu?
1: Imrus Tarik.
0: Oh, Imrus Tarik. Aku kan Nampuang Tarik ni.
1: Nampuang
0: ala layang
1: tu.
0: Okey, nampuang orang ke ningau tak ke bermunyi seduai tadi ya. Tadi putus. Okey, Imrus,
1: jadi udahnya tadi kode SIM. Udahnya tadi alu terus buka pintu kunya. Jampar lo yang buka pintu.
0: Apo ne?
1: Pintu kayo de mo langkau kebun de SIM.
0: Boleh buka orang. Boleh buka orang.
1: Buka elaban den muka ya dute nama ya lama langkau kebun tu tare maren tu menuku nal pelamiat ku nyang rasu ngena kayo de sem tad pulas ku reang tanya apu jari ureang nyaku tad buka nya tare ya lep tu kayang lu bios ku pia du kau ku
0: lu biau
1: ni meda tanya ya pro de kena
0: pu ne
1: nama de beketau ku aku ngano tanya nya made kumpu
0: made de nya pia.
1: Mari aku dek kan ni aku ketok dek. Salah dek aku kuno ni.
0: Salah
1: dek ketok kuno ya. Tadi kenapa buat petak tentara dia melekat dia duko pelepas kuno lekat bah pintu lebat pintunya tanya dek katanya buatnya pintu temudaya ada siam. Lekatnya pentap kukin. Ini dah perut ya. Salah dek ketok aku siam.
0: Nama mi anak ngetua madah semua deh. Nanya dulu kini, ngangau kini.
1: Nadai, ya ku ya kan nunek ku deh nunek ku saleh ke ku sem. Saleh deh ketau ku lihat jantai pro deh kena tarik ku lihat buku ku bedol kat ya. Saleh deh ku bini ku lu nganu ya.
0: Aman ke nya? Okey teh betul
1: deh. Nama deh ketau deh dekat mulai kami ketau madah deh tuai. Amruh tu ada. Kau bini kau ngelia, nama ada gak kami ketau? Kau tanya, kau bini aku. Dia nya tadi ya lalu berdau lagi berdau sesi yang ketau bukanya dek kuliah. Dia pada lagi hijab pengap ketau salah dek kuliah. Pada aku lagi indah aku, apa aku mayanya? Uleh ayak nan tum luku bukanya. Kang nak kuat kaku, aku jaga kau sem.
0: Anun day.
1: Dia salah nak kuat.
0: Nundi tahu nusah yang po tapi bukannya.
1: Mimi dah sih gue perlu elok kena perlu elba ya ke nak berbaju ya anan.
0: Kau dah.
1: Jadi pernah aku dah muka pintunya siap.
0: Di sini kau ngiruap kini.
1: Ngiruap bisa udah parai udah bawaan dia abang menua kami di bawaan dia tahu bisa udah parai dia udah ngiruap. Udahnya guna pikir mulai kempur ke aku lah dia langkau kebun deh. Ya ni cerita Rudy je sem. Ya menjerita aku sem. Ngambil seduai deh. Siapa ngau deh sem?
0: Ini el ngau kau malam tu.
1: Seduai deh.
0: Ya.
1: Ini el. Ya. Kamu malam seduai deh ini el.
0: Okay.
2: Malam guys bros.
0: Terima
2: kasih atas ceritanya bros.
0: Okay. Ya, temu ke cerita ni malam tu ni, bros. Yang mai penyamun ke ku ya tadi ni. Dunia menyadi ya ke ni. Wah, bros tu pula arah rumah. Arah urang rabak nyen bapak ku. Okey, peninggal kita Imrus ke malam tu ni, Neil. Ya ke peninggal ke 6 kita tadi. Okey, jadi menyikak ku tadi datai ba jam ke penudi kita ngegam semangat kita itu ne harap ke bisi mayuh ge meh peninggal ke dekat nusi cerita ke malam tu. Nuan bisi cerita ne nadai
2: bisi lagi meh.
0: Okey, saya nganti peninggal kita ne. Okey, halo.
3: Malam bisi sem.
0: Selamat malam.
3: Aku wan data tojah ne nang.
0: Apa ujang ne?
3: Aki wan,
0: oke.
3: Kita ketemu ada yang panjang.
0: Oke.
3: Kita apa air bah tangga ikan.
0: Aku
3: dengan air jalan kami tu. Kemudian bah besar bah air bawah sungai dia. nhà tôi tập những cái can
0: aman
3: giờ lại con ngải sẽ cắt cùng ngải
0: giờ lại
3: cột bùa
0: ảo
3: แต่ละท้ายคือย้อนสกนักโคกันนั่นนี่เงียนคนนี้ทำไมเป็นเงียน
0: อ้าว
3: ดึงงาโครามันยังมาใส
0: ่ปู
3: ปลา
0: ปู
3: น้ำมาคือยาวนะ
0: วัน
3: นั้นจะปูคุณอาคุณ
0: อ้าว
3: ปลาปลาหลัง
0: อู้ปลาแรง
2: นี
3: ่ปลาหลังใช่
0: อ้าว
3: นี่เจ๊ก็ร่างกายปนรวมปนบุรุษบุรุษนี่บ่าวขันเอาลงสงายหนุ่มบ้าบางก็
0: อ้าว
3: คณะคุณบ้าอ่ะคุณบาดอะไรอ่ะเ
0: นี่
3: ยจะไปงานสมังยับมากายนำร่างของงานคุณ
0: อ
3: ่ะ
0: โอ้อ้าว
3: บุรุษนี่อะไรอ่ะบาดเจ็บอ่ะ
0: อ้าวนาเสียไปมาดอกนาเสียนอนมาดอกอย่างไห
3: นมาดอกก็ไอ้ยังไงไอ้คุณยังบุญีบัวอย่างไรไอ้สักคุณวางคุณอย่างไรakon sa ni yan kenong lai ai ta derasnya ingat tu ya di ya ro ngara ko
0: au
3: ra ko nama ka nya ko na ko ra ko ni ko ra ko amira ko kena wa nya dalang na ko au nya ko ngara pon bu pantak ko bu kena ko ma mat ko dai di nya ko bu nya pat pat di ma ba ya sai de ka bu na ko na ko aku ko ma ka dak ko wa na ko nya ja cita ko
0: Okay, Wan.
3: Nya aja, dia lagi cerita tu. Dia muda.
0: Okay, Hulia.
2: Nya cerita dari
0: Aki Wan. Aku belalang tadi ni. Ketemu kau lah belalang.
2: Aku kena muncul lah belalang.
0: Bersih
2: ya. Bersih ya kerja aja ya. Nak kalau ni ngasem.
0: Ya, muda ba YouTube ba tanya kalau meh ni ngai ni. Tang nak kalau anak enggak minta nan ya. Jangan
2: yang jalan yeah. Tempat
0: dah. Oh, halo.
4: Halo, Ngal.
0: Ah, selamat malam, Ngal. Siapa tu dah?
4: Malam, aku tu orang Kelili dah.
0: Orang Kelili. Siapa wei?
4: Miko orang Kelili.
0: Oh, ya ke tesat sarinya ne.
4: Oh, ya yeah, betul,
0: pandai. Oh. Lagi ingat. Oh.
4: Iku tu, kita ada betul boleh.
0: Okey.
4: Sama, sudah 20 lebih tahun.
0: Kita tadi.
4: Balai pak aku tadi. Berlau ke tidak ke belah Pinang. Tidak kami itu hari setengian. Balai bini aku dulu lah baru dia dulu maya. Aku mayanya kerja harus mengalian. Dan tadi ini sih aku 7 lalu ya sama aku ada rumah tu. Enam musikal sebenarnya. Kalau ada jalan baik itu di sini mana ya. Berkaita. Jalan tadi. Saya tak jauh hari kira 2 minit. Dari rumah tu. Sebagai tenangnya. Bawa pemuluang pada aku kah. Sebayak saya pula tu. Maka kaya mai sana sabun. Pusan tadi aneh katanya. Kayaan putih ada. Tenangnya tadi. Sebabnya mesti pemuluang dia ada. Ya, menyelai
0: mah pada aku. Ya, aku sikau aja, aku sikau. Lemah malam,
4: lemah ya. Lemah gengak semua. Bolam, no, dia gengak kalau pulau.
0: Ya.
4: Makin gue yang sungai lagi ungkau menyelai mana?
0: Puh, ne.
4: Ada yang dekala, itu dia. No, asikin. Depan dia, okay. Menyelai. Sebenarnya memang saya cuba muruan.
0: Medak ya, jauh, ne.
4: Pedah tapi yang ada itu yang ada lemah lah. Itu yang lemahnya. Maka kenyataan ini ya.
0: Ini tua orang.
4: Ini awak pun beri duan kian. Hari rumah kami itu ada lah. Sejam lah beri duan kian. Yang bau kan. Yang jalan lah. Luan selai. Ada itu.
0: Tapi
4: dia ngap.
0: Awak lepas siku lagi.
4: Lagi siku lagi. Lagi kena musikal. Kita faham lagi. Itu tinggal dia.
0: Aku tak duduk belakang kau deh.
4: Kita mama, kita bersih kan yang pal kau ni. Tinggi apa lah dari Sleman, dari Putian Sleman. Medak ya, tapi saya kita no, kita lebih rumah je, lebih rumah je lah. Kau ni dah nyu, perjalanan ni. Bapak nuak itu sawit ngan mereka, kalau dia tahu, cuma punya.
0: Pun sawit mereka. Mata yang sawi ya.
4: Tok tenang kami di tok.
0: Selamat.
4: Mama makan itu dan megelek tadi. Lain nak dia.
0: Kemana?
4: Kemana? Pak. Nah, sudah banyak. Bola aku dah tak aku dah tak ada buat dia. Mengau. siraman sama ko.
0: Hmm. Oh,
4: siraman dengan smart. Oh, sudah di sini saja.
0: Aman.
4: Ada ya,
0: kau. Oh, ah.
4: Ya, ini lain belum lama sudah. Sudah nama dia, dan mungkin sudah.
0: Hmm.
4: Jelain
0: lah,
4: sudah
0: banyak
4: pintu cuman yang.
0: Aau.
4: Jelain, jelain. Ya, mana
0: dah itu bukanya? Ada ini. Okay, Nicole, aau.
4: Si baru bisa ya main uang
0: tu. Oh, tahunya, aau. Nanti minggu baru elak kah, aau?
4: Okay, okay.
0: Okay, selamat malam. Peninggal kita dari Kediri. Berdau tu ya nusi tersat nil.
5: Hmm.
0: Ba kampung au. Hmm. Ya suah ge nujah durnya ku ya. Kati tau tersat.
5: Salah rebulan SM.
0: Hmm. Ya maya mata ke kaliah ku. Halo.
5: Ya.
6: Halo, selamat malam Musul SM.
0: Selamat malam au.
6: Tinggalah dah.
0: Nyawa tu ingat tang nama aja kena tu ingat. Sa ingat nama. Ha?
6: Berapa aman dak?
0: Oh, Sebastian.
6: Kai.
0: Siapa? Nak ingat. Tumi. Tumi ama ama ya Tumi. Tumi.
6: Cerita tu ini tu bola ya dek amai kan hati kita tiga bulan enam dah gawai tu
0: kita tu dah gawai ni
6: dah gawai kan berapa ni kan lah yang kami tiga lah tu tunggal tu ikutnya pangkat depan pangkat tunggal ya besar kan lah angabang hari ilik lah, hari muat punya bancang iliknya sampai kah cabut dia, sampai bancang ulu.
0: Oh.
6: Belang ngirup, lagi kanggau ngirup, ngirup sampai dia rumahnya cuci ya semua lah.
0: Oh.
6: Sampai dia nganyutnya malam itu dulu dia.
0: Oh, merauk je?
6: Ada yang jalan kaki.
0: Jalan kaki ni?
6: Sampai dulu dia sampai ke ujung semua banting lah sampai hari ini meninggal dia tahu mana apa nyanyinya udah lepas dulu dia kalau lipat dulu lah dulu dia dia ni harinya pulai kami tiga nya kami tiga tunggal atau pangkat lipat dia tu seduai lagi dua pernah seduai nya mau seduai cerita tu minggu sikit sih bertemu Nepal kau di pasar dia.
0: Ingat
6: cerita kita tiga tentang nak sobat satu ni ya. Kita tiga ada pulai dari kampungnya. Ingat sana dia tu dia. Udah semua pulai di hari ni lah. Apalah nanti lain lah. Gua aje kan. Nyalah dia aje. Ini kan aku ni nyerok mana. Tunggak aku nyerkan ni. Tapi tunggal punya kita lama aku kita ya. Udah bisa kena lanjut panjang lah.
0: Oh.
6: Panjang baca tahu kini kita ya. Panjang kapal tu.
0: Oh, oh.
6: Panjang tinggi kapal agak tu, kerja tu tak nali.
0: Oh.
6: Sudah ya tadi. Antara kami ulu ngoilek ya, luar kami ya, bisik di ini tempat hotspot kurang. Semua tak hotspot lah.
5: Tak ke suai. Suai tanya lah.
6: Habis itu tak ke
0: suai.
6: Nah, kaya Pak Ustaz sama. Kami dah dini hari pulang malam ke 2 kenyak lah. Di sini mendah orang. Di dua tempat waktu ini, di sini segi hotspot nak. Kira boleh tahan kan ya. Sampai akhirnya lama kami bisa mendak punya berdiri aku minta duduk dia kayak batu tinggal punya dia ingat berita tu ni sama ya lagi duduk dia dua ikut nak kami tinggal mendaknya dulu dia kalau lama ya tunggal punya orang lacau batang orang kan lihat lacau dia tapi itu halnya lama kerja, enggak aku pulai ke mandi
0: aku. Oh, gawai mana?
6: Hah?
0: Aku bergawai mana aku?
6: Bergawai mana bergawai kian.
0: Oh.
6: Nanti far aku tu sikut tu. Karena budak saya duduk dulu dia aku ya.
0: Hmm.
6: Kali ini tangkap. Amai kan kadang tunggal punya yang ketiga tu amai ya apa masalah lah.
0: Oh.
6: Tangkap ya lah nak. Ya, ulang duduknya tadi tangkap ya. Ada bisul. Udah nangkapnya, ni lah kue. Tiap hari ngot sokan suat tak kue. Ada usul mesti bisul uliah tangkap ya. Semuanya nangkap pusu yang lah. Kedua dua kue waktu sudah kami.
0: Oh.
6: Nadai, tu lah kan, lah kita itu lagi ngotai kena, kena ubah ke, ubah ke, anu lah.
0: Laban, kacau mana?
6: Nanti kita takut, ya kan Jik kerja
5: kita. Kita takut, kita kacau ya.
0: Oh,
6: ya.
0: Oh, tangkap kusuang mana tadi?
6: Kusuang, kami dua, lama lama tunggal kena. Dia tu jadi security banyak bukit sekiranya dia orang kaya raya dia
0: dia oh bisa ini ngah pelabak kau
6: ha
0: oh bisa ini ngah pelabak kau meh
6: bisa ini ngah dia nak masang dia dia oh
0: ah
6: ingat anak jalan ya dia dia meh tu
0: oh
6: dia ada lengkapnya tadi ya jadi pak mana yang ada itu tak berpantau-pantau banyak dah tu banyak. Nah, lain mah, lain usai. Ni kanu lah, yang kanu tunggal buat,
0: ipar
6: buat, ipar punya itu bantian dia juga.
0: Nih
6: yang ada yang ngaku aku ya. Aku kan dia dia takut.
5: Lepas kau dah bayang ngiru mentari mana?
6: Yang mas kau bayang ngiru ni orang. Nah, kan tak kau ngau mai.
0: Nadai?
6: Nadai. Dia pulai, dia tiga yang pulai.
0: Oh.
6: Nah, dari saya simpan nama. Kita leban nyaman antara ban banteng bulu ban pilih di sini di
0: hotspot. Oh.
6: Ada kami ni nak dia tu aje. Jadi mata kiri ya kuai dunyari kau satu kedua ni. Kita lambai setiap lah.
5: Nama kebenda yang tay berdia sebab ni.
6: Nama mana dia saya lihat di sini rumah dia di sini apa. Kena tu berubah nak kena.
0: Oh, pendam nadai kena dia ni.
6: Nadai, tapi nama aku sebenarnya kuno kurang, kuno sejak kita tuai, kita lama terus tuai kerja ngoses dia tu. Lubang telanjang dia, kok nggak ada kan gitu ya?
0: Lubang telanjang ni.
6: Banyak itu. Putri Bunia, Bunian. Banyak lusi. Tapi nanti nggak tahu kita lah. Sebenarnya kalau meluan kita punya.
5: Ayan aja lah. Ayan sendiri aja lah.
6: Ayan. Dia tu lagi punya. Dia lagi kuat tak. Ada kami.
0: Dia tu lagi ke ni?
6: Lagi. Ada bisa kena nak tunggu aku sikut sama kau. Aku buat Sri Jaya tu lah. Dia cuba baru kena ke. Ya tidak kisko depan tiang dia sudah.
0: Oh.
6: Kamu kena.
0: Oh, okey.
6: Kamu okey dia kena. Kamu mau ceritanya lah aku. Asal aku mulai ganti yang gitu. Besar semua. Ngeriut tu ya. Kalau gue kena.
0: Oh.
6: Nggak cerita aku. Yang gaulnya.
0: Oh. Okey. Okey. Selamat malam Tommy. Okey. Mana ceritanya Daniel?
5: Ya. Cerita Tommy tadi.
0: Oh.
5: Oleh sudah ngiru
0: banyak
5: sudah sesbingau.
0: Nak tahu dicabah deh ke siko tadi. Luka.
5: Sikita amat berani ke dah.
0: Oh. Kati inti aso renang kak jago. Tangkap ya lo bako.
5: Engkau apa bako?
0: Okey, nguci nyawat kangau tok ka. Halo.
7: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam.
7: Sama-sama.
0: Siapa wei?
7: Akik Flora.
0: Akik Flora. Akik okay, minggu ni yang kemarin bisa, mana?
7: Bisa.
0: Datai baru malam tu.
7: Datai baru, juga janji deh.
0: Amat. Anak bola ke janji, kena Akik Flora.
7: Aman bola main masuk ke nusi.
0: Amat amat. Okey. Ya, cerita kita malam tu.
7: Cerita. Kita ngai nusi atau wanusi kamu. Nyadi cerita tu nyadi. Ketahu ko maya ya. Maya nya tahun 1999 tahun. 31 Mei sampai nyadi.
0: Oh, jun tahun Muhammad.
7: Aku jun tahun. Kak nyambut tahun 2000 bukinya aku nyata deh. Jadi kami debai ke rumah kami tadi. Miring lah bahasa miring lagi yang kami ke rumahnya mayanya. Nada itu semayang, bisnis semayang. Pintu dua mayanya.
0: Aman, aman.
7: Aku jadi pengawal miring tu. Baik ya, rilai itu rulau-rulau. Ya, macam rulau ke. Jadi pun ramu. Sudah. Jadi aku tetap ini minta ke diri. Minta ke diri, kalau sudah minta lemai ke. Nanti ke satu bulan, aku jatuh. Sudah, kalau nanti malam, buat pengayu. Jadi, ke ngirup-ngirup, ini balas lemai-lemainya. Ya, ke kap lagunya nang uang speaker keruai ke.
0: Oh, segi gayanya.
7: Ini rumah pandai kami lah. Mayanya 17 pintu. Bukit rumah kami. Ini lah pandai ada tulis. Mayanya nada itu kena nulis. Ya, dari lipat nada emang tak mau kami nya.
0: Aman, aman.
7: Tapi yang tiba anak muda kami. Ya, me. Miring aku buka cukup jam sampai nyambut tahun 2000.
0: Mainnya
7: tu dulu dia mak yang
0: ya, amat. Sampai
7: tinggi sampai mabuk.
0: Enggak
7: malik ke seberai ke seberai ke sebelah kanan. Tapi kami nya tinggi. Tak tarat saya sehari seberai nyentak. Ia bumbung pun bau wanguh di pun baca muka bala kami serumah. Aku mai di luar banyak tinggi deh. Atau rari, bukan saya ada tanya, rari dilihat. Kerja kepal kami di rumah yang tadi. Umai di luar nekan ujung rumah. Tapi ke dalam dek di luar pihak. Umai jadi kata, aku pun takut memadak sebetulnya. Cuma mampu nak pin tadi. Ya ke dulu, tak mirah. Baru api. Ya.
0: Pun eh.
7: Atau cina-cina orang api. Saya ukai saya main api ni. Mesti saya bisian punya apa-apa. Awalnya dia kedudingnya daun apa ya tu mengumbainya di luar nangus. Senyum rari nu balon tadi pepan. Nanya dia ni pemuah ke belagung tadi. Nyu pemuah tadi. Senyum tadi. Salah buah abah rai penai kami tapi yang berai tadi. Ya nungkam ke baru akan apa memuah saya pin tadi baru pin.
0: Dan
7: saya masih diingat senyum lagi.
0: Tapi aja. Api je
7: lah. Api je.
0: Danya Abbas kita? Abbas kan?
7: Nak daya berhening Abbas malam. Saya takut bergeng orang.
0: Nak dah Abbas kita ni?
7: Nak daya. Saya di luar. Saya tak bunyi.
2: Kati pagi setiap si Abbas kita?
7: Ini kena jalan rumah. Keduanya. Nak daya mendapat utai dia.
0: Nah ini amat nyelai.
7: Nyelai. Tak nyangkai rumah.
0: Tapi nya jamnya.
7: Tapi nya jam. Jadi kita mendak masa utai tadi. Jenung nya nak tak jalai lah jauh, nyumbai yak lah jauh.
0: Nya nya ngumbai bilun tadi.
7: Nya ngumbai bilun.
2: Ko laba ke nya kada nda UFO ke nya dah.
7: Auto nak depan tai kada hari man nang ketemu mungkin darah lemai. Lai tai bala ke. Si tinggal muto dai takut deh.
2: Nada angus babas laban api nya tadi. Tumi. Babas nada angus laban api nya tadi.
7: Nada
2: angus nah.
7: Nada itu nama nama.
0: Nada bekau nama nama.
2: Api merah nah.
7: Tiba ya se. Bukan antuk labok.
0: Udahnya nada nama nama jadi gak bak rumah panjai kita kini. Utai ke nak mana ya? Mak aku tu
7: nyo pengujung tadi ni nanti berapa nyo misi penangan tu mah panjai.
0: Hanya muka aku ah.
7: Au nyo pecah dia.
0: Au.
2: Alu nak bas kita tanya sebab ni.
7: Kalau apa nyo labuh bas nyangkai, ni pop mikit nyangkai. Apa nyo jalai umai besar.
2: Nade utai pada.
0: Au.
7: Nada nyo medak nade utai nama-nama dia.
0: Urah ortuai bisi madah nama-nama, nama utai bekenya.
7: Nadai, nadai akan nemu nama kita. Kita berjalan itu
0: sedang.
7: Dan tak man mentu man ya, kalau bapak. Nak nak man ya, kalau bapak. Kau mi nyu pecah bengnya deh.
0: Ya, meh.
7: Angat
0: deh.
7: Untuk angan-angan, tiga mangan.
0: Hmm.
7: Bisa mati. Nama dia mesti bayar semua pundak kami ke ini dia
0: kena.
2: Oh, ini carut kita.
7: Udah ni. Ya, ini carut. Aku tu, aku nak 16 tahun dah lepas punya ni. Baru kasih ke sudah ni betul blok itu.
0: Au ah, dah ambil mimpi semua nadai ke? Kita serupa.
7: Oh, nadai aku, nadai orang bukan nadai dia dengan upi.
0: Hmm, nama hanya lainnya ni.
7: Au. Au, ni aja cerita aku.
0: Okey, okey Flora.
7: Okey. Ah, gini saya cerita sebenarnya lain.
0: Okey, tahu tu sini lah mana ceritanya?
7: Au, tak ke pada rimpo, tak ke tempat salah kau sudah ke pergi gak belum uluai semua sudah pai aku.
0: Oh, au au, tahu tu sini lah ne.
7: Au au.
0: Okey, okey. Okey, sama malam.
7: Okey, sama kasihan uluai deh.
0: Okey, sama-sama.
2: Sama malam.
7: Okey.
0: Okey, okey Flora. Mana ceritanya?
2: Ya, ngendang api ke tengenyet labuh hari langit ya. Kau yang madah nih.
0: Aw, banyak maksira ngubahnya biluan tadi nih.
2: Banyak labuh.
0: Tenuju sida ya deh. Baka biluan kanguasnya deh. Labuh kia. Apa nyalai kau tanya nih?
2: Ya.
0: Nama anda kau tanya kini. Okey, halo. Ya, selamat malam.
8: Halo.
0: Halo, selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Ah, siapa tak tuan?
8: Hehehe.
0: Siapa tu deh?
8: Ayah Akil. Akil dah kena nak muto.
0: Oh. Oh. Akil seberi. Okay.
8: Okay.
0: Tengah tau. Okay. Siapa ni ingat? Lapan. Lama ke nak anda hendak dipuan eh? Nyawa tak temu, temu.
8: Oh, lama, lama. Lama pun dah nak.
0: Ya, kenimbak motosikal punya aw. Ah.
8: Rilu ni yang orang.
0: Amat, ah. Nyuka ke aku deh?
8: Oh, nyuka ke?
0: Aw, ah.
8: Aki sepia.
0: Ah, aki sepia.
2: Aki sepia
0: boleh. Aw, kena. Okay.
8: Lama. Kapan tuan tu rumah nak dai? Lama mana dai?
0: Ya, meh ni cuti tu dah.
8: Rino
0: mungkin lah,
8: Rino.
0: Aman lah. Aman. Jadi cuti lah, bisa ada tay baru ya lah deh.
8: Oh.
0: Kangau ke kita, bisa ya lah. Okey. Oh.
8: Nada cerita buka yang kau cerita nimbak.
0: Tan nimbak kan ne?
8: Oh.
0: Sikit pengawak gengnya kau deh.
8: Oh,
0: sikit pengawak. Oh, okey.
8: Banyak. Eh, kita kau iparku.
0: Oh.
8: Aram tuan ni nak kau ya.
0: Hmm.
8: Angkat lupa aku ketua ini. Kak gengap.
0: Aw. Oh.
8: Yang aku kami tu empat.
0: Aw. Oh,
8: Ni nak bukit pelinya okim.
0: Hmm.
8: Nama tu tidak. Muka nyumbu. Ya.
0: Aw. Oh.
8: Hari sejuknya rumah ini kau nyumbu empat hari.
0: Ya. Kita kenuruannya.
8: Aw. Oh. Tanya yang aku kami tiga. Kami empat berjalan.
0: Aw. Oh.
8: Tapi dia muda nyumbuh lepas tu nyumbuh kat tinuak eh.
0: Hmm.
8: Ya awak ke tinuak dulu ya nanti hari malam.
0: Au.
8: Oh. Ya. Dari yang nyumbuhnya udah tinuak karena pukul 8 pm ni.
0: Hmm.
8: Lama aku kena ni ya, lani ya ni kiri ni.
0: Wow.
8: Kan ya aku kena pengen tangkin kerum ni kiri nyumbuh tadi. Tiket. Tapi dia tinggal aku. Angkat ipar aku sikon. Lalu aku buat dengan aku nikit.
0: Au.
8: Tinggal ke tua. Bising. Bising 6 ikut. Udah lah buah.
0: Oh. Mayu lah.
8: Au. Dengan aku ipar aku. Dia tanya dia ipar kamu ketua-ketua ini. Adik-adik nurun-nurun aku lah.
0: Au.
8: Antung. Antung dia kau. Kenapa tu? Berani ni masuk kenapa yang kau mana yang?
0: Au.
8: Nurun mari nurun. Eh ngai aku kau. Alai dek nurun. Kau ngano ipar kau kebiak isanya.
0: Au.
8: Ipar kau kebiak ge.
0: Au.
8: Nurun ya mas kenapa yang nurun?
0: Au.
8: Kata itu baru. Aku tu agak minat kata dia.
0: Hmm.
8: Empat ikut dah tidak aku tinggal dan nurun ke baru.
0: Au.
8: Saya baru dengar kau nampak besok. Nama apa sih nak? Nasihat ngulai nak. Nemu dah.
0: Oh, ngulai.
8: Sikoknya engkau bangkai ngubah kian. Ngulai nyukap, nyukap mahu ngubah ya.
0: Aau.
8: Dan nemunya, ngubah kian. Aau. Udah ditubuang kianya. Dui kau damai ngulainya.
0: Okay.
8: Besar-besar yang kulitnya kau dah besar. Besar congkak besar.
0: Awak ni?
2: Mau besar yang kulitnya?
0: Awak.
8: Dan nemu yang timbak, timbak pas kena. Ngoh. Ngoh nombor satu. Ngoh ngambak pala ya.
0: Kulit tak ada?
8: Awak kulitnya. Nuruan, aku tu tak ada. Ni ngasih naik sepuh ada baru.
0: Awak.
8: Nuruan. Ni orang kerja-kerja jatuh. Tengah aku nak ada pelak. Tengah aku nak ada pelak. Nemu nyalur hari ya. Dua ikon koleknya.
0: Apa ni?
8: Nasi cikoknya sudah mati.
0: Aau ah. Ngipak. Sama kau kita ngipak. Pelawak.
8: Aau. Ini hati nak mulih. Kita sudah timak. Kita sudah timak.
0: Aau.
8: Nasi nak. Nak rekam cikok. Kayaknya kau bangkai membuatnya.
0: Aau ah.
8: Dia nak tengau sikoknya melihat benak benuang niat ke nganit teh nyumbuh maka kita kenyanya kita ngopi so
0: wih ne
8: najak ngelih
0: au
8: dia nak nampak nyuruh aku tari boleh nyumbuh ia ke ia ke dempak ya duit kok jadi ia ke uliah ia kena dempak ya 12 ikut uliah kami
0: apa mayuah nyumbuhnya.
8: Ngoi ya, ngoi ya ni.
0: Aau, ngoi ya. Siko?
8: Aau, siko.
0: Siko lah lari tadi pa?
8: Siko nyerari. Lama. Tanya ipar ku siko ya ke? Udah yang nindak tadi aku ni tu api deh.
0: Aau.
8: Ati nang itu api nak merari.
0: Ama.
2: Takut dia kapi ni.
8: Aau. Iya takut dia matapnya deh.
0: Aau.
8: Dia nak pulai muka minyak mitar kau nak nasi nasi ada kuku ya nak rekam jilu kejai kau ya.
0: Aun, hei, yang marah ya nanti. Nama.
8: Ya udah titik titik aku kuliah ada nemu peluat ke dan nemu membesai peluat empat kaki membesai peluat ni.
0: Aun. Ah.
8: Ya udah ada kemai aku. Kemana kuliah dah?
0: Membesai ni. Aau. Oh,
8: Budanya nama. Ken baru kami. Bisa kami dengan laki, tanya nya laki ya bedau ya kuliah kami Indo.
0: Oh Indo entar deh ne.
8: Engka ya nyeram re tanya ing anuang re. Bisa empat koannya alam perut re.
0: Oh ne.
8: Ya agak gemuk amak kore. Tam gemuk enam tu nyamai kenyal isi tanya.
0: Aau ah.
2: Lihat.
0: Nak lah, alah saya kena umbuah aku deh.
8: Oh, alah, umbuah.
0: Aku empat geng kulit ni.
8: Empat.
0: Aku.
8: Salah mana-mana aku deh.
0: Okay. Aku ah.
8: Ngelak, ngelak. Mesti batang hisap kita yang bete.
0: Ti.
8: Aku.
0: Tariang ni nya.
8: Aku tariang.
0: Hei, website-nya.
8: Kau lama aku ribuan di sumber. Dia ini mikir balannya. Ini nak temu ni balannya ini besar.
0: Aau ah. Kulihat hanya jawab meh ke tanya ni?
8: Nai nai. Kulihat sudah sudah tanya meh nyu. Nyu tingkil tingkil bulu hanya nyu nak mana ke?
2: Empat pengalaman.
8: Ah empat pengalaman sudah. Aku nak ingat setahun berapa?
0: Aau ah.
8: Aku tu. Dua haman sudah mikir nyumua.
0: Aau ah.
8: Sekali saya buat mempucuk tekam kedua ipar ku meh.
0: Aau.
8: Tidak ke baru. Tidak ke baru. Lima ikut.
0: Nak nemu ni kek ni?
8: Ha?
0: Eh kena nemu ni kek ni?
8: Aau eh kena nemu ni kek. Ngumpul lah.
0: Aau.
8: Jadi kedua ke nemu ni kek ya. Dikek kedua.
0: Aau.
8: Nyak mayuh dia kami.
0: Aau.
8: 26 ikut.
0: Apu.
2: Nyumbuh sama magang ni.
0: Kau bagi sekayu rumah punya pelabak kau.
8: Lapa kek. Nah, dari mayu kami makulu ini sebab tak 6 pintu ada.
2: Wayan nyumbuh.
0: Oh benar, makanya nyumbuhnya. Salai ko deh.
8: Salai kedua. Asam.
0: Kasam. Oh, mesti kasam
2: deh. Kalau makan kasam nyumbuh.
0: Oh.
8: Kasam nyumbuh al al kasam babi.
0: Oh, baru ya aku ninggalnya kis pia.
8: Yang main kasam nyumbuh.
0: Ada nyumbuh. Oh, pia neh. Baru ninggal Daniel.
2: Nakala
0: aku. Nah, sama, sama salai, nakala.
2: Salai
0: nakala ninga kasam nyumbu ah.
8: Hmm.
0: Oh, buka kasam ke babi nya ge?
8: Bekanya me tapi si en mai ge ar babi ah.
0: Oh, manis ge ne.
8: Hmm.
0: Oh, ne. Baru ya ninga kasam nyumbu ah. Apa apa dia tu kena ada nyumbu ah ge me.
2: Laban pa pemayuh ya nya bisi kasam sem.
0: Oh. Au
8: pa pemayuh ulah tamhit.
2: Nanti mimi nan dai ke kasam ne, ke spia. Au
8: mimi ni ke kasam.
0: Tang nang ke ulah kasam ko ko.
2: Ya me.
8: Au.
0: Nak kalah. Au.
8: 20 26 iko nadam nya na. Besan besai ne bele ya ni ba ucok kayo dia ne.
2: Malam mayuh ya.
0: Ama mayu ah.
2: Dia sudah nyumbuh sebili ya, sudah mengekak kaki.
8: Pemain udah depan saya tak. Saya kan depan kebuka-kebuka. Pemain depan bakayo cicinya. Dia magang.
0: Ah, lalu dia magang, kulai dia magang.
2: Lalu berglomo dia ya. Ni dan yang main ni mah penimbak. Ah.
8: Dan nemu. Eh, 8 kali aja dua nimbak.
0: Oh.
8: 8 kali boleh 26 iko.
2: Apo?
0: Aut ne, alu timbak mulai.
8: Aku, lama sih dah. Ia bergempuang dah.
0: Ia
8: berat. Ya, pemak kita madian.
2: Ya, ni nyamai.
0: Aut no, lari ne.
8: Tahu.
0: Ia nyumbuh suba.
8: Okey.
0: Okey. Aut okey. Okey. Sepia. Ila datai baru. Aut. Anak lama lenyau. Okey. Ya. Aut ah. Tapi bisa kasar nyumbuh kak minta kiro.
2: Nyepi ya.
8: Nyumbuh aja dia tu.
0: Aku nyam eh.
8: Dia tu kau ni. Dia tu kilo 25 ada kan nyumbuh dia tu.
0: Ah nyumbuh dia tu ne. Oh, aku ikut bisa. Tapi nak nyumbuh aja jarang ne.
8: Jarang.
2: Tapi dia sedikit gak ne.
0: Aman.
8: Jadi
0: yang mana? Ya, orang kau kulu kan, kau agak agak kau deh. Aku. Okey, okey, sepia, selamat malam. Okey, awnya ya. Okey, sepia nih. Tuke kasam nyumbuah.
2: Dah aku kalah makai kasam nyumbuah.
0: Aku baru
2: ya. Mendak nak kalah sem.
0: Baru ningah makun ya. Kau bawa bola. Baru ningah kasam nyumbuah. Okey, halo, selamat malam. Okey, nak awak. Ya, halo, selamat malam.
9: Halo. Ah, ya, selamat malam.
0: Selamat malam, wai. Siapa, wai?
9: Ya, kutu Aring Keliwan.
0: Aring Keliwan, eh?
9: Bunda ku tadi.
0: Ah.
9: Ya, ku nusi cerita kami ke ngeminuk kelanya.
0: Oh, okey. Ah.
9: Ya, nurun kami hari rebantunya.
0: Datai
9: daripada tahu kami, datai daripada tahu. Ini jempat ku nusi itu.
0: Lubah tahu
9: kami. Alu bantu kita kami ya.
0: Au.
9: Berganti kita kami. Kami sudah melitai pasal lanya nang.
0: Au.
9: Bu kita nak nomor mata duit aku sesuai serat tua.
0: Au.
9: Alu bantu aku sok tadi.
0: Au.
9: Bujak aku kembali rega 2 ringgit. Oh ya. Ada mamai nyonya nyonya dalam pop beli kami. Siap kami nya ilu pemporok di tempat kita, lagi di tempat kita. Kami tengah minum wagai menua tanya-nya namanya. Menua orang lain. Tanya-nya nama-nama menua lanyak kian.
0: Pihak kian eh?
9: Tau, pihak kian.
0: Tau.
9: Udahnya mekan mutu pihak apanya beribau kami mereka, mereka tangin uang. Tapi dia, nanti kita lupa. Eh, ni ke bukit lagi bukit tiga kali korang kan aku kan aku kami ingat korang main lah bapa buah rori katanya pihaknya
0: aw ah
9: padanya nikai kami kena biang nikai kami aku nada senyum hati
0: aw
9: nada ni parai maku kita terbalok nada dia main nada di rumah mencuri aku terpihak orang baik belum nyari aku ntari
0: oh aw
9: nyeru nahi balaku
0: aw
9: ya anu tanya kami tu lari nikai bukitnya orang yang cari nari yang terompi ya.
0: Aau.
9: Dan nikai kami sepeda pulang orang yang kenal orang ular tengah belalang.
0: Tahu belalang?
9: Tahu. Ia kenggara danau lele danau bukit bukit banyaknya tu bukitnya nak apa ni?
0: Tahu.
9: Dan yang datang dari pengan bukit tu, ni meruruat peatkan.
0: Okay.
9: Tak meruruat peatkan, dia nemu semua orang nemu bukit banyak nak apa ni? Mayanya.
0: Tahu.
9: Dah sempurna orang baru.
0: Tahu.
9: Ingat aku mati nyawa tu mati anan siapa ya aku tu.
0: Oh.
9: Anak terjun way, anak terjun aku dah sekitar yang kat terjun.
0: Oh.
9: Maksudnya semua pun nak beli banyak leh meruat terus.
0: Oh.
9: Tak meruatnya tadi kemana tadi tak ku yang dia kay tunggu peliniknya tadi.
0: Oh.
9: Kian sedikit berapa punya hua tingkahnya.
0: Tebiang kian.
9: Ujuk ayo ada pada.
0: Hei. Tebiang.
9: Apo tak tuliah orang dia kadai rekun kami nyuda angkat ni tarik tuliah sama tiba tinggal baru tiga bulan baru ada mati dia nak bin labo parwang dia
0: okay
9: bante cara dia nya tadi driba kami tadi kami alus siang
0: apo
9: ketemu tapi kami kata ya kalau kami baru
0: apo
9: kada nyari itu kada nyari mulai dia parai mentua tu ya kedek
0: au
9: nya bagi kau kandua ya aku nyengi kau lupa
0: Lupulalat, au.
9: Lupulalat, semua kami dia lupulalat macam yang. Ni kepecah lebam butual area, ni kepecah tinggang dia nemu tahu ya, semua terbang dia macam tu buang.
0: Au, okay.
9: Apa cara yang kita tahu? Dari bawah orang yang lalu, orang kedua lalu orang yang tua bertengah bukian. Kita kami nari datai nikah baru dia. Ada nemu asalnya aku.
0: Au,
9: lalu uli orang angkat macam yang kami. Pada aku dari bawah aku sampai dari mau yang ada pada. Oh mati dia. Sempat aku mati kita tahu tu kita mati ada yang laki kita nemu dan ada yang mada. Bejaku berkawan kami orang rakutnya.
0: Oh,
9: begini murah waya tu kita mati magang siap.
0: Ah sempat ke?
5: Ya kiaron dia ni.
9: Aku ya dan nak tinggal lagi naik.
0: Oh.
9: Kalau laki dan nemu siap
0: kedatu. Oh.
9: Sebabnya, berdarat kami ada luang bukitnya.
0: Oh.
9: Tapi berbukit orang tengantai, luar orang luahnya tadi. Karena mereka baru atau orang, apa orang penduduk kumen itu. Oh, penduduk kumen itu tahun 22 kak. Kalau kita bagi apa punya, aku jatuh. Ini dua aku sempat aku dulu dia.
0: Oh.
9: Karena bangku airnya kurang.
0: Jadi kumen dalam mau.
9: Karena buruk
0: mau. Oh.
9: Udahnya. Pejalan kaki ni orang lu ngambil kami.
0: Oh.

0: kayo makumasa sa nagyan.
1: Aw, ah.
2: Aging ngaw sa mga.
0: Pero paray.
1: Aging kasal na ito
0: eh. Ganyan yung kaday, diyan yung nagapiriyam kami.
1: Naman.
0: Ito na lamang kami ni Kau, piriyam talaga. Nasuhrang rumih niya, eh.
1: Aw, aw, ya.
0: Kapan kita bisa unay utar na mga mutiya ako sila.
1: Amay, semangat pulay baro man niya.
0: Ya, amay, semangat pulay baro.
2: Lagi tinggal dia, semangat.
0: Bisa kita na tinggal at kehalian orang-orang nampua. Nya kami katuan. Jadi rumih orang. Pangau,
1: nasib ke kita nak labuh ke aruang?
0: Nah, nasib nak labuh aruang, tu labuh aruang. Terus kita akan barai.
1: Hei.
0: Nada yang ada yang hidup, aku ngai bubola. Nyesal, aku ngau kian ninggalkan ya.
1: Wow.
2: Jadi mau kenyang, ngai ninggal
1: apa? Wow. Apa nak mada ke apa apa tuai nuan? Tadi.
0: Ya, no, memang nama mengeran ni kan orang menua kia kian, tapi kena ipar nyari aku nya tadi.
1: Amat, kenyang.
0: Ayo,
1: ayo. Aku
0: main. Ate ko man yang pala iban ni kada kay pagali ang ako urang laban tuunya tawa magi ang kami ning aja to ayo nya jarawan mai aku mai nya
1: au
0: nang penyadi pakuan ni agem ngiat magi ang
1: to irau kala petuai gini baro kada
2: iya garun dia ang
0: le
1: sempat garun dia
0: ate ko nusi cerita ku ketu dua badau
1: oh tau nya galau nami ko baro
0: galau
1: bro galau nami ko baro
0: aku mada
1: ya.
0: Kedai
2: sari
0: yang
2: gak kupria. Ya, sari
1: yang nanti, nuan aku minggu baru, wau.
0: Wau,
1: okay.
0: Selamat malam.
1: Oke, okay, selamat malam. Tuh, baru pengenggan semangat nggak tadi, Niel?
2: Ya, luput lalat.
1: Luput lalat. Nasir nak labuh ke ruang kini. Tidak labuh ke ruang. Nak daya telepon malam tuh.
2: Dan bini malah kira. Kia karun dia ngitu.
1: Oh.
2: Ila ke laki.
1: Ila laki bini ne. Okey, halo.
3: Halo.
1: Selamat malam.
3: Oh, selamat malam. So, so membership semua doktor.
1: Membership hari pedawan.
3: Hari pedawan.
1: Tatai.
3: Oh, tatai.
1: Tatai baru, oh, tatai landi, malam. Landi. Landi. Udah rugi, udah mayar membership. Okey, tatai.
3: Atau bisa cerita. Cerita. Enggak semangat, ya tengah saya ketawa lagi.
1: Okey, ya menyak.
3: So, kita berkata ya, so, cerita ngasuh. So.
1: Okey.
3: Oh. Oh, lawan tadi ini enggak, bisa orang namanya.
1: Ngaso.
3: Ngaso nimba nyumbu.
1: Nyumbu hau ya.
3: Hau nangkap nama ya le. Nangkap nangkap antu nian.
1: Ah nangkap antu roban tiang tadi.
3: Ah roban tiang tadi. Nek tau tau ayah aku tau kami tu ngaso ngaso beraban
1: ya. Hau
3: ah. Ah kami tu ngepan. Ya nak

0: Empat rangkap bintang pencarian. Datainya darah rumpas tubuh mir ngasurindang at gilantang ransiang gakit.
1: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap ke hati kita. Ingat ke kami, YFM Segulai Sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang. Nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sidak ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah. Lalu dia kita nu nyak teker sebut orang. Lalu bekenyak ke kita kat nitih ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Orang aik pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang leban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderba tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: sudah sedia. Bersedia ke kamu sapa juara capa kemalam minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia
3: naik. Dia start ya.
0: Lagu engkau kami.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagi gak entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi gak entelah arus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Ada kongoyam.
1: Ao lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina ba YFM.

Kabupaten Borneo, Pemanjai 2239 km, udah ngubah jalan raya lama ke Semina, bisi Siti Arung Jalai Mansang, Mau Pulai, Diatu udah bisi 4 Arung Jalai. Ukai Semina bisi digaga Arung Jalai Nurnikal, Pen Borneo Highway Mega, bisi diadu ke perintah Pala Nuglela ngomintu diri R&R. Kelimpah hari itu cukup nguntung ke Raya Sarawak oleh nengah jalan itu nak berbayar tak kena detol. Pen Borneo Mega bisi ngelantang nur kitai oleh mindah neresak serata menua Sarawak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

pengagati, nyautabik puji, ngagai sidak kemujur, masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta sapa juara ke-9.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duit dia selama 20 tahun. Duit dia akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi ari kengeraran.

Nama gagah. Penuh online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio manyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: Pi pedak memang petuanya. Patu ak nak mampu mulut. Ya meh anti, ai liurnya macam orang. Uji batu ak mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break angka petuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei kajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu RYFM.

dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ambil ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Hai, aku Irene Nyambong. Kita Datuk Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai.

0: Jual pagi riwayat.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut, ambil ke banding tadi ni kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang jang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tadi deh tu ya yang ngai sesengapa angka ya pelabak ku indah itu pak pengurusan duit ya teriat agai
2: kan nama ada Sam laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak Siti agi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya de liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tu ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya? Lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih dia utai ke mana datai. Jakob ke mana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai ba kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tok ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ti ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal ti menda orang labuah, gagal kita ti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil ke aku ulih ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku. Bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Gagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mun ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Tengah ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Maka saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik, pengelandik jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukup Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.

0: TC.
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Hello sayang.
1: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai duit ku tu.
1: Nampak duit nadai duit ringgit. Kita kerepai dah bagi duit ke medai ya.
2: Nadai, nah, nadai.
1: Bagi duit ke medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Jigo. Jigo.
1: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak berbunyi, di medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, ari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, ari YFM.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engkau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

rabies ulih munuh tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisi ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bat sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

program Rundown Menatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nama station Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimbang, Nimbang.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribu bulan.
1: Ya 31 ribu bulan. Tang sida misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi tuan tuan. Aku kalau namanya ada baik kaban makai bisik lah siti tempat ba kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik ba orang ke kak makai ada demo de tiramnya tuan. Kan ya tempat sedap mata. Tapi cet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nya utama kin. Nyamai ma ba orang ke kak de ko makai nya tuan.
0: Aku di nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makanya menguji ngemakai ceknya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurangnya kan pasti pasti kena bangku tu ada tek berkuang aja nyu senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nulah ya lu lekat bebetan kuang
1: anu kelan nama kebuah dia makainya ada tuan
0: nya kak nguji laban sebutnya nama restoran tu kak ya semua kayak kebelacan tuku engkah dia apan gagal meni makai laban mau view restoran
1: restoran
0: asai ke orang kaya di tamak kan yang tuku belacannya empat dia asai ke kaya makai tuku belacan.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Maya ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresau tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia agak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Subuh-subuh pagi riwayat.
1: Kadang-kadang kada betul naik ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang merek. Kadang sida yang pun nyebut deh mail atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya dah mana ngatu
2: aman.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Nyai Rawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Berjaga, anak bisi kawal ngerjok nyala ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruka ngelikun menua. Nanti bisi ketemu kurang bisi ngerjok nyala tu. Gaga report. Kontak 019-261-1833 atau kekangau penusan nyir 999. Harame belakang ke kuasa ngau pengikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pihak ambil megang tendang kuat itu.
0: Nah benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ini aja aku lalau orang beredio dek pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindua aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentua kari namnya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nintiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke Pengirawati ngangai perintah suta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto, Ali YFM.

0: Singa ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutentang siwet masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Jadi aku yang berhormat YB Urusan Negara Kumbong, ahli Parlimen Kuasaan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tu nya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngenak social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai. Orang tu okey orang bukai orang pandai, orang bisa intelijen pu. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang mangge polis report ngagai polis anti diamat terus ngagai balai anang guna telefon. Bekenya okey.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempi.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nanday ko off sa rito.
0: Oh, kumay ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni ura bukay dah.
0: Nada orang sa rito Sam. Boss pa na na tumu kini. Tunggu taring ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam disi.
0: Mana ne? Pada na jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejarah.

0: Pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam penghidup dah ke suam bola
1: ni. Bola mimit-mimit tahu ke sini. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kau nuan tak ada nuan dai berlebak ne, namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Ko kala betalat ngau ibu sobat eh. Nama ke lelaki kita bantu cukup buruk bebasu cepat. Ujin lelaki orang putih ya, lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basu cak. Ya kemana masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin bebasu cepat. Ujin mula orang putih cak. Nada lakinya bebasu apa nak?
1: Ya kan aku mula selalu dishwasher.
0: Dah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basu cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh kalau tak itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup aku sekali ya boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher atau nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner hotel terpedak ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku
2: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki bak Sarawak dia tu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi
0: entah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus
2: nak kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi
0: ya, aku selalu di kayak kota semua.
2: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita di dapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyu petalatnya belayak dulu, ke basuk pinggai tu tadi deh.
1: Lapan sama lelak. Betul. Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga ada tau? Pernah mereka telok di kalau sejoran murah deh tau. Sudah kita habis macam tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Pengeras Pagi Y FM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM. Yeah.
2: Dengarkan Pergerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
3: Selamat pagi, tentu ya Segulai Sejalai. Baru kita bawa Pergerak Pagi YFM. Kita bawa pagi hari 4. Kita sarito ianya kena area ketiga kita dah nyingkang ngagai bulan September, bulan 9 tahun 2026. Terima kasih yang memayuh kita ti udah mulas ke Twill Radio kita pagi tu ngagai frekuensi FM YFM awak Pergerak Pagi. Lalu ngagai kita terima kasih megak kelebih lagi ia ke nanai minah ke bukai hari pukul 12:30 malam tu tadi agi terus mendiang ke kami bawa timang kerbak tawas nyentuh ke pukul 6 lalu berbalik ngagai segmen nur muka kedai kita ke pagi tu Pergerak Pagi YFM. Okay, jadi ngarap ke tindua malam kita ada malam tadi boleh kenyap ia ke mana lalu api ia megak ya ngarap ke pagi tu semua ya dani ngau ati ti ransiang ka ngerja pengawak ke dekat atur sepemanjai hari hatu lagi lalu api ia megak pakai selama sebelum kita nyingkang ke mua agi bawa Pergerak Pagi YFM kita ke pagi tu nang ya dulu kami dekat mai kita semua bersampi dalam hati diri ketanda terima kasih ngagi petarati udah nampuang sepuat kita ba dunia injau tu sari dagi lalu pihak mega minta sampi kita itu tadi didinga lalu ngau embi yang serta iri yang ya dia pengawal ya kereka diatur kita sepemanjai hari itu lagi mujur dipejalai ke Hamagang. Jadi ke pagi itu haram kita ya sama dia jenuh lama belah kita bersampi dalam hati diri bah awal sampai pagi YFM di ulu ke Raban Christian area gereja Roman Catholic sampai pagi YFM kita ke pagi itu.
4: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 4 kena 3 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita. Dalam nama Pai, Ngawana, Ngaw Roh Kudus. Amin. Allah telah Pai, no kementas. Kenyaga kengelikun kami semua. Kami beri terima kasih ke malam kudah. Awak ke pagi itu keriang kata kami buka hati kami. Awak kami oleh nitih. Lalu ngerja ke penekat nuan dalam penghidup kami. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil. Ke diambil ke Injil Luke bagi 5 ayat 1 hingga 11. Injil Luke bagi 5 ayat 1 hingga 11. Nyebut pasal Jesus ngangau ke bala murid teka terubah. Jadi sekali, lebuh Jesus berdiri bertebing danau Genesaret. Mayuh mat orang mansang ngagaya dekat mendiang ke jakuk Allah Ta'ala. Ya, terpedak ke dua buah perahu bertebing danaunya. Tang orang berikan, udah ninggal ke perahunya, benung masuk jala sidak. Ya, lu nepan sebuah hari perahunya ke dempu Simon. Lalu ngasuh Simon ngejang ke perahunya jauh mimit hari tebing. Ya duduk lalu ngajar orang mayu hari perahunya. Lebuah yaudah tembuk berjakuk ngagai sidak. Ya lalu berjakuk ngagai Simon. Kejang ke perahu tu ngagai air di dalam. Lalu ulur ke pukat nuan ngambil ke buliah ikan. Simon lalu nyaut pengajar. Kami udah berbenar gawak semalam-malam tu. Tang nadai buliah utai. Tang Labrador ngasuh, aku dekat ngulur ke pukat. Lebuh sedak dah ngulur ke pukat sedak-sedak boleh mayuh amat ikan. Datai ke pukat sedak nyau kak cariak. Nyalai sedak ngepai ngagai pangan sedak ke beperau sebuah. Minta sedak datai nulung sedak. Sedak datai lalu ngisi dua buah peraunya ngau ikan. Datai ke peraunya nyau dekat karam. Tang lebuh Simon Peter medaknya. Ia lalu nyungkur ke diri. Patuang Jesus kuya, rari ari aku Tuhan, laban aku tu orang keberdosa. Laban ia ngau semua orang ke ngau ia balad alit ati ke pemahikan tu uliah sidak. Lalu, bakanya mega James, sedua John anak Zebedee, kesama berkunci berikan ngau Simon. Jesus lalu berjaku ngagai Simon. Anang takut. Berengkah hari dia tu nuan dekat nguliah ke mansia. Lebuh sedak udah narit perahu dua buahnya ke tepiang. Sedak ninggal ke semua tai lalu nitih kaya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bila menyandik dalam Jesus Kristus. Pagi tu kata ninggal berkeniku Jesus ngubah, ngangau, murid keterubah. Madah kesidak pasal pengarap, pengandal, ngah pengingin nitih ke kuyang atau ke nitih ke iring ari Allah Ta'ala. Jadi ba sebagian karang injil tu tadi, Yesus ngajar ba danau Genesaret, mayuh amat orang. Laban kelalu mayuh amat orang mansa ngagaya dekat mendiang ke jakuk Allah Ta'ala, ya nepan siti ari perahu ke dempu Simon. Jadi kita ni ngau utai ke diajar Jesus itu mega jadi ngau ke Simon. Sepengudah Jesus ngajar kita ni ngau berkena ikut Jesus ngasuh Simon. Kejang ke perahu tu ngagai air ti dalam. Lalu ulur ke pukat nuan ngambil ke buleh ikan. Sebenarnya tu tadi kita ni ngau bak genteran dua sidak benuang masuk jala sedak. Jadi ertinya semalam-malam sida udah berikan tanadai boleh sikut ka dia tu sida ya dekat belelak udah benuang masuk jala tanak muka-muka sikut orang tu tadi engka Peter tu ka Simon bedaung lala Jesus ndak muka-muka ngasuh ya ngulur ke jala atau ka ngulur ke pukat ngambil ke boleh ikan bekas sawut kita mensia. Pak Simon megak mensia baka kita pengajar. Kami udah bebendar gawak semalam-malam tu tang nadai boleh utai. Tang laban nuan ngasuh aku dekat ngulur ke pukat. Jadi dituk kita medak pengarap, pengandal Simon Peter tu tadi. Tajak ya lelak. Laban yang nemu orang berikan nadai utai boleh. Sidak nadai bolehkan. Tang nak mukai-mukai siku orang tu ngasuh. Ya ngulur ke pukat ya. Lalu takalanya pengudah sedak ngulur ke pukat sedak mayuh boleh ikan. Datai ke pukat sedak nyau cari. Ndak cukup separau dua perahu nyau kak karam laban pemayuh ikan. Ditu Simon Peter medak. Lalu ngelala sapa Jesus tu. Rari ari aku Tuhan laban aku orang keberdosa. Tan Jesus madah gaya anang takut. Berengkah hari datuk nuan dekat ngulih ke mensia. Jadi bak miri dasis tu meh jaku ke dekena kami dalam pengerami 50 tahun ke udah nyadi dasis. Awak ke nibar ke pukat ngagai air ti dalam. Awak ke teka ukur boleh mensia nitih ke jalai Allah Ta'ala. Jadi kita bersemayang. Kita kesatu andal tajak kita medak utai kede kerja kita nya engkau nda uliah tu ka nesigi nda uliah tang kita nemu lebo kita ngandal ke Jesus. Jesus uliah ngereja pengawak kena disadang kena dirundiang kita tau nyadi uliah nyadi dalam pengarap. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ngari ka kita tabi Maria penuh nimit Tuhan gaun wan. Nuan diberkat, ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai non Jesus. Maria ti kudus, indah Allah Ta'ala bersemayang ke kami, ti berdosa dia tahu, ngau maya kami parai lo. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keudah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belah tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai degagak titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena gak beli lawak, manuak gak ngau babi. Tik gak bisi lebih, pakai dudi hari.
3: Selaka Jakub perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngage orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngage orang kesuntuk. Anang nejuk kejari kibak kita, nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang tidak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada ngawak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan memang. Lalu yang upah orang penyembuhan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah. Kita itu badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mother Teresa kala nyebut Jakub kemunyitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo Jakub iban, aku ndak boleh rubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada lagaknya. Pertinya, utai timit kerja kita besar itu, boleh mai pangkak bagi orang di diari. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada laga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat bagi kita semua.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawa jak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sini.

0: Kita lagi menuang meniang ke awal pengerah pagi YFM pagi tu di Kuching yang ditabur kena frekuensi FM 101.3. Lalu pihak megang, lalu ke peningah kita di meniang ke radio YFM pagi tu kena Estrol channel 871 ngawa pihak megang kena aplikasi MyClick Radio RTM. Lalu ngelansak tentu ya berkawal engkau penusah asap sebuah tinya dia di menua kita Sarawak ditu ke alai nakak pukul 9 malam tadi. Dua pilih menua di Sarawak tu nang ya baca indeks pencemaran udara IPU ba ikas ya ke cukup nak mana bahaya menyiku-nyaku dia tu. Lalu bedau bis si zon datai ba ikas gadung yang tadi likun ke atau ke mana ba pengerai kita. Lalu nanti ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara di portal Jabatan Alam Sekitar bagi Bunda Serian agi ngerikut ke baca manu tinggi malamnya 346 ditangkan ke ngau Kuching 316. Lalu 4 agi pilih menua kira beransur mana agi ngagai nur atau ketika siap ke berbahaya ngagai ya kena mana ngagai pengerai yang bahasa merahan 294 Sleman 268 Srikaya 257 ngau Sibu 240. Lalu 7 agi pilih menua bandur ya ke nak mana ngagaya pengerai mega bakaba muka kapit abin teluh miri ngau pihak mega di Limbang. Empai bisi gaduang wai. Lalu berkenaan ke perkara bukai itu bisi di keluar ke portal berita RTM Sarawak yang berkenaan ke penusa angus ba tanah kerapa di pilih menua semunjan pemusai 2 hektar mujur dipadam ke kalai kebun tanah kerapa tu tadi ya pemusai 3.5 hektar pemusai di genturung beliau lubuk punggur ya ke angus kena area 1 tu tadi mujur dipadam ke. Lalu ba area ketiga ops madam kapi tu ujung ke 2 hektar area 3.5 hektar pemesaing tadi udah angus magang. Lalu report dia dikeluar ke pusat gerakan operasi bomba Sarawak 9 ikau raban ke sebuah jentera area balai bomba ke penyelamat kota Semerahan udah dianjuang dur ngesah penusah tu nyadi. Lalu pengawal madam api itu tadi nang ya bisik penanggul mimit kelebih lagi ba alai nur nguliah ke air ya ke nak mayuah serta pihak mega berpanggai ba air pasang area parieti semak bandur tu tadi. Lalu cara ya ke bukai dikenal bala raban bomba madam kapi tau ya yang nak cara fire break. Lalu ngucuang ke api yati mau tu tadi uliah dikurang ke mimit. Lalu operasi tu diketu ke urung pukul 6.30 lemai kemari. Lalu deka di tampung baru sari tu nuar merati ke tedah api ambil kenya tadi ndak nyerarai ngagai laluah 1.5 hektar nur ki udah angus atau tadi nya tadi berkenaan ke ba penusah angus ya ke besi nyadi ba genturung lubuk punggur semunjan ti berkah nyadi kena hari 1 tu tadi. Lalu berita ya ke bukai bisi dikunci ke ba portal berita atau Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu polis Kuching nangkap sedikit love scam ba jalai suang kalai 8 ikut individu yang kawam 5 ikut peranak menua luar sudah ditahan ke polis rencana ke alai sila atau di pelabak ke bisi kawal ngau sedikit scam ngena telefon tau ke dikumbai love scam penerang ke dikeluar ke ketua polis daerah Kuching ACP Ellison Naga Cabu madah ke sida udah nyerbu sebuah apartment ba jalai suang urung ya pukul 11 malam ensana lalu ba tangkap tu tadi siko indo peranak menua tumpuk ti berumur di pelabak kali 21 nyitu ke 26 tahun bisi ba dalam apartment tu. Lalu ba pengawak nyerbu tu dia polis sudah ngerampas sebuah laptop telefon bincang ngau pihak mega perengkah ya ke di pelabak ke kena sidak ya ngagak scam lebih maya bertelepon ngagai mangsa jadi modus operandi ya sedikit tau yang ngigak mangsa ya ke ba menua luar. Lalu ACP Ellison ngesah ke paratuk bahas titik penerang berita ti adi keluar ke dia kucing lemai kemari. Lalu kesto di pansi ngenak session 420 kanu kesiksaan labanti nipu ngau cara nak jujur. Lalu sidak mega dekat dia tasat ba session 120 kurungan B kanun kesiksaan labanti udah bersempekat ngagak penyalah. Lalu ngujung ke uleh di hukum maksimum jail 6 bulan.
1: Jadi nyoba aja semak meh orang ke nipu tu ngau kita. Jadi ngelalau nuan ngelalau aku mega ya ananda berjimat kita itu kelebih lagi lebih maya nyawut kangau ari orang ya kena dikelala kita indah ya kenglalanya pan nemu nipu nemu makai kita ya. Oke okay? Jadi ya udah tu lagi bersama dekang latai ke pesan berat tipsi ya dikirim ke peninggal ba email YFM Iban ngau piam ga nomor WhatsApp konti ya kami ya ke pagi tu tentang sebelumnya haram kita ya lagi terus ngergas ke mata pak pagi hari 4 kita ke sari tu terus berperindang gau kami penggerak pagi YFM mudah didengar-dengar di setiap aman bak frekuensi 89.5 FM.

0: Isi, oi Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku soalnya bising nganjur.
0: Ba, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjur yang udah nyak dah. Lagi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngenatai ke pesan berarti dikiru maha peningat kita ba, pagi hari empat kita ke Sarito jadi pesan ya ke terubah ianya pesan pemati ke dikiru bagi anak gelagai tahu kini tadi apa ya buruk ya jadi pesan tadi nesau kabar belayan ya ke dia ba, batal sangan muput kanan muput kiba penyarai muka berdengan penipah tada ngapai mega bala ba, naga selilai kaku statau entajuam batu nia batu 20 bintulu batang arif ngapai mega ba semanjai batang rajang bala kediau ba rumah John simpang bayan ngawiak nalah dia rintai ke ditu ti ngelala suen anak jantum tau ke inai roi tau ke inai buruan ok jadi pesan tu tadi madah ke isum anak jantum isum anak jantum tau ke indai haroi tau ke indai burut udah nadai kemari hari 3 2 hari bulan 9 lalu niang isun anak jantun niang isun anak jantum tau ke nya tadi indai haroi tau ke indai burut deka di intu babala maimah ba teluk lubuk nanga sangan tatau kena malam pagila ianya malam hari 5 4 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 kita akan nemu silik gib kawal ngap nusah rabatu kita tahu bertanya ngagai bunyi ba nombor kusuang 16277596 kusuang nanu baru isi pesan ke data hari bagi anak gelagai tau ke apa ya buruat ke pagi tu nyari ya pesan tu tadi madah ke binia ianya tadi isun anak jantun isun anak jantun tau ke nya tadi indai roi tau ke ini buruat udah nadai kemari hari 3 2 hari bulan 9 lalu niang isun anak jantun niang isun anak jantun tau ke indai boy tau ke indai buruat tau deka di sengai ba teluk lubuk nanga sangan nata tahu malam pagila malam hari 5 4 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tahu ila 5 hari bulan 9 kita akan nemu sila lagi berkawal ngawa penusah rabat tahu kita tahu bertanya ngagai bunyi bernumber kusuang 16277596 kusuang kelebih lagi naga kita ia ke minta ambil ngena perahu bak pasar sangan. Okey, jadi kita nguyang ngagai pesan yati kedua pagi tau. Jadi pesan kita yati kedua tau ianya siti pesan pemati ke di kirum Juli anak tubai tau ke indai adin. Jadi pesan tu nuju kabang belayan ya ke dia bak semanjai batang baliah, batang gad.

0: Batang Mujung ketiba suang bala kedia bapalah pasar kapit ngawia kenalah dia rintai ke ditu tinglala lien anak mau. Jadi dia pesan tu tadi madah ke lien anak mau. Lien anak mau tau kenya tadi anak tuayah ni yang mau anak adien tau ke apa ya adien tau ke apa ya sili udah nadaik lalu ni yang tu tadi adika adin tu bala mayuah kena malam pergilah malam hari lima empat hari bulan sembilan sebedau ke di anjung kena pagi hari minggu tu ila enam hari bulan sembilan kita akan nemu sili agi abekawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai bunsu anak mau banumbur kusuang 19 8006627 tau ke ngagai Maxwell anak lien banumbur kusuang 19 8276510 nanu baru isi pesan ya ke dikirim judi anak tu bai tau ke indai adien ke pagi tau nyari pesan medah ke lien anak mau ini tadi anak tuain yang mau anak adien tau ke apai adien tau ke apa ya sili udah nadai lalu niang lien anak mau niang lien anak mau tu deka dintu bala mayu kena malam pergilah malam hari 5 4 hari bulan 9 ngau malam hari 6 5 hari bulan 9 sebedau ke di anjung pagi hari minggu tu lah 6 hari bulan 9 kamang belayan ya ke dipesan dimencana tayi ngesah penusah rabat tu ngagai genturuang Sri Sawang Jalai Melekun kapiat ke dipegai tuai rumah pul sili lagi tau bertanya ngagai bunsu anak mau bernumber kusung 19 8006627 tau ke ngagai Maxwell anak lien bernumber kusung 19 8276510 lalu pesan kita ia ke Siti tu ianya Siti mega pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan yang dia pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Mayarabat baka bala ke dia ba rumah panjang Rimbas Ulu 32 buah rumah bala ke dia ba bangkit rembai ya 20 rumah bangkit iju samu matu pelawa lakias pemga bala ke dia ba diet munggu mengeris budak ulu budak ili sengalang lu buat serudiat ngau bi Tanjuang 2 rumah melupa kedap munggu bawang ngau balaraban geja BEM 100 kabelayan ia ke dia bababang 4 buah rumah batang kabo batang budu batang krian batang awi kabelayan batang sebelah nubuk ni buang kabuang selambuang tintiang jelai pemegak balaya ke dia babajau 2 rumah emplai ulu emplai ili nangabu 2 rumah entebu mutuan beluak mendas ngau semua ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala jalang anak mada jadi si pesan tu tadi madah ke jalang anak mada tahu kenya tadi apa ya nunjan tahu kentua tuai rumah cendang anak guang udah nadai kenal satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak mada niang jalang anak mada tu dekat di Senggai bala mayua berumah cendang penunuh sadebak malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pergilah pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendamah papau penunus kebelayan ke dipesan di minta data yang sah penusara batau lalu kau nemu sili lagi tau bertanya ngagai nombor kusung 16572 1471 tau ke ngagai nombor kusung 13 5741 9 kusuang lalu baru isi pesan pemati ke datai hari ex pengajar Betty Lanyan ke pagi tau nyari pesan mereka paya ianya jalang anak mada jalang anak mada atau ke apa nunjang atau ke entua tua rumah cendang anak guang udah nadai kena hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak mada niang jalang anak mada atau ke apa ini nunjang atau ke entua tua rumah cendang anak guang tau dekat di itu bala mayuah baru macendang penunus tebak malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pergila pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus kita akan nemu sili lagi tak bertanya ngagaya nombor kusuang 16 0315-5721-4717 tau ke ngeri nombor 0135-5741-900. Lalu pesan kita ia ke Siti Tu mengenai ke pesan pemati ke dikirim James Anak Jalian tau ke apa ya cancun yang dipesan tu nuju kabar belayan kelebih lagi ngagai jinit ke dia ba rumah ngelambai ngau bala ke dia ba rumah baja orang tau ku yang mujua ngau bala ke dia ba semanjai ai mujua julau kebelayan ia ke dia ba kenawit baka berumah banyan rantau rusak rumah ikiah liwah doang rantau pita ngau bala ke dia ba semanjai jalan tabai julau kabar belayan ke dia ba nanga raya nanga ijit na rumah liba buak rumah ramba penyakai akai rumah bakar ulu mawang bala ubiat ke diau ba batu lima jalai ke jadi pengajar Wilson bananga kota julau piam ga kabelayan ya ke diau ba sebaya balingian rumah rebayah lubuah pas tatau bala ida kaunselor janti yang sebilia ke diau ba sepupu nia kabelayan ke diau di lambir bakal sida aka anil sebilia kebelayan di seras julau ngau pihak mega ya kenalah dia rintai kerito tinggal siman anak unggan jadi pesan tu tadi madah ke siman anak unggan tahu punya tadi Indaya Jalian tahu ke ini Jim udah nadai kena 2009 punya kemari lalu niang siman anak unggan tahu dekat di itu balam maiwah kena malam pergi lah malam hari 5-4 hari bulan 9 baru main Indi anak medanah luau satu simpang SK nang luau julau sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu lah 5 hari bulan 9 kapan pelayan ia akan mu sila lagi kawal dengan perusahaan batu tau bertanya ngagai ucuk ni yang tau ianya James Anak Jalian bat nombor 0135998090 lalu baru isi pesan pemati ke datai Ari James Anak Jalian tau ke apa ya cancun ke pagi tau nyari pesan medah kini ya ianya siman anak unggan tau ke dikangau orang nama Indah Jalian tau ke ini Jim udah nadai ya ini hari ya kemari hari ya 3-2 hari bulan 9 lalu niang siman anak unggan tau deka di senggai balam maiwah kena malam pergilah malam hari 5-4 hari bulan 9 berumah Andy anak medan luau satu simpang SK nang luau julau sebedau ke di anjung pagi hari 6 tau ilah 5 hari bulan 9 kan musih lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai James Anak Jalian tempuh menombor 0135998090. Lalu pesan kita ia ke 5 apa gitu nanti ke pesan pemati ke dikirim rama anak berindan jadi pesan tu nuju balaya ke dia bas manjai batang uyak batang pakuah batang bunau sebindang bekiki nanga bunau balaya ke dia bas kim gempuruk sekuau nanga sekuau Tamian Setapang Selangau Pasain Kabang Lubu Antu Lubu Subung Kucing Sibu Bintulu Miri Ngau ia kenalah dia rintai ke ditu Ti ngelala Alistair Kamat Anak Rama jadi pesan tu tadi madah ke Alistair Kamat Anak Rama udah nadai kemari dua area bulan 9 laluan niang Alistair Kamat Anak Rama niang Alistair Kamat Anak Rama tu deka di senggai balam maiwah malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 ba rumah Rama rantau di Jiah Batang Uyak Selangau sebedau ke di Anjuang pagilah pagi hari 5 4 hari bulan 9 kebelayan ke dipesan dipita datai ngesah penusah rabat tu nanu baru pesan ya ke datai Ari Rama Anak Berindan yang dipesan tadi madah kanak ya yanya Alistair Kamat Anak Rama udah nadai ya kemari kena Aria 3 2 hari bulan 9 lalu niang Alistair Kamat Anak Rama tau dekat di Sungai Balam Maiwa. Kena malam tu lagi, malam hari 4, 3, hari 9, baru marama rantau dagih batang Oyak Selangau. Sebedau ke di Anjuang pagi pergilak, pagi hari 5, 4, hari bulan 9. Kapal belayan ke dipesan, dipinjak sampal, datai ngesah, penusah rabatu. Lalu ke situ, natai ke pesan pemati ke dikirum dayut, tau ke jauh anak kiruah, yang dipesan tu, nuju bala ke diau bang merinduan 11 buah rumah, nyato 2 buah rumah, sebeliau 2 buah rumah, kebelayan di barau semangki panjai semangki panda, kesiat nibuang lubu subuang 2 buah rumah, tito ilik tito ulu gelawang gerunggang, biar megak bala bak berenggang, san semanju 3 buah rumah, sebarau nanga kapu semuanya 3 buah rumah, setengian 3 buah rumah, memalui lansi yang kunyit, lepuang mawang atas, lepuang mawang baruah, kebelayan ke diau bak pelasuk, serubah ilik serubah hulu pentiak buyong sekarang skandias ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah rintun anak sigai nyadi pesan tu tadi madah ke rintun anak sigai, rintun anak sigai udah nadai kemari 2 hari bulan 9 lalu nia rintun anak sigai, nia rintun anak sigai tu deka di intu balam maiwah ba rumah sibat merindu neskiem malam pergila malam hari 5 4 hari bulan 9 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 anu baru isi pesan pemati ke di kirum dayut tau ke jauh anak kiruah jadi pesan mudah kindaya yanya rintun anak sigai, rintun anak sigai udah nadaya kemari area 3 2 hari bulan 9 lalu niang rintun anak sigai, niang rintun anak sigai itu deka di Sungai Balam Maiwah ba rumah sibat merindu nak skiem kena malam pergila malam hari 5 4 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ila ianya 5 hari bulan 9 lalu kita merhati ke pesan ti ke tujuh ke dikirum peningau kita datai hari Douglas Cendan anak Willy kepagi tau nyari pesan tu nuju kabang belayan ia ke diau setambak ulu setambak ilik penunus suri 3 buah rumah ngopi enggak bala ke diau rumah jerai lipus kenawit semanjai batarimbas piam enggak kebelayan ke diau ulu teru ngau yaknalah dia rintai ke ditu ti ngelala Ellen Chai Uta anak ape jadi pesan tu tadi madah ke Ellen Chai Uta anak ape, Ellen Chai Uta anak ape tau ke bini Willy anak Jambo udah nadai kena area 2 tu tadi 1 hari bulan 9 lalu niang Ellen Chai Uta anak ape, niang Ellen Chai Uta anak ape tau dekat di Sungai New Resa Senadian kena malam atau lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang Pegilak pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke Pendam Anglika Lambir Miri bala ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai sampai lengesah penusah rabatu nando baru isi pesan pemati ke datai area Douglas Cendan anak Willy ke pagi tau nyari pesan madakin daya ianya Ellen Chai Uta anak ape, Ellen Chai Uta anak ape tau kan tadi bini Willy anak Jambo udah nadai kena hari 2 tu tadi 1 hari bulan 9 lalu niang Ellen Chai Uta anak ape, niang Ellen Chai Uta anak ape tau deka di Sungai Balam Maiwah ba New Res Nadian malam itu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke Pendam Anglika Lambir lalu pesan ia ke Siti tu ngatai ke pesan pemati ke dikirim Asian anak umpi yang dipesan tu nuju Kabang Belayan ke diau ba ulu siwang lubuk pelai sungai pedalai siwang tengah siwang ijo amuka rasau kenawit ngau bala kabang belayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Jackson anak asian nya dia pesan tu tadi madah ke Jason anak ASEAN, Jason anak ASEAN tau ke nyatari ijin udah nadai kena hari dua tu tadi ia satu hari 19 lalu niang Jason anak ASEAN, niang Jason anak ASEAN tu dekat di Senggai bala mayuh barumah Patrick Ulu Sungai Siwang kanan Sibu kena malam atau lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9 kapal belayan ia ke dipesan pesan datai ngesah penusah Rabatu nanu baru isi pesan pemati ia ke datai hari ASEAN anak umpi ke pagi tu yang dipesan madakan nak ya yangnya Jackson anak ASEAN, Jason anak ASEAN tau kicin udah nadai kena hari dua tu tadi satu hari bulan 9 lalu niang Jason anak ASEAN, niang Jason anak ASEAN tau adakah di Senggai bala mayuh barumah Patrick Ulu Sungai Siwang kanan Sibu kena malam tau lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9 lalu kita nguyang ngagai pesan ya ke 9 pagi tau ianya pesan ngetas uliat ngau nyua antebalu ke datai hari sembai anak mangku ngari kedas bilia yang dipesan tu tadi nuju semua kabar belayan ti ngelala niang incam anak marian tau ke di kangau orang nama apai lumang tau ke apai imai yang dipesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang incam anak marian tau ke apai lumang tau ke apai imai deka di atur kena malam 3 hari bulan 9 malam tu lagi ianya malam nguan ulit lalu ulit deka di kertas pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9 jam 7 pagi ba rumah buma entalun sekerang bala ya keng lalo diminta datai ngulu pengawak tu lalu tembu pengawak ngetas ulit adakah ditangkan ke ngau pengawak nyua ke tebalu nanu baru si pesan ke dikirim sembai anak mangku ke pagi tu jadi pesan pada ke pengawak ngetas ulit ke niang laki ya yang tadi niang incam anak marian dekat diatur kalai kena malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 pengawak anguan ulit lalu ulit adeka diketas pagi ya pergila pagi hari 5 4 hari bulan 9 jam 7 pagi bak rumah buma entalun sekerak temu pengawak ngetas ulit dekat dia tangkahan kengau pengawak nyawa antar balu. Okey, lalu kita terus nguyang ngai pesan ia ke nangkaan ketau pesan ia ke 10 ianya pesan sembiang ke regang ti di kirum Matthew belajar anak gumbal jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau bas kayu batang undup ngau ia kenalah di ringtai ke itu ti ngelala niang sera anak baguang jadi pesan tu tadi madah ke pengawak sembiang berkat ke regang niang sera anak baguang niang sera anak baguang dekau diatur kena hari 6 atau ila 5 hari bulan 9 ba rumah murian anak Michael John antebar undup seri aman jadi dalam ruang pukul 10 pengawak merekat kergang dekat diatur bah pendam entebar unduk silih agib kawal ngau pengawak tu kita tahu bertanya ngagai Matthew belajar anak gumbal tumpu bah nombor kusung 13-4209-845 nandu baru pesan pengawak sembiang merekat kergang kedatai hari Matthew belajar anak gumbal yang dipesan madah ke pengawak merekat ke regang niang indaya niang sera anak bagung deka diatur bar rumah murian anak Michael John antebar undup seri aman kena hari 6 tula 5 hari bulan 9 lalu dalam ruang ya pukul 10 pagi bakanya pengawal merkat ke regang ba pendam antebar undup deka diatur jadi ya sili lagi tak tanya ngegai Matthew belajar anak gumba tumpu ban nombor 013-4209-845 lalu pesan ia ke 11 pagi tu saya mega pesan pengawak merkat kergang ke datai hari sebia anak hujan jadi pesan tu nuju kabablayan ke diau di Kuching, Seaman, Semuluang, Tuba, Merbuang, Batu Besai, Lepuang, Simpai, Bayai, Menalang, Opium Ga Kablayan di Manjaya Batang Unduap, Langau Indonesia, Jawangran Indonesia, Ngau, ya kenalah di Harintai Kerito, ti ngelolah niang Buddha anak Jinggan. Jadi pesan madah ke pengawak merekat kergang niang Buddha anak Jinggan. Deka diatur kena hari 6 tila 5 hari bulan 9 jam 10 pagi. Kabar belayan. Ya kena pesan pada datai ngagai rumah Murin anak Michael John antebar batu lintang undup Sri Aman. Sili lagi tau bertanya ngagai ahai ba nombor kusuang 136355378 nanu baru isi pesan ya ke datai hari sebia anak hujan ke pagi tu madah ke pengawa sembiang merekat kergang yang Buddha anak Jinggan. Yang Buddha anak Jinggan dekat diatur kena hari 6 tu ila ianya 5 hari bulan 9 jam 10 pagi. Kabar belayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah Murian anak Michael John antebar batu lintang undup Sri Aman. Sili lagi tahu bertanya ngagai ahai bernumber kusung 136355378. Pesan ya ke situ ianya pesan sembiang 100 hari ti di kirum peningal kita nuju kabar belayan ya ke dia baulu krian seratu temu dua krian ngau pemega kabar belayan ke dia di sibu bintulu ngau balakaban ti ngelala niang ex tuai rumah William Anam double nama Anam anak Jamal tok ke apai numiti sama kala begulai ngau niang mea jadi pulia suba. Jadi pesan tu madah ke pengawa angin tu 100 hari ke niang ex rumah William Anam double nama Anam anak Jamal tau ke apa ya numi deka diatur kena 12 hari bulan 9 atau ila jam 7:30 lemai ba nombor 436A lorong 4H Taman Maliha Jalai Matang. Jadi kita kan mu sili agi bekawal ngau pengawak tu tau bertanya ngagai nomi tau ke Maggel ba nombor kusuang 13569358 anu baru isi pesan ke dikirim peningau madah ke pengawak sembiang satu sariah niang ex tuai rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal tau ke apai nomi deka diatur kena 12 hari bulan 9 atau ila jam 7:30 lemai ba nombor 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang. Kita kekanmu sili lagi bekawal ngau pengawak tu ila tau bertanya ngagai nomi tak maggel ba nombor kusuang 13569358. Lalu pesan ya ke penudi sempat dibaca kami bawa pengerak pagi YFM kita ungkup ke pagi tau ianya Siti pesan pemati ke dikirim Rikin anak bungkuang. Jadi ya pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia bapak peliguang kerupuk semuju piamuga bala ke dia batu lintang sungai putuang ngau kabar belayan kenalah dia rintai ke dito ke dia dia kucing miri sibu bintulu Sreman ti ngelalangian anak ampi. Jadi pesan tu tadi madah ke ngian anak ampi. Nian anak ampi udah nadaya kemari 2 hari bulan 9 lalu niang nian anak ampi niang nian anak ampi tau deka dintu bala mayuah ba nombor 499 lorong 11 Taman Desa Wirajalai Batu Kawah Kuching kena malam pagila malam hari 5 4 hari bulan 9 sebdau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 5 hari bulan 9. Kita kanyakan mu sili lagi berkawal ngau penusaha harabatu tau bertanya ngagai Rikian bernombor kusung 12 9324568 tau ke ngagai Selian bernombor kusung 19 0218-8473-95. Nandu baru isi pesan pemati ke dikirim rikian ana bungkuang ke pagi tu. Pesan madah kindaya ianya ngian ana ampi. Ngian ana ampi udah nadaya kemari hari 3-2 hari bulan 9. Lalu niangian ana ampi. Niangian ana ampi tu. Dekat di Tua Bala Maiwah, bah nombor 499, lorong 11 Taman Desa Wira, Jalai Batu Kawah, Kucing, kena malam pergila, malam hari 5, 4 hari bulan 9, sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ilok 5 hari bulan 9. Kita kekanmu sila lagi, kawal dengan pengusaha Rabatu, tahu bertanya ngagi anak ni yang tempuh, yang nyari kian, bah nombor kusuang 12-93-24568 tau ke ngegeselian bah nombor kusuang 19-848-7495. Jadi yang akan kami ngelatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.
1: Ya, gini pun pesan ke PCD kena tak ke kita ngagai YFM kalai pesan.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Pagi rewind.
2: Kadang-kadang tu naik ke kita. Kak ke sida ya.
3: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida ya mereka. Kadang sida yang pu nyebut di email atau baura bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya rega to ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ya kemana gede kita ni pun minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nya ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatuo
3: sama
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Selamat pagi, Deto kita bergulai dengan aku, Imerda Joni, berita pagi hari 4, 3 bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Pengerami Ari Malaysia mengkang di pejalai ke atau pengawak belua di Kinsil. Kemarau, tikas air sungai majak kurang. Program Sarawak Ku Sayang di Betung ditangguh ke. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengerami Ari Malaysia 2026 kena 16 hari bulan 9 tu dekat diterus ke Bapalan Convention Borneo Kuching. Tajap pihak pengawak balua udah dikinsil ketegak penangguh gaya sebun asap di ngirau ke ati di Kuching Ngau Serian. Menteri Communication kemegat Chairman Komiti Besai Ari Kebangsaan Ngau Ari Malaysia 2026 Datuk Seri Fahmi Fazil madah ke perkaranya diputus ke pengudah berati ke gaya sebun bak kedua-dua kandang endua menuanya. Pengawak ngintu Ari Malaysia dekat diatur dalam begunan muak ke malam. Bak perkara ke sebaka diak Datuk Seri Fahmi madah ke Kabinet Menteri nerima jaku padah hari upis Menteri Pengeraja asal ngau pemeruan rampak menua. Galai operasyen menih mua ari di Sarawak nak ulih di pejalai. Kebuah pihak laban tumpuk remang ke ditemu dia tu nak engkeman ketegau gaya angin titau mai remang nguing nuju Tasik Cina Selatan. Entik pengawak menih mua ari di pejalai ke, dia ujan ke di asil kenyak, hendak dekat labuah bak kena endur ke di tagak. Sebedau tu, Sapit Menteri Besai, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, bisi udah madah ke operasyen menih mua ari di Sarawak, dekat di pejalai ke berengkah hari sari tu, nyentuk ke hari 6 tu ilah. Operasinya dipejalai ke cara berenggar-renggat, bak lapan bengkah dua, ianya bak tekat air, batang air, bakun, murum, benguah, gerugu, asyakirin, sika, ngau matang. Pun penatai air sungai bak sekadar-kadar dua di Sarawak majak kurang ketegak musim kemarau dia tu. Menteri Pemansang Orang Induk Nambi Amit Ngau Penglantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke gaya tebansa tu tau ngacau operasyen ngambil air lalu harinya ngurang ke kapasiti air bersih ngau bekal ke disedia ke ngagai pengguna. Berindik harinya peranak dilalau ngambil ke lengkas ngeriput ke perkaranya ngagai Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit barenggat bagi menua tau ke pelilih menua ngambil ke pengawak nangkan kenyak uliah di pejalai ke. Pengawak ngagih ke bekal air dekat di pejalai ke ngau sistematik bertati ke penyampau tubuh dalam ruang bilik ngau guna dikena tentu ke bantu ke diberiknya cukup. Sekadar kanan dua dibagi menua Seri Aman ngau Betung sudah ditetap ke antara palan kekena empas penangguh kemarau kelebih lagi genturung menua di berpanggai bak sistem beka air graviti. Program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua Betung ti di Perambu dekat diatur kena 11 ngagai 13 hari bulan 9 tu bak kompleks lumba ngau main Betung sudah ditangguh ke dulu. Ditiah ke notis ti dipansut ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS pengawal nangguh ke programnya berindik ari gaya penangguh sebun asap dia tu. Pemutusnya megak setipa ngau atur Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak tinangguh ke program ngau aktiviti ti ngawa pengawak gempuruk mensia mayuh. Sedau tu, program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua muka tidi Perambu kena 28 ngagai 30 hari bulan 8 tuk tadi bak dataran Pihin Setia Raja megak ditangguh ke ketegal sebun asap. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Projek ngagak nebing sungai Kayang di Kampung Krusin Keranji Tebeduk, Siti Ari Atul lengkas Perintah Sarawak dikena mutau ke penangguh hari penusah Ampu Bah Besai Kenyadi kena pun bulan 1 tu tadi. Kaban Kaunsel Negeri Tebeduk Dr. Simon Sinang Bada madah Ampu Bahnya udah ngenatai ke pengerusak bak jala besai serta ngujung ke jalai penamak
ngagai genturung pediau dia terputus. Projek ke berungkus 2.1 juta ringgitnya sudah diperjalai ke berengkah hari kemari nyentuk ke ngagai 1 bulan 9 tahun baru. Berbak ngaunya sepenyampau RM900,000 sudah diagih ungkup pengawak ngagak baru jematan gantung kerusin siu. Perambu ngagak ya dia tu benung dalam proses penudi penilaian hari sukut documentation. Tiap bengkah isu ngepema ke dibantai ke bak fasiliti klinik pengerai mesti diperhati serta diputar ke ngalengkas. Sapit Menteri Pengerai, Datuk Hanifah Haja Taib Mada, pakar tu berguna amat dikena nentu ke komuniti menua tu terus nerima servis pengerai ke pemaduk mana. Barbak ngaunya, kanando gawak ti kondusif serta perengka perubat ti cukup mesti disedia ke ngambil raban pengerja pengawak pengerai uliah berjalai ke pengawak merasa ngau merik perubat ti manah agi ngagai komuniti menua tu. Dulu agi arinya, ia bisi nemuai ngabas ngagai klinik pengerai Jalai Lanang berserimai ngau pengawak jelajah pengerai Borneo Siri 4 di Sibu. Ia lebuhnya dibaik ninjau ngagai mayuh bengkah unit perengka ngau fasiliti kliniknya serta berhati ke servis pengerai ke disedia ke ngagai pesakit ngau komuniti. Atau penemuannya maga ngembuan tuju nantu ke sebarang isu oleh dibaik ngambil diperhati ke upis Menteri Pengerai ngambil ke atur tipatut oleh dipejalai ke. 8 ikut yang kaum 5 ikut peranak menua luar ditangkap polis kena hari 2 tu tadi. Ketega bisik kawa ngau sindiket nipu hari sebuah palan kangau tau ke love scam. Nitiah kepenerang hari kepala polis pelilih menua Kuching, ACP Alexander Nangga Cabuk, operasyen ngenyitnya dipejalai ke bak sebuah apartmen di Jalai Song urung pukul 11 malam. Suspek berumur antara 21 ngagai 26 tahun. Polis kerampas laptop, telefon bincang ngau perengka ke dikena berjalai ke pengawak nipunya. Sedikitnya, Nagit Mansa tiba menua tasik. Kes tu dipansir hari baru Seksyen 420 ngau Seksyen 120 bracket B Penal Code. Sekedar kena menua di Kuching, dipelabak ke dekat ngasai ke kurang tekanan air serta beka air terjanggau sementara. Berindia hari kerja ngemanah ke Paik Besai bak Jalai Matang di berengkah hari pukul 10 malam pagila. Nitiah ke penerang hari Sarawak Water, raban pengguna bak kanan dua tikena bungku penanggungnya dilalau bersedia tumu ngambil ke nyimpan air ti cukup keguna nak kurang hari timpuh 24 jam. Pengawak ngemanah kenyak di perambu tau tembuk gagak pukul 12 tengah hari kena hari 6 tu ila. Bekal air dekat pulai baru bakal selama ngau cara berenggar-enggat serta berguna ke awak dikena nentu ke tekanan air pulai bakal selama pengudah pengawak ngemanah kenyak tembuk. Raban pengguna tau merasa kanando ke napik penangguh tu nengah Facebook Sarawak Water tau ke telepon ngakai nombor 1300-88-2020 dikenang natai ke Sebana tau ke tanya. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pengerami Ari Malaysia mengkang di pejalai ke atau pengawak bak luar di Kinsil. Kemarau, tikas air sungai majak kurang. Program Sarawak Ku Sayang di Betung ditangguh ke. Nyenakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Sejalai YFM.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benundera sampai mansang bak mayu macam perkara kelebagi bak perkara industri ngau ngagak barang hanya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi perengka kediguna serta ngangkat ketika sepenghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nyemetak memcaku madak rakyat patut nyembuan runding ti belalau ke pemansang lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia dikena nempak pengerja pengawal ti landia serta bisik penau. Perkara tu nak berguna mai berduduk ariatur ti kena ke teknologi ngau komputer bak mayu bengkel perkara. Perintah menua megak nesau rakyat ngambil kemeruan nan ke pengelikun ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timuruan di Bicalai ke ndang dekat nentu ke Menua Sarawak mujur serta lantang ke Dudi Arila.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang diperintah urang.
5: Berterima kasih kitai ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka. Numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngenak jaku, ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawar.
4: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Urang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
5: Aram, kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemayat penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, berta ke menua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua. Perak ke berta, semesainya.
8: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
6: Anang bertinggal, anang bertedah. Anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai nulung ke babal, sapa kebidik nulung ke sial.
7: Sapa keberani ngiriang ia ketakut, sapa ia ketegar ngembiang ia kelembut. Ati kepapas en siang kupas buai kerpai, ati kebedengki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
4: Tudah kejai anang dikemelik, tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengayap pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup di pedua.
4: Aram sungai kita terus tandai, gambik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngambik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serap.
4: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik pengangat ngasuh sihat ngering ke semangat.
4: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala agik sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: datang, penduduk kami merindang kita ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.2
1: The radio that makes you happy. Segulai sejalai.
2: Sarawak Forestry Corporation nang kan urang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan, download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh nemundur ke bisi bayar. Pedak tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya. Berjaga penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
0: Kami merindang kita nintiang hari bermacam lagu.

0: lagunya DC Nagura.
1: Aku dilengkah kenuan tiada.
0: Tidak cukup rancang, haram minyak lagu dangdut.

0: Rancang.
1: Nyangka tuk meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewendang kita Penyorak Pagi Y 9-12 Nyalah tengah hari Lentak nali hari Sada lemai Pemerindang malam Y FM Segulai berjalan.
2: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10